Pindah ke informasi berikut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Nusa Cendana mengklasterkan 75 kelompok dosen untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat berdampak 2026 di 42 desa pada 9 kecamatan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Subkoordinator Humas Undana, Olin Manggol, bilang ketua pelaksana program SU tempatkan tim guru besar berdampak yang dipimpin Profesor Fred Benu sebagai penasihat kebijakan dan penyusun model pembangunan desa. Sementara 74 kelompok dosen multidisiplin bertugas melaksanakan pendampingan teknis di lapangan. Tim guru besar difokuskan pada penyusunan rekomendasi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan desa, penyusunan regulasi lokal, dan perencanaan model mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di tingkat kecamatan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan dedu hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari dedu hine dan dedu mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda, raja yang baru dilantik bersama istri, beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong deng kakak nona, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang depung kehidupan masyarakat itu bergantung pada kawasan pesisir dan laut. Sejak dulu nenek moyang masyarakat adat Jingetiusu ciptakan kearifan lokal sebagai pedoman dalam memanfaatkan sumber daya alam. Di mana Balai Pengelolaan Kelautan Kupangju bilang masyarakat adat Sabu punya kearifan lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi-tradisi yang masih dijalankan hingga saat ini sudah hanya berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir supaya tetap lestari. Nah, kearifan lokal Ju dilaksanakan sebagai dompung ungkapan syukur atas hasil panen dan upaya masyarakat adat jaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, ritual adat ini Ju, bapak mama bapak saudara, dilakukan tuh satu kali dalam setahun dan sebagai simbol apa ya? Perjanjian antara leluhur orang Sabu dengan Dewa Ama atau pencipta alam semesta.

Bapak Mama Bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan. Hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate, Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Buta, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng. Sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

0: Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sesaat lagi kita akan mendengarkan laporan dari rekan Simon yang saat ini sedang berada dalam kegiatan bakti sosial Trabas Wiraksakti yang digelar bersama Danrem 161 Wiraksakti, di mana kegiatan ini mengambil rute di Kelurahan Oeleta menuju Penkase. Dan seperti apa jalannya kegiatan dan suasana di lapangan serta rangkaian bakti sosial yang dilaksanakan bersama Danrem 161 Wirasakti, kita sudah terhubung dengan reporter RRI Kupang Simon Sostenes yang berada langsung di lokasi. Silakan rekan Simon.
1: Ya, baik, terima kasih rekan film di studio. Saudara pendengar, saat ini di lapangan sepak bola Penkase Oeleta pagi ini dilaksanakan yaitu
2: Sakti Alor, kemudian Indi dan Rel, termasuk Indi itu Soe, kemudian
1: seharusnya Trisakti Rel Adventure, yaitu pelaksanaan Trabas dan Baksos. Inilah keterangan yang disampaikan oleh Danrem 161 Wiraksakti.
2: Gimana? Total keseluruhan yang sudah daftar di panitia itu sekitar 350-an.
3: Ini ada libatkan UMKM juga ya Pak?
2: UMKM ya, kita sediakan UMKM yang ada di start dan nanti pada saat istirahat makan siang. Cocok sudah.
1: Ya, sudah terdengar demikian referensi ke kami terkait dengan pelaksanaan kasus ini yang akan segera dibuka oleh Danrem 161 Wiraksakti. Utang, kami kembali ke rekan Feli di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Simon yang sudah menyampaikan terkait dengan baksos Trabas Wirasakti dari Oeleta Penkase. Setelah ini masih lanjut ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Sasano Pagi akan terus menemani aktivitas Bapak Mama Bapak Saudara tetap di FM 104,3 MHz.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala

Ya, bapak mama, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona semua, pemerintah Kota Kupang memperkuat kolaborasi dengan Politeknik Pertanian Negeri atau Politani Kupang dengan dukungan pengembangan riset dan penyelenggaraan konferensi internasional untuk dukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, di mana Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan bahwa pemerintah Kota Kupang terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang didukung riset, inovasi, dan kajian akademis. Nah, sebagai bentuk dukungan terhadap itu kolaborasi, pemerintah Kota Kupang mendukung penyelenggaraan First International Conference Politani Kupang pada 26 hingga 27 November 2026. Nah, Bapak Wali Kota juga menyatakan kesediaan jadi pembicara kunci serta menyiapkan dukungan operasional berupa armada transportasi, termasuk bus dan armada VIP untuk dukung ini mobilisasi tamu internasional.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Provokasi sekali ini orang.
2: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
1: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
2: Kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti ini.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mulai mengubah arah pengembangan pariwisata. Kedepan, wisata Sondel lagi hanya berpusat di Taman Nasional Komodo, tapi juga dikembangkan di berbagai destinasi daratan supaya manfaat ekonomi dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ini kegiatan diinisiasi berdasarkan kolaborasi bersama Inflores. Ini jaringan jadi wadah kolaborasi berbagai LSM lokal, nasional, akademisi, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Flores.

Kolaborasi dengan ITB, UGM, dan UNPAD menghadirkan teknologi filtrasi air bersih serta layanan kesehatan hewan bagi masyarakat Desa Fatukoko, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT melalui program pengabdian kepada masyarakat Kolaborasi Indonesia 2026. Ketua Tim Masyarakat Kolaborasi Indonesia PMKI 2026, Profesor Muhammad Ali Zulfikar, bilang ini program merupakan bagian dari program pengabdian kepada PMKI 2026 yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Seperti yang sudah Beta informasikan ya, saat ini pukul 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di obrolan Akamsi. Obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini itu kita akan sama-sama beromong ya dengan komunitas Bonsai Pahmito bersama Bapak Debson Mela SE, Ketua Komunitas Bonsai Pah Timur. Kita coba sapa dulu di line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kona dan semua pendengar.
1: Kabar baik?
2: Baik, Kakak.
1: Iya, posisinya di mana ini sekarang nih Pak Debson, kalau boleh tahu nih? Di Soe apa di Kupang ini?
2: Di Soe, sementara di Soe, baru selesai kegiatan CFD.
1: CFD ya, hari ini hari Jumat, ya. Oh berarti Soe hari Jumat itu Car Free Day ya?
2: Iya, iya.
1: Oke, pikirnya hari Sabtu, ternyata hari Jumat.
2: Hari Sabtu. Jumat, Kakak.
1: Oke, hari Sabtu berarti di Kupang. Ini ya, CFD-nya diberlakukan di bagian mana nih, jalan mana nih Pak Debson?
2: Ini lokasinya itu di depan lapangan Pemda. Kantor Bupati Lama.
1: Oh, di depan kantor Bupati Lama. Wah, berarti ya, ramai Soe pagi ini ya.
2: Ramai sekali, Kakak.
1: Oke, Pak Debson, pagi hari ini ketang Mbak omong mengenai komunitas Bonsai Pah Timur. Iya, kalau Mbak omong bonsai ini pasti ketong tertuju ke bunga-bunga mungil nan indah begitu ya. Pohon mungil nan indah. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu latar belakang sampai adanya komunitas Bonsai Pah Timur ini.
2: Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nona dan semua pendengar. Beta mau cerita sedikit. Memang awal-awalnya itu kita pecinta bonsai, tanaman bonsai itu pertama-tama itu kita masih sendiri-sendiri Kakak, belum ada komunitas. Jadi kita masih istilahnya masih individu, tapi karena di saat kita berkunjung ke teman-teman, ternyata ada teman-teman juga yang punya tanaman bonsai. Makanya kita mulai gabung-gabung dengan teman-teman, makanya komunitas Bonsai Pah Timur ini dia berdiri tanggal 1 September 2018. Jadi kita juga komunitas yang legal, kita juga punya akta notaris juga. Dan untuk komunitas Bupati So ini dia legal di bidang hukum juga. Dan ya, informasi juga Kakak Nona, kalau kita di komunitas Bupati So ini, kita anggotanya itu sampai teman-teman ada yang di Kupang juga, ada masuk dari komunitas Bupati Soe.
1: Oke, berarti bukan hanya dari Soe saja, ya, tapi dari luar Soe juga bisa
2: Timur,
1: masuk ya?
2: Sedaratan Timur, ya, dia Sedaratan Timur.
1: Oke, alasan terpilihnya nama Bupati Bonsai Pah Timur ini, alasan dibalik pemilihan nama komunitas ini seperti apa ini Pak Debson, kalau boleh tahu?
2: Ya, alasan kita sampai pakai nama komunitas Bonsai Pah Timur ini karena kan kita tidak tertutup untuk semua teman-teman pencinta bonsai atau pegiat bonsai Sedaratan Timur. Makanya kita buat komunitas Bonsai Pah Timur. Okay. Kalau kita hanya buka istilahnya hanya untuk Daratan Soe, berarti kita hanya lokal untuk Daratan Soe, tapi karena kita berpikirnya luas, Sedaratan Timur Barat ya, makanya kita buatnya komunitas Bonsai Pah Timur.
1: Bonsai begitu, Pah Timur, oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu sampai di 2000, sejak berdiri dari 2018 itu, 18. Ada berapa orang yang ada di komunitas ini, dan kemudian perkembangannya sampai di 2024 ini sudah berapa banyak ini anggotanya?
2: Kalau kita yang aktif untuk istilahnya aktif itu kita ada 74 orang. Tetapi untuk simpatisan itu sudah 1000 lebih. Simpatisan untuk pegiat bonsai ini sudah di angka 1000 lebih.
1: Oke, sudah 1000 lebih. Ya. Ini hanya untuk Daratan Timur saja atau dari mana lagi?
2: Itu Sedaratan Timur Barat, terus ada teman-teman yang dari luar juga, ada yang bergabung dengan kita juga di Bonsai Pak Timur juga.
1: Mm-hmm, berarti.
2: Kalau untuk, ya, mm-hmm, kalau untuk yang kita yang aktif, yang istilahnya yang biasanya setiap kegiatan kita selalu ini, kita ada 74
1: orang. 74
2: orang
1: ya. Nah, ya, kalau ya, boleh tahu untuk kegiatannya sendiri dari komunitas Bonsai Pah Timur ini apa saja nih? Ya. Apakah hanya seputar bonsai atau mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh Bonsai Pah Timur ini?
2: Oh ya. Kalau kita komunitas Kak Nona, kita biasanya ada event kita untuk kontes bonsai itu setiap tahun, itu setiap tanggal 1 September pas ulang tahun komunitas Pepati. Mm-hmm. Terus ada kita sementara lagi persiapan untuk penanaman pohon, dan kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup juga, dari Dinas Lingkungan Hidup yang menyiapkan anakan untuk kita. Dan kita telah siap untuk nanti kalau anakannya sudah standby, berarti kita semua anggota komunitas akan melakukan penanaman.
1: Oke, berarti ya, memang ada kegiatan-kegiatan reguler ya yang dilaksanakan ya, terkait dengan bonsai ini ya.
2: Ya,
1: oke. Oke, nah kalau untuk anggota komunitas Bonsai Pah Timur sendiri, ini kira-kira punya berapa banyak nih jenis bonsai yang dikoleksi ini? Per orang atau di komunitas ini boleh diinformasikan?
2: Ya, kalau untuk jenis-jenis bonsai itu Kak Nona, ya, kita setiap pribadi itu pasti punya. Sedangkan untuk komunitas itu, kita per orang itu Kak Nona itu ada berbagai macam jenis. Mm-hmm. Ada berbagai macam jenis. Kalau untuk tanaman lokal itu, kita ada biasanya orang bilang esak itu, kita buat bonsai, ada beringin. Mm-hmm. Terus dari beringin itu ada macam-macam juga. Itu ada beringin dolar, ada beringin Korea, yeah, ada beringin Thailand yang biasa orang sebut kimeng. Mm-hmm. Terus ada asam kranji, terus ada cemara. Mm-mm. Pokoknya ada terlalu banyak jenis.
1: Banyak jenis ya.
2: Ada ya, banyak jenis. Kalau kita lokalan sekarang yang kita lagi angkat ke permukaan untuk kita bisa ekspos keluar itu kabesak dengan pohon sisir.
1: Pohon sisir. Itu yang kayak apa itu pohon sisir?
2: Kalau pohon sisir itu Kak Nona, itu biasanya kalau ke di lahan-lahan kebun itu tanamannya berduri. Jadi biasa kalau orang lihat itu pasti orang potong kasih mati kakak begitu. Mm-hmm. Nah, tapi ternyata itu pohon sisir itu Kak Nona, kalau kita betul dia jadi tanaman bonsai itu sangat-sangat bagus dan malah punya nilai ekonomis yang bagus juga.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk perawatan bonsai ini kira-kira susah ke Sonde ini?
2: Kalau untuk susah, sudah pasti susah. Penting. Mm-hmm. Kalau untuk semua teman-teman yang istilahnya kalau hobi bonsai pasti tahu itu, yang paling diutamakan itu untuk seorang pebonsai itu biasa kesabaran. Mm-hmm. Karena ini tanaman yang kita buat ini adalah pohon, dia bukan hanya sekedar bunga biasa yang setelah kita tanam, yeah, kita cuma lepas, tetapi karena pohon, berarti setiap perkembangan itu selalu kita ikuti. Mm-hmm. Begitu. Jadi, dan memang dia butuh waktu yang sangat lama. Yeah. Dia kalau untuk mau bisa jadi, bisa dikategorikan sudah masuk dalam bonsai, berarti itu jangka waktunya itu dia sudah, ya, bisa 3 sampai puluhan tahun. Mm-hmm. Baru bisa, ya, karena kita kan harus ikut prosesnya. Tahapan-tahapan bonsai itu kita harus ikut. Makanya dia kalau mau sampai disebut bonsai itu, ya dia minimal itu dia 3 tahun. 3 tahun, 5 tahun ke atas.
1: 5 tahun ke atas sudah jadi bonsai. Hmm. Ya.
2: Bisa, ya.
1: Oke, nah kalau untuk jenisnya sendiri ya, jenis bonsai yang yang kira-kira agak rewel begitu ya dalam pemeliharaannya itu, yang mana nih yang rewel itu?
2: Kalau yang rewel itu biasanya Pilang, kabesak itu.
1: Pilang, kabesak, oke.
2: Okay. Nah, kabesak. Kabesak itu kan dia sangat-sangat rawan, apalagi kalau misalkan kita tanamnya itu karena dari hasil dongkelan, hasil kita ambil dari hutan. Okay. Itu sangat-sangat rewel, karena itu dari 100 pohon mungkin yang tumbuh bisa 1 atau 2.
1: Oke. Okay.
2: Atau 2 pohon. Tetapi kalau misalkan kita budidayanya dari biji, berarti itu aman. Kalau dari biji itu aman. Hanya proses untuk misalkan pemindahannya nanti, kalau misalkan pemindahan ke pot, itu yang harus berhati-hati, karena ya tingkat kematian dari pohon kabesak itu memang agak-agak besar.
1: Cukup tinggi ya?
2: Cukup tinggi.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pohon-pohon, kalau pohon-pohon yang lain seperti loa atau beringin, jenis-jenis beringin itu aman.
1: Oke, aman. Oke, berarti yang paling rewel ya kabesak ini gitu ya.
2: Yeah,
1: sejauh pengalaman ini. Oke, ini memang bonsai ini adalah salah satu apa ya kalau mau dibilang tanaman yang susah-susah indah.
2: Betul.
1: Susah-susah indah gitu. Susah-susah dulu dipelihara baru kemudian jadi indah gitu kan.
2: Betul.
1: Oke. Ya, Pak Devson, kalau boleh tahu apa saja nih media yang Ketong butuhkan untuk bisa menanam bonsai ini? Begitu.
2: Oh ya, kalau untuk media tergantung dari jenis pohon. Kalau untuk media tergantung dari jenis pohon bonsai yang kita miliki.
1: Ya.
2: Kalau jenis-jenis beringin itu dia aman. Itu dia karena paling campur dengan pasir terus sekam. Tetapi kalau ada pohon-pohon yang lain itu misalkan kalau ada cemara, kalau cemara itu berarti kita biasanya kita pakai pasir malang.
1: Oke.
2: Nah, pasir malang itu pasir yang dari pegunungan berapi, makanya pasir itu yang kita pakai untuk tanaman-tanaman cemara, terus ada tanaman-tanaman yang lain itu yang memang wajib untuk kita terus pakai pasir malang.
1: Oke.
2: Tapi kebanyakan kita pakai media tanam
1: ini.
2: Hormat, Pak. Media tanam itu biasanya itu pokoknya tanah, campur pasir, terus ada sekam, terus dengan pupuk kandang. Gitu.
1: Oke, okay. Untuk pemeliharaan bonsai ini, ya itu tadi kan tadi dibilang pupuk kandang. Apakah semuanya tanaman bonsai ini harus pakai pupuk kandang atau mungkin ada yang memakai pupuk kimia seperti itu?
2: Kalau untuk pupuk kandang paling bagus itu kalau cirit kambing itu paling bagus kalau untuk tanaman bonsai. Untuk tanaman bonsai itu paling cocok itu cirit kambing. Terus pupuk kandang yang lain juga bisa.
1: Oke.
2: Okay. Yang namanya masih istilahnya masih pupuk kandang itu untuk semua jenis tanaman itu bisa. Ada kalau misalkan kalau kita ada untuk perangsang akar misalnya atau untuk mungkin kita mau untuk mungkin cepat untuk kita bisa memperbesar batang atau lain sebagainya, berarti kita harus campur dengan pupuk kimia juga. Tapi takarannya itu tidak terlalu banyak. Kita sesuaikan. Ya.
1: Okay. Begitu. Berarti sesuaikan dengan medianya, tanamannya juga begitu.
2: Tanamannya juga, makanya pupuk yang kita pakai kita harus sesuaikan dengan banyaknya pupuk kimia yang kita mau pakai.
1: Oke, perbandingannya dengan tanah itu berapa-berapa kalau boleh tahu untuk menanam bonsai dan juga pupuknya ini?
2: Ya, kalau untuk perbandingan, kalau untuk media, biasanya kita perbandingannya itu tanahnya itu 30%. Tanahnya 30% karena kalau tanahnya kebanyakan berarti porosnya itu nanti kurang, makanya nanti pasti bonsainya itu pasti ada pembusukan akar dan sebagainya. Makanya biasanya kita harus campur dengan pasir dan sekam supaya porosnya itu banyak, jadi airnya itu tidak tertampung.
1: Oke.
2: Okay. Begitu.
1: Oke. Okay. Untuk iya, baik. Untuk langkah awal, ya langkah awal untuk tanaman bonsai ini, tanaman ya bonsai. Dari awalnya itu, kan tadi ada yang prosesnya bisa dari biji gitu ya, tapi bisa juga dari anakan ya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa prosesnya untuk membentuk bonsai ini?
2: Ya, kalau untuk proses pembentukan bonsai, kalau misalkan dari anakan itu biasanya lebih cepat. Biasanya lebih cepat karena kalau anakannya itu sudah Nah, kita lihat mungkin tingginya sudah di atas 30 cm. Berarti itu kita sudah bisa mulai untuk untuk gerak dasarnya. Itu kita sudah bisa kawat. Untuk gerak dasar. Tetapi kalau misalkan tanamannya itu kalau kita ambil dari hutan misalnya, berarti itu kita harus semaikan dulu. Kita harus semaikan dulu di polybag ataupun mungkin di pot atau apa. Kita tunggu dulu sampai kapan dia tumbuh dan kita rasa bahwa akarnya itu sudah bisa jalan normal baru kita bisa bentuk. Tidak secepat kalau kita semai biji.
1: Oke, berarti itu memang prosesnya lumayan butuh kesabaran ya?
2: Betul, betul.
1: Oke, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan kita punya perbincangan mengenai bonsai ini setelah kita dengar lagu dulu yang berikut ya, Bapak ya.
2: Oke, kakak.

0: campel.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Ya, bapak-bapak, kakak nyong, kakak nona, kata masih di obrolan Akamsi ya untuk kesempatan pagi hari ini, dan masih di line telepon kita sama-sama dengan Pak Detson Mela, Ketua Komunitas Bonsai Pah Timur. Ya, selamat pagi Pak Detson, masih di line telepon ya.
3: Masih Kak Kanona.
2: Iya, baik, siap. Nah, ya. Untuk pandangan ya masyarakat terhadap keberadaan bonsai sebagai tanaman hias ini, apakah ya. Sudah mendapatkan respon yang cukup bagus ya sejauh yang Pak Detson lihat, atau masih ya kalah dengan tanaman-tanaman hias yang lain ini?
3: Ya. Baik Kak Kanona, kalau untuk respon dari masyarakat dengan kehadiran komunitas Bonsai Pah Timur, responnya sangat positif. Apalagi tujuan utama kita itu kan melestarikan tanaman-tanaman, apalagi tanaman-tanaman kita yang sudah mulai langka ya, karena mungkin karena ada penebasan hutan atau lain sebagainya. Iya. Makanya mereka sangat positif untuk merespon ini kehadiran komunitas, karena kita hubungan komunitas dengan pihak pemerintah juga sangat-sangat kuat. Begitu. Ada dukungan dari pihak Pemda juga. Dan di dalam keanggotaan komunitas itu Kak Kanona, itu ada pejabat-pejabat kita juga yang masuk dalam komunitas Bonsai Pah Timur. Okay. Begitu. Makanya setiap kegiatan yang kalau komunitas Bopati kalau mau melakukan kegiatan itu selalu ada dukungan dari pemerintah daerah, karena hubungan kerja kita ya dengan pihak Pemda itu sangat-sangat baik. Begitu. Okay. Apalagi dari masyarakat, itu responnya itu sangat-sangat positif.
2: Sejauh ini luar biasa ya. Kalau Beta tadi dengar, Sony salah dengar tadi bahwa komunitas ini sudah pernah menyelenggarakan pameran ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, itu pesertanya dari mana saja? Apakah hanya dari daratan timur atau ada dari luar NTT ini kalau boleh tahu?
3: Ya. Waktu tanggal 1 September kemarin itu, waktu kita lakukan kontes itu teman-teman Daratan Timur, dan juga ada peserta dari Alor juga hadir. Dari luar itu, waktu itu dari Alor hadir juga di SOE. Sebenarnya juga itu ada teman-teman dari Sabu juga, tapi karena waktu itu pas angin, musim angin, jadi setelah teman-teman sampai di pelabuhan, teman-teman tidak bisa jadi berangkat karena keberangkatan kapalnya itu ditunda. Makanya teman-teman dari Sabu itu tidak sempat hadir waktu itu.
2: Berarti total yang ikut kemarin itu berapa banyak nih?
3: Total kemarin itu tanaman bonsai yang kemarin tampil di sini itu dia di 300 lebih pohon, hampir 400 pohon.
2: 300 lebih pohon gitu ya. Itu apakah semuanya dari komunitas yang sama atau mungkin ada yang secara perorangan nih ikut nih?
3: Ya, ada yang dari komunitas, ada juga yang perorangan. Ada juga yang di luar komunitas. Itu ada individu juga, ada banyak yang ikut.
2: Oke, ini kok diselenggarakan di SOE ya, di tempat komunitas?
3: Kita lakukan di lapangan Pemda. Di lapangan Pemda. Jadi, karena kita di saat mau melakukan kegiatan, kita audiens dengan Bapak Bupati, Bapak Sekda, semua pejabat. Jadi kita dikasih lokasinya itu di lapangan Pemda.
2: Berarti dukungan dari Pemda SOE ya, TTS ini sangat luar biasa ya. Oke, dan sejauh ini memang hasil ya, atau apa namanya, ada output lah begitu ya yang diberikan oleh komunitas Bonsai Pah Timur ini ya. Oke. Nah, antusiasme pengunjung waktu itu, waktu tahun lalu, boleh diceritakan ini seperti apa? Mungkin ada yang tertarik setelah melihat-lihat begitu ya pameran ini, ada yang tertarik ke depannya untuk bisa menjadi seorang ini ya, pecinta bonsai.
3: Ya, kalau antusias dari pengunjung kakak itu sangat-sangat luar biasa, karena kebetulan kegiatan kontes kita itu dia bersamaan dengan pameran pembangunan ulang tahun Kota Soe.
2: Oke, ya.
3: Begitu. Ha, mm-hmm. Jadi karena ulang tahun Bupati itu tanggal 1 September juga, ulang tahun Kota Soe juga tanggal 1 September, makanya dipadukan dalam satu kegiatan. Makanya pameran pembangunan sekalian jalan dengan kontes bonsai. Makanya untuk antusiasme dari pengunjung itu sangat-sangat besar.
2: Oke, luar biasa gitu ya.
3: Oke.
2: Yeah. Apa namanya, adakah kesulitan gitu ya, atau tantangan yang dihadapi ya komunitas bonsai ini dalam upaya? Kan tadi itu ada ya jenis-jenis pohon atau jenis-jenis tanaman gitu kan, yang katanya sudah hampir punah, yang kemudian diambil sama komunitas bonsai Pastimur, dibikin jadi tanaman hias ini. Kira-kira tantangan kesulitannya itu apa nih?
3: Kalau untuk kesulitan sudah pasti sulit, karena kalau misalkan kita budidayanya itu kita ambil dari hutan, memang cukup-cukup sulit. Makanya biasanya kalau kita, kalau tanaman-tanaman yang kalau kita ambil dari hutan itu memang biasanya itu pasti perawatannya ekstra. Mulai dari kita tanam awal, karena bahannya itu kita ambilkan dia sudah pohon, tapi karena kita langsung dipangkas. Jadi itu kita pangkas akar, pangkas batang dan juga ranting, makanya biasanya itu agak ekstra untuk perhatiannya kalau untuk tanaman-tanaman itu. Tapi kalau tanaman-tanaman yang istilahnya mudah tumbuh itu aman. Tapi kalau contoh yang tadi saya sebutkan, memang kita ada tanaman kita, kalau untuk istilahnya kalau di TTS itu kan santigi gunung, tapi karena itu pohon yang dilindungi, makanya kita dari komunitas kita tidak bisa mengambil itu, karena kita sangat menghargai, karena itu ada cagar alam. Jadi ya begitu. Jadi kita, apalagi kalau kita lihat kalau misalkan ada pengrusakan itu di area-area cagar alam Fatum Nasi itu, kita juga prihatin, tapi karena dilindungi. Jadi kita, walaupun kita pegiat bonsai, tetap kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dia cagar alam.
2: Iya, cagar kita, alam.
3: Cagar alam kan dia tidak boleh ada campur tangan manusia.
2: Betul.
3: Makanya, ya kita hanya bisa lihat dan hanya bisa prihatin.
2: Benar. Ini juga kemarin sempat berbincang begitu ya dengan teman-teman mahasiswa pecinta lingkungan. Dong bilang kalau sebenarnya cagar alam itu sebenarnya boleh ada kegiatan-kegiatan di sana gitu kan ya. Oke. Baik, nah untuk anggota komunitas bonsai Pastimur ini ya, kalau ada yang kepengen bergabung begitu, kira-kira syaratnya ini apa saja ini kalau boleh tahu?
3: Oh ya, kalau untuk persyaratan bisa masuk dalam anggota komunitas bonsai Pastimur, sebenarnya dia tidak punya syarat apa-apa. Dia istilahnya, dia yang penting kita satu hobi dan bisa mau untuk bisa berkarya di bidang bonsai, kami welcome. Kami pintu selalu terbuka untuk teman-teman yang mau bergaul. Ada satu persyaratan yang bisa ini, yang mengikat, begitu, tidak ada.
2: Oh, tidak ada yang mengikat. Oke. Okay. Apakah harus punya bonsai dulu atau boleh bergabung setelah itu timba ilmu lah, kemudian timba ilmu ya dari semua yang ada di komunitas bonsai ini, baru kemudian miliki bonsai sendiri atau bagaimana ini?
3: Ya, kalau misalkan dia orangnya sudah istilahnya sudah hobi bonsai, itu lebih bagus. Tetapi untuk teman-teman yang belum punya bonsai pun kita terima, karena biasanya kita di komunitas itu kita ada pertemuan rutin, antara pengurus dengan semua anggota-anggota komunitas. Dan bagi teman-teman yang misalnya masih baru, yang belum punya tanaman bonsai, kita dari semua anggota bonsai itu kita kita bisa fasilitasi, kita kasih tanaman-tanaman bonsai yang ada di kita, kita bisa bantu. Satu orang mungkin ada 1-2 jenis, kita bantu untuk supaya istilahnya memotivasi dia untuk dia bisa hobi juga, dan juga supaya ya dia bisa merasa bahwa dia memiliki komunitas Bupati ini.
2: Nah, untuk anggota komunitas ini begitu ya, beserta pengurusnya, ini apakah ada begitu ya semacam pelatihan dari instansi-instansi terkait ya, bagaimana ya dari hobi itu bisa jadi peluang bisnis ke depannya ini, karena bonsai ini kan tanaman hias gitu ya, pastinya banyak yang suka, dan ini peluangnya ke depan bisa menjadi sebuah lahan bisnis juga ini.
3: Kalau untuk sementara, kalau memang kita sudah komunikasikan dengan dinas-dinas terkait, dalam hal ini ada lingkungan hidup, terus ada juga pariwisata juga, tapi untuk sementara ini kita belum ada kesepakatan itu. Makanya mungkin ke depan ini, mungkin rencana kita dalam tahun ini kita akan rencana untuk bertemu lagi dengan dinas-dinas terkait, supaya istilahnya bisa ada pelatihan-pelatihan begitu. Tetapi kalau untuk pelatihan menyangkut khusus bonsai, itu kita biasanya itu kita mendatangkan senior-senior yang dari luar, begitu. Begitu. Itu kita datangkan dari luar. Contoh kayak kemarin kita kontes, itu jurinya itu juri nasional, juri nasional dari pusat. Dan di saat kegiatan itu, kita langsung membuka ruang untuk adanya workshop, ada pelatihan di situ. Kita bisa tahu menyangkut dengan bagaimana teknik untuk kita bisa merawat sebuah bonsai, mulai dari perantingan, untuk bisa penataan akar dan sebagainya, itu langsung oleh juri nasional, begitu.
2: Berarti sekali jalan ya?
3: Iya, sekali jalan.
2: Nah kalau Pak Debson sendiri melihat ya potensi tanaman bonsai ke depan, ini akan seperti apa ini potensinya ini?
3: Kalau potensi untuk bonsai kita, untuk yang saya lihat ini untuk sederatan timur kita ya, terus dengan teman-teman anggota, kalau untuk potensi bonsai ini menyangkut dengan ekonomi juga cukup tinggi, untuk apalagi untuk peningkatan nilai ekonomis juga sangat tinggi, dan juga untuk kepemilikan bonsai-bonsai dari semua anggota komunitas ini sudah istilahnya ya sudah di atas standar lah istilahnya, karena kita juga sudah melakukan kontes lokal juga di Kupang kemarin bulan Desember. Itu juga itu malah hasil-hasil dari bonsai kita itu juga sudah tidak kalah dengan di luar daerah. Malah rencana kita ke depan, rencana kami ke depan itu NTT ini harus bisa mengadakan yang namanya event nasional. Bisa kita rencana untuk ke depan ini kita bisa melakukan kontes nasional itu bisa di entah di Kupang ataupun di Soe ataupun di tempat lain, di Flores ataupun di tempat-tempat, intinya di daratan NTT, kita rencana untuk bisa ada kontes nasional di daratan NTT.
2: Berarti itu mesti ada kolaborasi-kolaborasi gitu. Sudah dibangun gitu ya, apa namanya, komunikasi-komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, mungkin dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif gitu, atau dengan Kementerian Lingkungan Hidup gitu.
3: Makanya itu yang kita lagi rencana sekarang itu, supaya nanti dalam ini kita rencana untuk kita coba bangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, apalagi dinas-dinas teknis itu. Karena kalau untuk komunikasi antara kita pegiat bonsai untuk sederatan NTT ini sudah, kita sudah mulai bangun dan itu sudah mulai jalan. Dan memang kita punya rencana sama-sama itu ke depan itu, kita harus bisa majukan bonsai di NTT. Itu tujuan utama kita semua pegiat bonsai di daratan NTT. Kita maunya ke depan itu kita bisa lebih maju lagi dari sekarang.
2: Nah ini kan bonsai ini sebagai tanaman hias punya prospek bisnis yang sangat luar biasa ya. Kalau boleh tahu untuk rentang harganya sendiri gitu ya, tanaman bonsai ini dihargai berapa kalau boleh tahu?
3: Kalau untuk tanaman bonsai untuk istilahnya untuk nilai ekonomisnya itu sejauh ini yang kami jalan itu, kalau untuk ini dari yang paling kecil itu, dari contoh kalau misalkan bonsai-bonsai mini yang untuk biasanya disimpan di atas meja, itu di harganya itu dimulai dari kisaran dari 250 ke atas.
2: 250 ribu ya.
3: 250 ribu ke atas. Sedangkan untuk kalau jenis-jenis yang istilahnya small atau mungkin medium, large gitu, itu memang sesuai dengan ukuran pohon. Kalau untuk harga itu sesuai dengan ukuran pohon dan tingkat kerumitan sampai dia bisa menjadi sebuah bonsai. Makanya kalau harganya itu berarti dia sudah mulai dari 1 jutaan ke atas.
2: Oke, baik-baik. Ya. Yang paling mahal dan paling rumit itu yang mana ini?
3: Kalau untuk yang paling mahal itu, kalau untuk teman-teman, untuk kita di Teratan NTT, dia di belasan juta, satu pohon.
2: Satu pohon ya. Ini yang jenis mana ini? Yang jenis apa ini? Atau semua jenis sama di?
3: Semua, kalau untuk jenis itu ada, biasanya kalau ada harga itu ada kimeng, itu beringin Thailand itu ada kimeng, terus ada pohon-pohon dari luar juga yang teman-teman budidaya di sini juga ada, contoh kalau bonsai serut, nah itu memang pohon-pohon yang walaupun dari luar, tetapi karena sudah ada budidayanya oleh teman-teman, malah ada teman-teman yang sudah kiranya meraup keuntungan juga dari jenis tanaman itu. Nah, itu memang pohon-pohon yang istilahnya nilai ekonomisnya itu sangat tinggi.
2: Sangat tinggi ya. Oke. Nah kalau misalnya begitu ya, kalaupun sendiri ada pameran gitu ya, ada masyarakat yang ingin berkunjung untuk melihat-lihat bonsai ini, kira-kira di mana tempatnya?
3: Oh ya, ya kalau untuk kita di daratan, istilahnya kalau di Soe, semua masyarakat itu istilahnya kan karena kita sudah istilahnya karena dikenal, sudah dikenal bahwa orang-orang ini yang punya tanaman bonsai. Yeah. Makanya biasanya kalau untuk pengunjung itu biasanya mereka akan tanya teman-teman yang pemilik bonsai ini rumahnya di mana, biasanya itu mereka langsung langsung berkunjung ke rumah masing-masing begitu.
2: Oh, begitu. Bukan ya. Kalau untuk ke komunitas bonsai Pah Timur ini basisnya di mana ini kalau boleh tahu?
3: Ya, kalau untuk sekretariat kita itu masih itu sekretariatnya itu di rumah saya, itu di WFAU, itu tempatnya di WFAU, dari dalam kota ke rumah itu sekitar di 2 km begitu. Okay. Tetapi teman-teman kita anggota-anggota bonsai kebanyakan itu di semuanya di dalam kota. Makanya untuk berkunjung ke teman-teman itu tidak sulit karena semuanya di pinggir jalan umum.
2: Oke, gitu. Tapi kalau ke ke basis komunitasnya, misalnya ke Pak Debson, ini juga ada ya tersedia bonsai-bonsai yang bisa dimiliki ya, dibeli oleh masyarakat ya.
3: Bisa.
2: Oke.
3: Semua tersedia. Kita semua bonsai itu pasti ada.
2: Baik. Ya, kita sudah di penghujung kebersamaan ini. Yang terakhir nih, harapannya Pak Debson ke depan ya, terkait perkembangan bonsai di Soe, kemudian di NTT secara umum, kira-kira seperti apa sebagai tanaman hias dan juga prospek bisnis ke depan ini bagaimana?
3: Untuk harapan saya, yang pertama itu sudah pasti harapan kita itu pasti ke Pemda. Sudah pasti itu ke Pemda, karena komunitas kita itu akan lebih berkembang kalau ada dukungan dari pemerintah daerah. Begitu. Dalam hal ini, dinas-dinas terkait yang bisa mendukung kita, contoh misalkan di lingkungan hidup, terus ada di pariwisata, karena apalagi kalau kita di Kota Soe ini kan semua masyarakat itu mengenal yang namanya bonsai alam. Gitu. Makanya harapan kami ke pemerintah daerah itu ke depan bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat ataupun bisa meningkatkan istilahnya pariwisata di TTS, ya berarti harus ada kolaborasi antara komunitas dan juga dari pemerintah daerah. Itu mungkin harapan kami, karena memang sampai saat ini kita belum istilahnya ada satu komitmen yang ini, yang pasti ini, makanya rencana kita tahun ini kita akan bangun komunikasi dengan daerah dalam hal ini dinas-dinas teknis.
2: Oke, baik. Kalau begitu sukses untuk komunitas Bonsai Pah Timur, Bonpati ya. Oke, mungkin sekali lagi nih, kalau ada seruan-seruan tertentu untuk para pecinta bonsai yang mungkin belum bergabung bersama di suatu wadah komunitas, kan di komunitas ini bagus juga ya, bisa saling bertukar pengalaman, bertukar cerita. Mungkin ada seruan-seruan tertentu bisa bergabung atau bagaimana?
3: Harapan kami kepada teman-teman semua yang mau untuk bergabung dengan kami di komunitas Kopati ataupun komunitas-komunitas bonsai lain yang mungkin ada di Kupang atau ada di Keva, ada di Atambua atau Melaka ataupun di seluruh NTT, pintu kami selalu terbuka. Pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman yang mau bergabung bersama dengan kami untuk kita bisa sama-sama bisa meningkatkan hobi kita menyangkut dengan bonsai. Kami selalu terbuka untuk semua teman-teman. Dan harapan kami bahwa komunitas-komunitas bonsai yang ada di NTT ini bisa berkembang lebih maju lagi dari sekarang. Untuk itu diharapkan dari dukungan juga dari semua teman-teman yang mau bergabung dengan kami.
2: Oke, baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya berbagi bersama kami di Perempat RRI Kupang. Titip salam buat semua-semua yang ada di komunitas ya Bonpati ya, Bonsai Pah Timur. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyung, Kakak Nona, demikian kita punya perbincangan dengan Ketua Komunitas Bonsai Pah Timur, ya Pak Debson Mela yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Luar biasa ya, di tengah-tengah kesibukannya beliau, tadi katanya lagi maaf ya, agak telat sedikit karena ada membawakan acara di Car Free Day. Salam satu hobi, yang punya hobi tanaman bonsai wajib nih ya, untuk bisa bergabung di komunitas. Nah, salah satu keuntungan bisa bergabung di komunitas itu kan bisa berbagi pengalaman gitu kan ya, mendengarkan pengalaman dari senior-senior atau mungkin ada yang mau menimba ilmu gitu kan. Oke, sukses aja ya buat pecinta bonsai. Terus terang di rumah itu bonsai yang ada apa namanya, santigi ya. Santigi gitu. Santigi ini agak lumayan repot dulu waktu pertama kali, tapi setelah dia jadi, kok jadinya keren di pot yang sekecil itu ya, terbatas, tapi dia jadinya bentuknya melingkar kayak gimana ya, kayak tangga lah seperti itu. Cantik sekali, itu dibikin oleh beta punya adik gitu ya, ipar, yang memang salah satu pecinta tanaman bonsai juga, khususnya santigi. Oke, baiklah Bapak-bapak, Kakak Nyong, Kakak Nona, don't go anywhere. Yang pasti setelah ini kita masih akan lanjutkan ya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Dari perempuan menggunakan sarung yang diikat sebatas dada atau sarung dan kebaya serta giring-giring yang diikat pada pergelangan kaki. Tarian Lego-Lego diawali dengan pemukulan gong untuk memanggil peserta Lego-Lego masuk dalam arena. Setelah membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan, pemimpin Lego-Lego membuka dengan pantun, kemudian dilanjutkan dengan pantun kedua yang merupakan ucapan syukur atas kegiatan yang berlangsung yang diramaikan dengan Lego-Lego. Setelah pantun, semua penari menyambut dengan nyanyian yang artinya semua telinga mendengar pesan dan petuah kami. Pantun ketiga berupa ucapan terima kasih dan disambut dengan lagu penutup yang berarti kita orang Abui, tetaplah orang Abui. Mari pelihara persatuan seperti alokai, yakni sejenis tumbuhan merambat yang saling kait-mengait tidak dapat dipisahkan. Setelah lagu alokai dinyanyikan, semua penari berteriak yang disambut dengan pemukulan gong dan tambur sebagai tanda Lego-Lego telah selesai dan semua peserta Lego-Lego keluar dari arena. Lego-Lego mempunyai makna, yakni membina kerukunan melalui lingkaran dengan saling berpelukan sebagai tanda persatuan yang tidak dapat diputuskan dengan apapun. Lingkaran sambil berpelukan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Laki-laki juga adalah pelindung perempuan. Lingkaran berbentuk spiral artinya suatu komunikasi atau kelompok ada pemimpin juga ada anggota. Sebagai pemimpin harus melindungi anggotanya dan setiap anggota harus mendengar pemimpinnya dan bila ada masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Satu lingkaran penuh artinya sebagai lambang kekompakan dalam suatu pekerjaan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saudara, Lego-Lego bukan sekedar tarian, tapi mempunyai makna tentang kerukunan dan persatuan. Lestarikan Lego-Lego sebagai salah satu aset budaya bangsa.
1: Dengar di mana saja Anda berada. Saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Yayasan Nirlaba Kawan Baik Indonesia atau KBI kembali menggelar pelatihan perawatan medis dasar bagi puluhan agen kawan sehat di Kabupaten Sumba Timur pada Jumat 17 Juli 2026. Ini

tahun dan dukungan Fair Future Foundation, KBI memberikan pelatihan kepada 23 agen yang tersebar di 13 desa pada 8 kecamatan. Koordinator Program Perawatan Medis Dasar Erwin Umbu Dangu Ella mengatakan, ini program sudah berlangsung sejak tahun 2022. Deng pelatihan yang bertujuan menghadirkan pelayanan kesehatan di wilayah yang masih jauh dari fasilitas kesehatan. Pindah ke informasi berikut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mendapatkan tambahan sekolah rakyat yang dia penglokasi tersebar di 20 besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia mengatakan hal tersebut untuk saat kunjungan yang memastikan bahwa pembangunan sekolah rakyat sesuai dan selesai pada waktu yang sudah ditentukan. Itu 6 sekolah rakyat tersebar di Pulau Sumba, yaitu di Sumba Tengah, Sumba Barat, Daya, dan sisanya tersebar di Pulau Flores mulai dari Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Kabupaten Ngada. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih saya bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lai.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Eh, kok sendiri bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Pogobau kami sama sawarmu. Naku, ana ubo limu dah. Memata nora kateni.
1: Tradisi Lewok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh Molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Lewok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang

0: dan kanang ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu, di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hamparan kebun nanas di Desa Golodamu, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat tidak lagi sekedar menjadi sumber penghidupan warga. Dikutip dari kupangtribunnews.com, melalui program Desa Cinta Statistik, komoditas unggulan tersebut kini menjadi pintu masuk membangun tata kelola desa berbasis data agar setiap kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran. Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Golodamu sebagai salah satu desa cantik tahun 2026. Desa ini melengkapi 3 desa lainnya yang lebih dahulu menjadi lokasi pembinaan, yakni Tondong Gelang, Ciawulang, dan Puncak Lolos. Kepala BPS Kabupaten Manggarai Barat Imra Atil Husni mengatakan penambahan Golodamu diputuskan pada April 2026 setelah desa tersebut dinilai memenuhi sejumlah kriteria mulai dari tersedianya perangkat komputer dan jaringan internet, kesiapan sumber daya manusia hingga memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan. Beralih ke informasi berikut, Universitas Nusa Cendana Kupang menghadirkan inovasi berbasis teknologi untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Ngadan, Nusa Tenggara Timur. Melalui program pengabdian kepada masyarakat skala besar, Undana mengembangkan sistem WebGIS di Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara langsung lokasi-lokasi rawan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Program tersebut menjadi salah satu kegiatan unggulan dalam peluncuran pengabdian masyarakat berskala besar Undana yang diprakarsai Rektor Undana Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bali. Kegiatan ini melibatkan 1 tim profesor dan 42 tim dosen dari 9 fakultas serta program pasca sarjana yang menjalankan program di 15 desa dan kelurahan pada 7 kecamatan di Kabupaten Ngada. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di ini siang hari Sabtu 18 Juli 2026. Akhir pekan bagi sebagian orang, karena soalnya semua orang itu merasakan akhir pekan yang tenang ya. Iya, Bapak Mama, Saudara yang pasti apapun aktivitas ataupun kegiatan yang sedang Bapak Mama dong buat ini siang, semoga bisa berjalan dengan lancar, dan beta berharap juga Bapak Mama dong dalam kondisi sehat-sehat, bahagia selalu . Angin cukup kencang di seputaran Tempilo 8, panas juga Bapak Mama, Saudara. Yang pasti jaga kesehatan selalu, dan di musim-musim begini, di saat-saat begini, angin kencang, tambah leden panas, ketong diminta untuk waspadalah terhadap kebakaran yang mungkin bisa terjadi di sekitar kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, sampai kata Pak Kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: musik pula. 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara di ini siang Kotong akan ikuti rekaman teras UMKM di hari ini ya. Dan yang pasti buat Bapak Mama Bahas Saudara, semoga untuk obrolan teras UMKM ini bisa menginspirasi kita semua. Kotong semua yang mungkin saat ini sedang mencari ide untuk bisa membuka usaha sendiri di rumah ya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak-bapak, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo, dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
3: Selamat siang Kak.
2: Apa kabar?
3: Hari ini sehat, baik.
2: Kabar baik ya, wah luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih. Waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau molo itu apa sih?
3: Kalau molo orang Timur bilang kuning ya. Saya memang orang Timur, jadi molo, terus molo itu juga nama anak saya biasa panggil molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya kebab molo bagus juga
2: Nih. Oh, ini anak nama anak.
3: Iya, nama anak.
2: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
3: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2025. Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu, Kak. Jadi
2: ada ceritanya
3: iya,
2: juga.
3: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
2: Oh, okay.
3: 4 September 2025.
2: Oke, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya?
3: 4 bulan
2: ya. Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
3: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena kalau orang lain mungkin buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini. Pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dan sapa teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dalam pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu Kakak sebelah, ya sudah kalau begitu biar buat Beta sah begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, lu mau, kalau mau nak ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu Kakak langsung ketong angkat ini rombong kasih pindah di NBD, terus sudah ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya kak, setelah itu kami hanya bilang ini kita harus ubah depo nama begitu. Nama kira-kira yang cocok apa? Sudah kasih kebab molo saya begitu kakak depo, singkat cerita.
2: Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
3: Kebab.
2: Oh, sama-sama kebab.
3: Sama-sama kebab. Oh, jadi okay. Kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong samit, dia punya barang-barang semua ke tengah.
2: Oke, okay, jadi melanjutkan sampai itu tapi dengan versinya ya. Kakak Hajar juga ya. Ibu Hajar juga ya. Oke. Okay. Sederhana, sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri yang beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
3: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
2: daging sapi.
3: Yang kayak kornet begitu kak, kayak yang pabrikan, terus ada ayam blood pepper, itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih, ada sosis telur dan kebab ikan. Sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu. Terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
2: Jadi ya, masih depending
3: ya,
2: dulu
3: masih
2: nih.
3: Pending, ya.
2: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
3: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
2: Lumayan banyak ya?
3: Iya.
2: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
3: Iya. Kemudian yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya kak, karena ketong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya ketong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar ketong pure resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
2: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha kebab molo ini?
3: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
2: Oke, ini ada pembagian tugas ke Sonda nih?
3: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
2: Oke, tim apa ya namanya, untuk ACC rasa begitu ya? Apakah ada? Itu dari suami itu.
3: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru, kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang ini, itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
2: Oke, terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar nih, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
3: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper.
2: Oke.
3: Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini. Iya, jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para ini pembeli begitu kan.
2: Pantas ya. Jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
3: Pasti karena teman-teman yang coba katanya depung bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru ini.
2: Berarti dari yang tadi hanya kalau mau dibilang menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
3: Saya ini masak bisa, Kak. Hanya mungkin
2: Oh,
3: kayak tidak
2: suaminya lagi.
3: sering.
2: Oh, betul kok.
3: Masak bisa sebenarnya, karena namanya di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi ya sudah, saya kalau memasak masak, kalau tidak tidak begitu. Tapi bisa, kalau untuk masak bisa.
2: Oke, bisa ya. Apalagi kalau untuk jualan berarti
3: Ya
2: harus
3: pasti
2: lebih
3: harus bisa karena ada uangnya.
2: Ada cuannya ya. Oke. Nah, kalau dari Ibu Hajar, seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya Beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
3: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu, Kak. Ya, Kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok. Jadi
2: Dari
3: kita
2: pelanggan juga,
3: iya
2: pembeli
3: kayak
2: juga.
3: kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi, santai saya biar so nanti-nanti begitu. Nah, per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini. Kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi sepasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong, Kakak. Jadi saya oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu. Jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus ini apa bikin variasi menu juga.
2: Oke, baik ya. Berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya, kayak
3: harus adaptif.
2: Adaptif dan mengikuti selera pasar, ya kan? Tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri. Ya, si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya,
3: ada
2: varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala kesana nih dalam proses produksi nih, Bu Hajar?
3: Kendala pasti ada, Kak. Terutama untuk stok bahan-bahannya ya, Kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu, Kak. Untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah, kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu, Kakak. Tapi selada ini dia pemusim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kita hanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri, karena kita harus banyak berelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakaka, pokoknya yang ada di pasar kotong beli kotong jual gitu. Setelah berjalan beberapa itu baru kotong mulai mencari relasi sih begitu, bagaimana cara kotong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena kotong masih belum pekerjakan orang begitu. Kotong masih kerja handle sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah berarti saya yang turun, kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu, tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
2: Oke, baik. Memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar?
3: Sangat berasa.
2: gitu. Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, hi, ternyata ada orang jual yang lebih murah.
3: Iya.
2: Belajar juga akhirnya.
3: Belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Oh ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan berdebelah, kakak Inari selada ini masih kecil-kecil. Aduh. Karena mana su ini susun ada ini akhirnya kotong harus cari lagi petani. Dari situ kotong jadi belajar begitu kakak. Oh ternyata jadi pedagang nih kotong terutama yang punya harus berelasi dengan banyak ini petani banyak ini karena stok itu kalau di sini son ada berarti kotong harus cari di sebelah dan seterusnya.
2: Oke baik. Nah sejauh ini nih kalau dari kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya rasa ya mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
3: Cita rasa setiap menu tentunya kotong harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan kotong hanya asal cemplung pas dicoba, oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang nanti dia merasa berbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depurasa pasti akan konsisten. Nah kalau untuk yang lain yang memang kotong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis di pul resep. Terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri jadi beta perlu di pung tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
2: Baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya. Dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama. Wow, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona obrolan dengan Bu Hajar owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya. Kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya ketemuan obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz. Gembira sok kami.

UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka. Mungkin lelah ya. Capek ya, karena ya, selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka konsisten jam buka dan lain sebagainya. Mm-hmm. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia putan tangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pu harga juga itu.
1: Oke. Okay. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli, terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Karena merasa, oh ternyata enak mungkin, makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kakak. Tipu senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, okay, ini dia ya perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya, Papa, Mama, Bapak, Saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa. Walaupun tadi tidur siangnya terpotong ya,
2: pulang dari kerja jam 3, buka jam 4, jadi berarti ya tidur berapa menit, yang penting tidur ke si apa mata, kalau bisa juga tidur.
1: Karena harus prepare juga.
2: Iya ya, harus prepare, harus lihat adik-adik prepare. Kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak, oh ini belum masak ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam. Jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, okay. Nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya. Karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak gitu. Yeah. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Belum, karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu bakar dia punya kebab itu juga ya. So ya, tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu. Jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu, ini kita harus ini apa, evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketompo kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Respon positif dari
2: positif.
1: Pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi,
2: koreksi.
1: Ya, dan bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya.
2: Bulan sekarang, keempat
1: ya.
2: Wow, sekarang.
1: Luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosannya.
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih Kak, tapi kalau untuk yang lain sebenarnya kotong ada burger juga.
1: Aduh,
2: ada
1: komplit ya.
2: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga. Karena sampai capek.
2: Iya, gitu. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya karena dia pabrikan begitu Kak Kotong, son terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu.
1: Iya,
2: tapi
1: iya.
2: Untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu Kakak. Jadi Kotong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu Kakak, bumbu sampai meresap-meresap, tapi Kotong harus duduk apa namanya karena Kotong suwir pakai apa alat, kan kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender, blender
1: cipar,
2: lagi
1: cipar.
2: Bukan apa mixer,
1: oh.
2: Bisa mixer begini, tapi dapat hasil tuh kayak halus sekali begitu,
1: oh,
2: jadi kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaket ini, ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana, bayangkan setelah ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ke ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang tuh.
1: Ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya. Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya. Dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini. Karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk tuh saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Tapi kalau lagi rame ya. Karena kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang Kotong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Karena enaknya makan
2: panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini Kotong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Baik, oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya kayak itu ya?
2: Iya.
1: Itu langsung buka langsung ini atau pakai ada promosi-promosi dulu?
2: Waktu itu kita langsung buka sih Kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA kayak kirim-kirim di kawan dong begitu, ini Kotong ada buka. Terus yang kedua terus di TikTok sih karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antara Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang Kotong selalu update-nya tuh di TikTok, dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi dia bilang ini Kak Kotong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok ini luar biasa juga untuk promosi karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos,
2: iya, mereka di
1: digital.
2: Medsos, ya. Jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya, sondain ya. Mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu-lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Baik, ya berarti strategi promosinya belum ada ya. Pokoknya jalan saja dulu.
2: Jalan saja. Belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya kalau menggunakan medsos ya. Dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu dengan cara-cara yang melalui media sosial.
2: Sebenarnya sempat terpikir kayak Kotong undang apa sih namanya yang
1: influencer,
2: food, ya, tapi kayak itu kayaknya kotong belum mampu ya untuk membayar itu segala macam. Oh sudahlah, sekarang kotong coba the power of TikTok lah, kotong jalan sedulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti kotong bisa undang.
1: Baik. Nah, ada rencana kosong dari sejauh ini untuk buka cabang? Kita memperluas bisnisnya, usahanya ya. Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Mbak Molo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti. Terutama kayak, oh kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati yaitu di Nun Bondela di NPD ini. Nah, sebenarnya yang pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sondek kepanasan, sondek kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha, tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, wajar ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya, banyak nih, ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya gitu, dan itu sangat membantu sekali. Karena yang di situ tuh benar-benar, oh kalau sudah ada kebab beliau nggak akan terima kebab lagi. Kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Nun Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang, apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul, kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Oke, ini pendekatan yang sehat ya. Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga, fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Kak Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya, timnya juga masih orang rumah nih.
2: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah.
2: Iya.
1: Ini motivasinya gimana nih? Sampai ada sebut lagi.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami. Karena kalau kita membayar orang, mungkin kita kayak punya tuntutan. Oh karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sonde misalnya, tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah mereka sambil kuliah, sambil sekolah, jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya, karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya.
1: Pengertian ya.
2: Mungkin itu.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya? Yang pasti Kotong mau mudah-mudahan Kotong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin Bita sesinggung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih
1: benar,
2: mimpi
1: benar.
2: Terbesar yang saat ini masih ada di usaha, mudah-mudahan.
1: Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke

0: adalah kuat kuat di mental itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu.
1: Iya,
0: Mungkin
1: benar, benar setuju.
0: sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nana, ketempung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Bapak harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama.
0: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah.
0: Amin.
1: Ya, semakin enak dan semakin apa ya, menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nana ya, ketempunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayedati Hajar, sangat menginspirasi ketong semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani Bapak Mama Bapak Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4, suara budaya Nusantara.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang.
1: Bapak Mama Bapak Saudara, berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela, memastikan stok minyak tanah di Kota Kupang dalam kondisi aman dan mencukupi. Keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak tanah yang disampaikan lewat acara Halo RRI disebut terjadi di sejumlah kecil pangkalan yang diduga menyalurkan minyak tanah tidak sesuai ketentuan. Ia menjelaskan persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari Pertamina, melainkan adanya pangkalan yang menjual minyak tanah ke luar Kota Kupang atau menyalurkan melalui kios-kios. Praktik tersebut menyebabkan stok di pangkalan tertentu cepat habis sehingga memunculkan anggapan bahwa minyak tanah sedang langka. Beralih ke informasi berikut. Tersembunyi di pesisir barat daya Pulau Sumba, Mareha Cape menawarkan pesona landscape yang memukau. Berlokasi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Bangedo, kawasan ini menyuguhkan panorama menakjubkan berupa tebing dramatis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Keindahannya bagaikan lukisan alam yang masih perawan dan jarang terjamah. Dari atas puncak tebing Mareha Cape, wisatawan dimanjakan dengan pemandangan unik, yakni melihat dua pantai sekaligus dalam satu pandangan. Di sisi kiri terhampar keindahan Pantai Watu Waladong dengan deretan batu karang raksasa yang menghias bibir pantai. Sementara di sisi kanan, mata para pengunjung akan tertuju pada garis pesisir Pantai Mbawana yang eksotis. Daya tarik utama dari Tanjung ini adalah posisinya yang menjorok ke laut, memberikan sensasi seolah berdiri di tepi dunia. Hamparan air laut biru jernih yang berpadu kontras dengan tebing-tebing karang menciptakan landscape yang sangat fotogenik. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso Daerah Dong semua. Apa kabar di ini siang? Berharap Bapak Mama Dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan bahagia juga. Siang pukul 12:09 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa makan siang walaupun liburan tapi ketong diharapkan tetap makan sesuai waktu yang sudah ditentukan ya. Ya, atau mungkin masih ada yang sibuk, jangan lupa nanti istirahat sebentar kok makan siang. Ya, jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mungkin juga besok atau sampai hari Senin nanti punya rencana untuk jalan-jalan, ambil liburan bersama dengan keluarga tercinta, sendiri justru ada masalah. Jadi untuk cuaca masih aman. Untuk Pulau Timur dari tanggal 17 kemarin sampai nanti di 20 Juli 2026 rata-rata di puncak cuaca cerah berawan berpotensi hujan ringan sonde besar dan juga Pulau Rote umumnya cerah berawan hingga berawan, Pulau Sabu umumnya cerah berawan hingga berawan dan Sumba juga sama umumnya cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan. Yang pasti buat Bapak Mama Saudara dong semua, kalau sekarang ini kan teknologi sudah semakin maju jadi ketong mau buat apa-apa, ada sebagian orang yang kalau sebelum beraktivitas tuh dia selalu cek cuaca dalam. Kalau dulu kan ketong cek cuaca lewat angin ya, lewat langit, tanda-tanda di alam sekitar. Tapi sekarang kan dengan adanya teknologi, ketong bisa cek cuaca lewat aplikasi gitu. Biar ketemu aktivitas sonde terganggu begitu Bapak Mama Bapak Saudara. Ya, selamat siang sekali lagi, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama dong semua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat siri berisi siri pinang dan uang yang nilai nominalnya tidak dipersoalkan. Tuturan adat Natoni juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dalam kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Saat ini, kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso daerah Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sekali keragaman budaya dan juga tradisi ya. Jadi Bapak Mama Baso daerah dong semua, salah satu budaya yang masih ada sampai saat ini dan sering ditarikan di pesta-pesta adalah bonet. Jadi ketong tahu ini kan bonet merupakan sebuah tradisi lisan masyarakat suku atau Nipah Meto yang menggabungkan antara pantun berirama dengan tarian ya. Jadi Bapak Mama Saudara, setiap gerakan dari tarian bonet itu punya arti yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya awal dari kaki kiri di depan dan kanan di belakang di masyarakat Timor ya, itu mengibaratkan seperti perempuan yang berjalan di depan, laki-laki di belakang. Dan juga diibaratkan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling mendukung. Jadi kaki kiri ya dan kanan di belakang, laki-laki menunjang perempuan dalam berumah tangga. Jadi kan ada dia punya gerakan-gerakan seperti itu ya. Jadi kaki kiri duluan, habis itu kaki kanan di belakang. Habis itu baru kembali kaki kanan dan kaki kiri sejajar begitu ya. Saling mendukung. Nah setiap gerakan-gerakan ini punya arti ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan setelah kaki kanan, kiri kanan ya, sudah sama-sama maju depan dan mundur ya. Itu kan harus bergeser ke kanan. Jadi dan ini diibaratkan bahwa harus berubah dari hari ini ke hari depan. Kemudian menunduk ataupun merunduk ya, itu dikatakan bahwa harus siap dan juga menerima setiap orang yang datang dalam kehidupan kitong. Dan juga bergandengan tangan, itu harus saling membantu dalam suka maupun duka ya. Kemudian ada juga hentakan kaki yang melambangkan kesetiaan. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, dalam tradisi yang asli ya, ketika menarikan tarian bonet, ada satu orang yang akan menuturkan pantun yang menggambarkan penguasa atau ketua suku. Jadi ketika orang tersebut mengatakan sesuatu, orang lain juga harus mengikuti apa yang dia katakan ya. Tapi kalau sekarang kan sudah berbeda, katanya diiringi dengan lagu. Jadi yang asli harus diiringi dengan puisi yang berirama ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Dara dong semua. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Mungkin ada di antara Bapak Mama yang pernah pi salah satu acara adat ya. Terus ada tamu yang datang dalam acara tersebut ataupun festival yang diadakan di khususnya diadakan oleh masyarakat suku atau Nipah Meto atau orang-orang Timor ya, persekutuan orang Timor, pasti ketong akan mendengar seperti Natoni ya, ketong akan dengar penyambutan yang menggunakan bahasa daerah dan dilakukan secara bersahut-sahutan ya, jadi berbalas-balasan. Nah Bapak Mama, Saudara dong semua, ketong tahu bahwa masyarakat suku atau Nipah Meto ya, ini lebih banyak tradisi lisannya dan Natoni sendiri ini merupakan salah satu tradisi lisan suku atau Nipah Meto, penuturan syair kiasan dan juga pantun adat ya. Dan biasanya orang yang memimpin Natoni ini disebut atonis atau penutur, didampingi oleh nahen atau pengiring. Ini ritual sakral yang digunakan untuk menyambut tamu. Terus biasanya juga pada acara pernikahan sampai acara kenegaraan untuk menyampaikan pesan perdamaian dan juga penghormatan. Jadi salah satu orang menjadi jubir dan ada beberapa orang yang sebagai penyambutnya juga penyambung ya, yang menyambung kata-kata dari atonis tersebut. Nah Bapak Mama, Saudara, intinya adalah Natoni ini merupakan bahasa sanjungan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok untuk tamu yang hadir ya. Biasanya sih kalau dulu raja atau pemberi pesan untuk memberikan arahan tentang bagaimana strategi yang akan digunakan. Ya itu dia keberagaman budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat suku Timor ya. Jadi mulai dari tarian, bahkan tradisi lisan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

0: corona cafe sama
1: Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Basodara dong semua. Selain Nato nih yang menyambut tamu ya dari masyarakat Atoni Pahmeto, ada juga salah satu tradisi sapaan dan tegur sapa adat lisan masyarakat yang ada di Belu, dipnama Hasehawaka. Jadi Bapak Mama Basodara dong semua, tradisi ini dilakukan oleh seorang penutur adat atau tua adat untuk menyambut tamu penting, dan biasanya juga dilakukan untuk membuka acara peminangan atau orang-orang biasanya sebut tamtoet. Jadi ada juga peresmian rumah adat dan pernikahan. Jadi syair yang dituturkan itu seringkali memuat pesan moral, silsilah keluarga dan sejarah lokal komunitas setempat. Nah Bapak Maba, Saudara dong semua, Hasehawaka ini menjadi sarana komunikasi antara manusia, alam leluhur dan juga Tuhan pencipta semesta ya. Dan juga yang pasti ini mempererat kebersamaan dan juga identitas kultural masyarakat yang ada di Belu ya. Ya dan Bapak Maba, Saudara dong semua, semua tradisi, semua budaya yang ada, yang sudah sejak dulu diperkenalkan dan diwariskan dari turun-temurun kepada generasi saat ini oleh nenek moyang kita, ini tentunya mengajarkan hal-hal baik ya, hal-hal positif yang perlu dipertahankan.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2L Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang yang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 18 Juli 2026. Prakirawan cuaca BMKG Isabella Restu Astuti bilang, sonde terdapat potensi hujan dengan kategori sedang hingga ekstrim selama periode tersebut. Dengan demikian, status peringatan cuaca untuk kategori waspada, siaga maupun awas akibat hujan berada pada kondisi nihil. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak angin kencang, terutama bagi pengguna jalan, nelayan, dan warga yang beraktivitas di luar ruangan. Beralih ke informasi berikut. Pulau Landu di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, sonde hanya dikenal dengan keindahan lautnya saja, tetapi juga memiliki destinasi wisata unik. Dia punya nama Batu Meko atau Batu Gong. Objek wisata ini berada di Kampung Henur, Pulau Landu Tie, Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Sekilas Batu Meko tampak seperti batu pada umumnya, namun keunikan batu ini terletak pada bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Sesuai namanya, batu gong mampu mengeluarkan suara menyerupai alat musik gong yang biasa digunakan sebagai instrumen pengiring tarian tradisional masyarakat Rote. Menariknya, setiap sisi batu menghasilkan nada yang berbeda. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomilo nomor 8 dan Bapak Mama Bahasa Diara masih di Sasando siang hari ini. Selamat siang yang mau jalan-jalan, semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar dan juga yang pasti liburan menyenangkan yang dilewati bersama keluarga tercinta atau sendiri saja. Ya, yang pasti Beta Kristen masih menemani Bapak Mama Bahasa Diara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu anah. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu anah, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu anah merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu anah atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu anah sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu anah sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu anah ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan di pangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru, itu terbentuk melalui pernikahan, seperti itu.
0: Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu anah masyarakat Sabu, ada satu bagian yang nampak sederhana, namun syarat makna. Pemberian kacang hijau, campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas, ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu. Nah, namun banyak keluarga sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga, karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat, serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

pendengar, dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

104,3 MHz Pro 4RRI Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua. Ada begitu banyak tradisi-tradisi penyambutan tamu yang masih dilakukan hingga saat ini ya. Dan semua tradisi tersebut Bapak Mama Basodara ini sebagai, kalau mau dibilang sebagai bentuk penghormatan ya, bahwa kita menghormati tamu yang datang dan berharap bahwa untuk tamu yang datang ini dianggap sebagai keluarga sendiri. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Kalau misalnya ada tamu yang datang ke rumah Ketong ya, Ketong punya rumah, tradisi unik apa yang masih disambut ya ataupun dilakukan oleh Bapak Mama Basodara? Apakah masih ada yang mungkin menyajikan sirip pinang atau mungkin secara umum saat ini ada yang menyuguhkan jajanan ya, teh dan juga kopi? Bisa gabung di Ketompung Lain Telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Tavani. Sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taluitan Tavani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan Pemerhati Budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor. Orang pakai topi dengan peletan Tavani, berarti segala sesuatu yang kita sudah melakukan salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu Taluitan Tavani. Kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutur bahasa, dia bertutur dengan tetangga, dia tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan dan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah lebih berat kalau kita kembali ke adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu dan seolah-olah saya tidak salah. Dan itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki. Bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan dirusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta berjamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses Taluitan Tavani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Talawitan Tafani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau contohnya kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat kita harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang bernama atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang polisi. Itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilah Natino. Natino itu bahaya. Natino itu bahaya. Jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menerusin telusan Tafani. Atau diinginkan orang puhati yang tadinya sudah luka, yang sudah kita bikin dia bagaimana, bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutup kepada orang itu seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang tidak buat ini, saya omong belum buat ini. Sama-sama saya menerjami orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja tidak ada denda. Mungkin semua selanjutnya tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan cepat sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar. Ipar punya anak saya pukul. Sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Itu nanti kena di anak saya. Jadi itu termasuk anak kita juga. Dia harus cepat sadar. Kalau tidak anak kita sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Gitu. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Kita bisa melihat. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama, supaya tetap mendoakan kita, menasihati kita, supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat duri di dalam daging.

0: Korea Selatan, Maria Kause Kase memandang perantua adat dalam tradisi Taluitan Tafani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitan Tafani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Taluitan Tafani, mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada tua adat. Tua adat juga perlu kita junjung tinggi, karena tua adat itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah. Tidak. Om San, tidak. Tapi dia bilang, mari, supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga. Bukan keluarga dari mana, soe baru lari dahi. Mantu kita, tapi tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dulu cuma orang tua, sebagai tua adat itu, aku bilang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu menghargai adat budaya kita, itu sopan santun, berbicara harus bagaimana. Kalau kami bisa berbicara harus tutup mulut dengan tangan supaya kita berbicara itu menghargai orang. Kalau TTS itu masih pegang dan kami orang-orang yang orang Timur, dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja, semua orang yang hidup di dunia ini, dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu, tadi itu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah. Kita harus pertahankan, karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu. Dan budaya melihat saya kalau melihat orang, kita harus lebih tinggi budaya kita dari leluhur-leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita buat, kita kembali memperbaiki jika kita cukup.
0: Dalam tradisi Taluitan Tafani pada masa dahulu, penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat sirih pinang. Bagi masyarakat Timur Tengah Selatan, sirih pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat sirih pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima sirih pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat sirih pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama sirih pinang masih dihadirkan dalam Taluitan Tafani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Taloitan Tavani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Taloitan Tavani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
1: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam masa adat. Jadi contohnya ini sudah kasih duduk tempat kiri, dan kami orang Timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah atau 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar, karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya mungkin dengan adat mungkin ada yang melanggar tempat kiri, itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat dia natuni habis. Tapi kalau ada habis itu mestinya ada orang yang nge-en di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja, tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya bakalai dengan tetangga. Sudah itu, saya punya orang tua begini. Sudah kita pergi di sana. Jadi mungkin bawa dengan uang, tempat ciri, datang kasih duduk, sudah itu mulai untuk apa yang terjadi. Nah itu yang bisa juga nanti dia kasih duduk tempat ciri, jika dia mengizinkan untuk kita bernama, dia akan kasih duduk tempat ciri, yang dia akan terima sayang ini, sehingga jadinya ada perdamaian. Dan berarti apa yang menjadi kesalahan, karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat tadi siang itu tidak baik. Atau bulan lalu, atau tahun lalu, jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dipiakan. Bukan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fani ini mestinya dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya gampalai, tidak akan ini segampang itu. Karena kita mesti perantara, yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau langsung pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu pikiran. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkelahi dengan orang, bahkan amat barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit, dan tidak dengan secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan dengan tuturan adat yang baik. Ya, tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santunnya kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, dikiram ke tanah begitu, yang satu sadar tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang tajam dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Nah, itu kata-kata kami, kita harus pertahankan. Sehingga jangan lanjut ke penjara. Ya. Walaupun bagaimana yang penting jangan penjara. Tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa. Jadi itu selain tanpa ciri uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa saja. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita, budaya kita dari peninggalan nenek moyang kita, sehingga kita jangan menangka kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang banyak uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu, kos sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
0: Talawitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat siri pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai fondasi utama. Talawitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Talawitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 13 karya budaya asal Nusa Tenggara Timur direkomendasikan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang tahap pertama tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia dan selanjutnya menunggu penetapan resmi dari Menteri Kebudayaan. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT Haris Budiharto bilang, pengusulan karya budaya memiliki arti strategis buat pembangunan kebudayaan di daerah. Dia bilang, semakin banyak karya budaya yang terdokumentasi dan diakui secara nasional, maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan indeks pembangunan kebudayaan NTT. Haris kasih tahu, penetapan karya budaya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia akan memberikan pengakuan resmi terhadap identitas budaya masyarakat sekaligus memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pewarisan budaya kepada generasi berikutnya. Beralih ke informasi berikut. Nusa Tenggara Timur Sonde hanya tawarkan keindahan alam yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantainya yang eksotis. Jiwa dari pariwisata NTT sesungguhnya ada di kekayaan budaya, mulai dari arsitektur rumah adat, tenun ikat sampai ritual leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia NTT, Ito Pance bilang, pramuwisata punya peran penting yang lebih besar daripada sekedar menemani perjalanan wisatawan. Dong ada di garis depan deng mengemban multi peran strategis buat daerah. Pariwisata berbasis budaya ini terbukti kasih dampak ekonomi berantai secara langsung buat masyarakat lokal. Wisatawan yang datang Sonde hanya berwisata, tetapi juga belajar dan membeli berbagai produk lokal seperti kerajinan tangan, tenun khas, sampai mencicipi berbagai kuliner daerah yang ada. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Diara dong semua. Akhir pekan ya, biasanya sebagian orang liburan menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih. Sudah dimulai dari pagi tadi mungkin ya. Tadi juga sempat lihat beberapa orang yang juga kalau mau dibilang sih memanfaatkan akhir pekannya pagi di tadi pagi ya Sabtu pagi itu dengan orang terkasih, olahraga, jalan santai yang bikin sehat dan juga bahagia. Beta berharap Bapak Mama juga bisa mendapatkan ini ya hari yang bahagia bersama dengan orang-orang terkasih atau sendiri saja sendiri apa-apa. Ya di ini siang Beta Christine masih menemani Bapak Mama bersaudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang nanti mau gabung buat kasih informasi tentang cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama juga boleh ya. Jadi informasi tentang angin mungkin ya, angin yang begitu kencang tadi juga di seputaran Tompelo 8 dia angin ke rasa-rasa kayak mau angka buang ini. Ini seng semua ya. Ya jadi yang pasti Bapak Mama bersaudara dong semua di kondisi seperti sekarang ketong dihimbau untuk lebih berhati-hati waspada dengan kondisi cuaca saat ini ya. Angin kencang yang dapat menyebabkan bukan hanya mungkin pohon yang tumbang tetapi juga bisa menyebabkan yang namanya kebakaran ya. Jadi lebih berhati-hati. Ketong selalu diingatkan Bapak Mama bahasa daerah kalau cuaca-cuaca seperti sekarang ya harus lebih waspada sonde bakar sampah sembarangan atau mungkin sonde bakar rumput-rumput kering ya biar sonde menyebabkan kebakaran yang lebih luas lagi.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helom seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helom merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helom ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helom berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helom sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Angin dari tadi sobat tiup cukup kencang ya. Menggali sebanyak kabar yang sampai. Biasa, angin bawa kabar ya. Ya, dan selamat siang, selamat beraktivitas di ini siang buat bapak mama baso daerah dong semua ya. Angin cukup kencang. Rasa-rasa bukan hanya bawa kabar sah, tapi kayak rasa-rasa juga mau kasih terbang ke tongpung atap rumah ya. Dan yang pasti bapak mama di seputaran Tomilo 8 sore terlalu rame ini siang, sepi-sepi sah. Memang ada beberapa kendaraan yang lalu lalang, hanya 1-2 sah sore seperti hari-hari biasanya. Tapi biar sepi jalanan ya, bukan berarti jalan juga rasa jadi-jadi spon begitu ya. Jadi masih keras dia punya rasa, kalau jatuh juga ya lumayan lah ya. Jadi lebih berhati-hati saat berkendara bapak mama bahasa daerah dong semua, biar ketong bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan juga yang pasti bukan hanya menjaga ketong punya keselamatan diri, tetapi juga dengan ketong berhati-hati ya, ini juga bisa menyelamatkan ataupun membuat pengendara lainnya juga bisa tiba dengan selamat. Jadi sama-sama jaga keselamatan lah ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Saudara nomor lama. Yang sedang rindu dengan nomor lama, mungkin sedang membayangkan ya, kira-kira kalau nomor lama datang kembali, apakah kau akan menyambutnya dengan tari-tarian dan rebana? Ya, dan Bapak Mama Saudara, kalau bicara soal tari-tarian ya, Nusa Tenggara Timur itu punya banyak sekali jenis tarian. Salah satunya yaitu tari Oko Mama. Ini tari tradisional masyarakat suku Atoin Pahmeto. Dan tari Oko Mama ini ya, itu menyimbolkan tentang penghormatan, keramahan, dan juga nilai kekerabatan masyarakat setempat dalam menyambut tamu. Jadi tari Oko Mama, dia punya aksesoris itu yang paling utama adalah Oko Mama itu sendiri atau tempat sirih pinang ya. Jadi melambangkan perempuan yang penuh kelembutan. Nah, itu sirih dan juga pinang. Dan sirih dan kapur, kalau pinang sendiri itu melambangkan laki-laki yang kuat dan juga pelindung ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, penyajian Oko Mama kepada tamu sekali lagi ini merupakan bentuk penerimaan dan penghargaan tertinggi dalam budaya masyarakat suku Atoni Pahmeto. Mungkin ada di antara Bapak Mama yang mungkin mau belajar tarian Oko Mama ya. Jadi kalau misalnya ada festival di sekitar tempat tinggal, bisa ditarikan ataupun disambut dengan tari Oko Mama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Flores Timur mencatat ketersediaan jagung yang melimpah sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi tersebut memperkuat posisi Flores Timur sebagai daerah yang mandiri dalam pemenuhan komoditas jagung untuk konsumsi maupun pakan ternak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, bilang produksi jagung di daerah tersebut berada pada tingkat yang sangat mencukupi. Menurut Yosef, ketersediaan jagung masih mampu melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Bupati Flores Timur Insinyur Antonius Doni Dihen secara resmi meluncurkan pelaksanaan Festival Bale Nagi tahun 2026 di halaman kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Kegiatan tersebut sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan Festival Bale Nagi yang dijadwalkan akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Bupati Antonius Doni Dihen menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur bersama seluruh panitia, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, sponsor, media massa, serta berbagai pihak yang mendukung di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, semangat, ketangguhan, dan kegigihan seluruh penyelenggara menjadi bukti keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menghadirkan sebuah festival yang mampu membanggakan masyarakat Flores Timur. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Tidak semua laki-laki ya. Memang sonde semua laki-laki, tapi rata-rata semua laki-laki sama begitu ya. Ya, selamat sore Bapak Maba, saudara dong semua, selamat beraktivitas di sore ini. Pro Dangdut menemani Bapak Mama dengan musik dangdut tentunya. Jadi yang mau gabung untuk berbagi pantun, berbagi puisi dan juga teka-teki, silahkan melalui ketompong lain telpon di 0380833499 atau di 0811382010 43. Pro Dangdut menemani Bapak Mama di ini sore ya. Dan sebagai pantun pembuka, satu pantun buat Bapak Mama dong semua. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Dangdut asik bikin hati senang. Mari gabung di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Silahkan buat Bapak Mama saudara yang mau gabung, boleh ya di Pro Dangdut untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, atau mungkin bisa menyapa orang-orang terkasih, buat si dia yang jauh di mata dekat di hati. Bisa juga memilih salah satu lagu dari beberapa lagu yang sudah disiapkan di playlistnya Pro Dangdut RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Masih dari seputaran Jalan Tombelo nomor 8 dan masih di Pro Dangdut ya. Ketong masih dangdutan di ini sore. Jadi buat bapak mama, bahas saudara yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, terlalu boleh untuk gabung di ini sore. Beta sapa dulu yang su gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Ya, Pro Dangdut apa? Pro Ampat ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut ya. Adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Abdul, Abdul di Manulai.
0: Iya, Bang Abdul. Ada pantun ya. Puisi teka-teki?
1: Aduh, mohon maaf, masih disimpan ya.
0: Oh, masih disimpan.
1: Iya, nanti aja.
0: Iya, iya, baiklah. Di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan.
1: Oke, boleh.
0: Ada Goyang Nasi Padang, ada Jangan Pergi, Gelora Cinta, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, Boneka India, Mandi Kembang, Senyum Membawa Luka, Cintaku Terbagi Dua, Dokter Cinta Yang Penting Happy, Jatuh Bangun, Tiada Kata Berpisah, Rindu, Bukan Pengemis Cinta, Memori Daun Pisang, dan juga RT 5,
1: RW 3.
0: Banyak le. Pilih salah satu, Su.
1: Jatuh Bangun aja deh ya.
0: Jatuh Bangun. Jatuh Bangun buat siapa?
1: Nah, buat Kak Mat tugas aja. Salam sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus untuk pendengar setia Pro Dangdut RSI Prompat ya. Salam kenal lewat udara. Salam sehat selalu dari Bang Abdul. Itu aja deh. Iya, makasih Non.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih Bang Abdul di Manulai. Iya, dan buat bapak mama, bapak saudara dong semua yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, yang mau gabung terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi buat bapak mama yang mau menyapa kenalan keluarga ya, orang terkasih semuanya, teman, sahabat yang sulama sonde pernah dijumpai, silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Satu pantun lah buat bapak mama bahas saudara. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Dangdut hari ini siap menghibur hati. Ayo bapak mama bahas saudara, ketong seru-seruan. Jadi silakan gabung di Pro Dangdut Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Baso daerah Dong Samuadi ini sore. Jadi buat yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki atau mungkin mau menyapa saudara Dong semua ya, terlalu bisa melalui ketompong lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Beta sapa dulu yang sugabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Halo, Pro Dangdut, selamat sore. Pro Dangdut, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Kak Kristi.
0: Iya, selamat sore dengan...
1: Orang Niki-Niki, Kak.
0: Orang Niki-Niki. Mama...
1: Aileen.
0: Mama Aileen, ayo. Selamalai. Niki-Niki hujan. Hujan kok ada angin, Mama sayang.
1: Ini ada mendung terus, Kak Kristi.
0: Mendung-mendung, berarti dingin-dingin ya, tambah dingin di Niki-Niki ya.
1: Pak Kris pun tahu, Cah.
0: Tahu, toh.
1: Iya. Iya, kedengaran sih.
0: Itu sudah, kalau mulai sore sudah. Ketang su, kukuruyuk semua su.
1: Terlalu, Pak Kris. Terlalu
0: dingin.
1: Keluar jalan di motor ini.
0: Wih, son sanggup.
1: Ini ketong kalau mau terpeter jalan umum mau gigit saya.
0: Itu hanya menggigil sa, yang apa bunyi gigi saya yang kedengaran ya?
1: Kata Chris kalau ketemu motor kau turun tiba-tiba ke bawah lantai di kios, yang pejat kios jadi bingung.
0: Itu sudah jadi semua ada baiknya sampai keluar rumah kalau semalam berarti ya?
1: Andi itu suka Kristus.
0: Baik, baik. Mama Aileen, ini ya. Sore ada pantun puisi teka-teki kau cinta?
1: Ada.
0: Boleh, silahkan.
1: Beli tebu di pasar Niki-Niki.
0: Cakap.
1: Bawa pulang lalu makan di rumah.
0: Cakap.
1: Selamat hari Sabtu buat semua pendengar setia Pro 4.
0: Cakap.
1: Semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Cakep. Sehat-sehat juga, Mama Aileen. Iya, Mama Aileen di sini ada beberapa lagu yang Subeta siap. Di sini ada Jangan Pergi, Gelora Cinta, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, Boneka India, Mandi Kembang, Senyum Membawa Luka, Cintaku Terbagi Dua, Dokter Cinta, Yang Penting Happy, Tiada Kata Berpisah. Terus itu Rindu Bukan Pengemis Cinta dengan Memori Daun Pisang dan RT 5 RW 3.
1: Di sana menanti, di sini menunggu. Itu suka.
0: Baik. Salam-salamnya buat siapa Mama Aileen?
1: Yang pertama buat Bapak Aileen juga yang lagi pantau perempat.
0: Iya.
1: Buat keluarga semua lagi pantau selamat sore.
0: Iya.
1: Buat Bapak Dion Hane, Bapak Dan Elasi, Kak Firin Soe, Mak Foni, Mak Jesse, Kak Odi, Kak Joy, Kak Yusun Kai Satu Venus, selamat sore Kak Yusun Kai, Kakak Milky, Bapak Maie, Bapak Nehemia, Kak Saka, Kak Reflan, Adik Melani, Mak Tari Namleni, Mak Ima, terus buat Kakak Nana, Kakak Anda Tosa, Kakak Nanung Leni, Fani juga. Pokoknya salam buat semua yang lagi pantau perempat di sore ini. Semoga semuanya tidak diberkati. Salam hormat juga buat Kak Rogan dengan Kakak Daten. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Kak Christine yang lagi bertugas, tetap semangat. Doa dan harapan kami, semoga kakak dan keluarga semua diberkati. Diberikan kemudahan dalam salah sesuatu.
0: Amin.
1: Ini pasti mau tegang-tegang untuk final ini.
0: Ini mulai pilih-pilih tuh. Kira-kira ya, mengidolakan ya. Siapa? Yang mana begitu ya?
1: Itu Kak Kristin.
0: Siap-siap mau mete nih kok.
1: Ya Kak?
0: Siap-siap mau mete su.
1: Jam bilang deh Kak.
0: Ini memang siap fisik betul.
1: Ini siap-siap jagung goreng suka.
0: Wah, itu paling enak su.
1: Nikmati sambil ini apa nonton final itu seru ini.
0: Betul su.
2: Iya, iya, iya.
1: Baik. Baik, Kak Christine.
2: Iya.
1: Terima kasih banyak, Kak Christine.
2: Terima kasih.
1: Tapi kakak selalu, selalu.
0: Shalom. Terima kasih Mama Alin yang ada di Niki-Niki ya. Terima kasih sudah gabung di prodang.rri Kupang. Jadi bilang ini sekarang mulai siap-siap tenaga saya untuk nonton final Piala Dunia 2026. Beta sapa kembali yang sudah gabung di Prodangdut. Halo, selamat sore.
3: Sore.
0: Selamat sore.
3: Iya. Dengan Mama Marlin di Kota Bes.
0: Orang Kota Bes. Apa kabar Mama Marlin?
3: Ah, baik.
0: Iya, Kota Bes jadi dingin kok.
3: Iya, dingin menikin.
0: Dingin luar biasa ya.
3: Dingin-dingin hangat bagi hangatkan dengan lagu dangdut.
0: Eh, jangan sampai sumba di rumah.
3: Sonde.
0: Bekira. Baik, Mama Marlin ada pantun puisi teka-teki kok?
3: Bisa ada kak sayang.
0: Oh, nah langsung nayo sekata langsung nayo lagu sah. Di sini.
3: Kasih
0: yang mana?
3: Yang ini RT berapa itu?
0: RT 3 RW 5. Eh salah, iya. Betul Mama Marlin bilang RT 5 RW 3.
3: Oh iya, nah iya. Itu suka kak sayang.
0: Baik, salam buat siapa Mama?
3: Salam pertama buat kakak yang bertugas semangat lewat udara.
0: Terima kasih.
3: Terus yang berikut Mama yang barusan lewat, Mama Alin kok.
0: Iya, Mama Alin Niki-Niki.
3: Iya, salam kenal dari Mama Arlin di Kota Bes.
0: Iya.
3: Mak Jesse, Opa Emi, Bapak Jonua, Bapak Sakababa, Bapak Loseran, ada Bapak Charles.
0: Iya.
3: Terus Mama di Besmarak, Bunda Natalia, Oma Silmite, bersama Bapak Papit.
0: Iya.
3: Salam sapurata buat semua.
0: Baik.
3: Buat tak sayang yang bertugas, iya. Semangat lewat udara. Terima kasih.
0: Terima kembali. Kasih. Terima kasih Mama Marlin yang ada di Kota Bes. Bilang Kota Bes juga dingin, ne? Ya beta coba sapa kembali yang sudah gabung di Prodangdut. Halo. Baik, terputus ya. Yang mau gabung melalui ketumpung lain WhatsApp masih terlalu boleh. Halo, Prodangdut. Selamat sore. Siapa pukul anak semua? Oh. Mikir tadi Anamea yang semua nangis.
4: Oh, sonde. Kriting ya, ada
0: pikirana.
4: Kak Kriting ini saya lagi sakit kursi, jadi jangan buat lucu lah.
0: Oh begitu, jadi boleh buat lucu. Aduh ini harus ada lagu, yang ada cuma dokter cinta, sana ada dokter gigi.
4: Oh biar sudah dokter cinta juga.
0: Dokter cinta juga. Kakak Sisili ada pantun puisi teka-teki kok.
4: Saya pantun titip di desa, saya tidak siap pantun hari ini.
0: Oh, berarti titip di Mama Alin?
4: Ya, saya titip di teman-teman yang lain aja.
0: Oke, okay,
4: saya mau salam buat semua saja. Buat kakakin selamat sore, sampai jumpa, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, terima kasih. Ini buru-buru mau pimana, Tapi terima kasih, beta kembali menyapa yang sudah gabung di Prodangdut. Halo, selamat sore, tak putus. Ya, beta sapa dulu yang sudah gabung di WhatsApp-nya Pro 4 RR Kupang. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, orang Mutis, apa kabar?
5: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik-baik, kakak.
0: Iya, kakak Foni, Mutis sudah perlu tanya lah ya, desa Mutis pasti dingin sekali.
5: Aduh, di sini gerimis, kakak.
0: Oh, gerimis?
5: Iya.
0: Halo. Berarti orang sen boleh jalan-jalan, Pi, di desa Mutis sana ya, atau di Gunung Mutis, eh?
5: Itu sudah, kak.
0: Baiklah. Kakak Foni ada... enak, tak putus jaringan. Baiklah, kalau begitu... Kakak Foni silahkan coba lagi sayang di ketompung line WhatsApp di 0811-382-0143 atau bisa juga ya telepon di 0380-833-499. Prodangdut masih menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua di ini sore. Jadi sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki silahkan gabung melalui ketompung line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalan dong.
2: Kenapa Lai? Katong ini sudah terlambat mau ujian nah.
1: Lu sudah lihat kok? Itu lampu masih kuning ah.
2: Lu ke sana tahu sa. Beta su biasa. Lampu masih kuning sa beta su jalan. Apalagi sekarang katong sudah terlambat nih.
1: Lu tahu kok Sonde, lampu kuning tuh tandanya katong harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh tandanya berhenti. Nah kalau su warna hijau, baru katong boleh jalan. Begitu sa katong mesti kasih tahu Leni, persis kayak anak kici sa.
2: Betul ya kawan, makasih suka ingat beta.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Organisasi masyarakat sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengonsolidasi rekomendasi untuk memperkuat rancangan peraturan daerah tentang kesehatan jiwa. Rekomendasi tersebut dihimpun melalui rapat koordinasi dan konsolidasi yang diselenggarakan Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat melalui program Bersahaja Bersama untuk Flores yang Sehat Jiwa. Kegiatan yang didukung CBM Global Disability Inclusion bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar perda kesehatan jiwa mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat layanan kesehatan jiwa yang inklusif, partisipatif, dan berbasis hak di Nusa Tenggara Timur. Rakor melibatkan organisasi non-pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, organisasi profesi, individu dengan pengalaman hidup sebagai orang dengan disabilitas psikososial, hingga keluarga pendamping. Beralih ke informasi berikut. Nusa Tenggara Timur, maksud kami Asita Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah memperkuat promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di tengah masih terbatasnya akses penerbangan menuju sejumlah destinasi. Keterbatasan frekuensi penerbangan dan tingginya harga tiket di Nusa Tenggara Timur dinilai menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pariwisata. Ketua Asita NTT, Oyan Christian mengatakan, destinasi seperti dan masih memiliki keunggulan karena tersedia penerbangan langsung dari berbagai kota besar. Sementara itu, destinasi lain di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada penerbangan transit, sehingga biaya perjalanan menjadi lebih tinggi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan masih di Prodangdut ya. Buat bapak mama bapak saudara yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, tak lalu boleh untuk gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Beta sapa kembali. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Sore, Kakak Foni. Tadi sempat terputus ya, karena
1: jaringan.
0: Jaringan kayaknya iya, masih mampir di desa lain ya.
1: Itu susah Kak.
0: Kakak Foni, silahkan. Ini sore mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Jangan Pergi, Gelora Cinta, Boneka India, Mandi Kembang, terus itu Senyum Membawa Luka, Cintaku Terbagi Dua, Yang Penting Happy, Tiada Kata Berpisah, Rindu, Bukan
1: Pergi. Rindu, Kak.
0: Oh, Rindu. Rindu deng siapa?
1: Rindu suami dari Anuban.
0: Ailo. Ailo, nah. Dia sejauh di mata. Baik. Bagaimana kakak? Suara sendiri jelas terdengar kakak.
1: Terus tidur di Nenas. Terus ini hari dia terus.
0: Oh ada Pinenas. Ada di desa sebelah.
1: Tadi
0: malam. Baik baik. Kakak sayang suara kurang jelas terdengar.
1: Oh, mungkin dari.
0: Salam-salam kakak. Silahkan, cinta.
1: Terus ada suami juga dia menemani selamat sore.
0: Iya.
1: Mama katanya sama mama ada kata Nana. Ada Ma Andika. Ada kata Miri. Ada kata Rani, ada Maisma, ada Majesi, ada kata Bon, ada kata John, ada kata Reflan.
0: Yeah.
1: Ada kata Atos. Baca-baca kata yang lagi pasang.
0: Baik, baik.
1: Salam,
0: terima kasih Kakak Foni di Mutis ya. Terima kasih sudah gabung di ini sore di Prodangdut. Dan buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta kembali menyapa yang sudah gabung di Prodangdut. Halo, selamat sore. Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Joy, apa kabar?
2: Kabar sehat-sehat seperti Kak Kristin di studio.
0: Baik. Di sana hujan kok?
2: Di sini ada gerimis, Kak Kristin. Sudah 3 hari gerimis-gerimis, Kak Kristin. Dingin lagi, Kak Kristin.
0: Baik. Sehat-sehat terus selalu ya, Kakak Joy.
2: Iya, Kak Kristin, makasih.
0: Iya, Kakak Joy, silahkan.
2: Iya, ada satu Kak Kristin, pantun lama Kak Kristin.
0: Silahkan, pantunnya apa?
2: Hidup tanpa cinta, bagaikan bulan tak berbintang. Hidup tanpa cinta, bagaikan sayur tak bergarang.
0: Cakep, luar biasa.
2: Ya, salam-salam ini, Kak Kristin.
0: Silakan, Sone pilih lagu dulu.
2: Lagunya tadi.
0: Di sini ada. Jangan Pergi, ada Gelora Cinta, Boneka India, Mandi Kembang, Senyum Membawa Luka, Cintaku Terbagi Dua, Yang Penting Happy, Tiada Kata Berpisah, Bukan Pengemis Cinta dengan Memori Daun Pisang.
2: Bukan Pengemis Cinta, Kak.
0: Iya, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Awalnya buat Kak Kristin yang lagi sore, selamat bertugas, semoga Tuhan berkati Kak Kristin dan kita terpulang dengan baik dan kita keluar dari
0: baik.
2: Pertama buat Kak Kristin bersama Mama di Fatuli Utenga bersama kita, selamat sore buat keluarga baik, keluarga Ongkla, keluarga Sela. Ceran di Patu Lio Tengah juga, selamat sore.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Ailin di Niki-Niki. Terus buat Mama Jesse Lelogama, Mama Anita Oeteta, Mama Ima Patululi, Mama Glenn, Mama Madi, Martin, Bapak Charles. Terus buat Lelita di Batu Pla.
0: Iya.
2: Tari ini, Adi Milani.
0: Iya.
2: Bapak Milky di Camplong, Bapak Jalan Camplong, Akun Takari, Kanata Lia Takari juga. Terus Bapak Dan Winlasi, Bapak Dion Hane.
0: Iya.
2: Terus buat Bung Revlan di Sulamo, Bapak PU, Bapak Ako.
0: Iya.
2: Terus buat Bapak Isu Adobo, Kumpetan. Singkatnya buat semua Saka Kristen yang lagi pantau Pro Dangdut. Dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Baik.
2: Dan buat Kak Kristin, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Kristin di studio. Makasih,
0: Shalom. Shalom, terima kasih buat Kakak Joy di Molo Tengah ya. Sehat-sehat selalu buat Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung, masih terlalu bisa melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di ini sore ya. Di sore ini di hari Sabtu. Yang mau malam mingguan, selamat bermalam minggu. Dan yang pasti semoga acara malam mingguannya aman-aman, lancar-lancar, sonde ada gangguan ya. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Yang mau dengar lagu dangdut juga boleh ya. Di sini ada beberapa lagu dangdut yang sudah beta siapkan di playlistnya Pro Dangdut RR Kupang. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, silahkan ya. Atau mau berbagi salam, menyapa orang-orang terkasih, kenalan saudara, sahabat ya, atau si dia yang jauh di mata dekat di hati, yang tidak bisa bermalam mingguan sama-sama di sore ini. Ya, dan beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Kak Kristin.
0: Susah lah. Ini Ayu Ting Ting bilang salah alamat.
3: Kak Kristin, karena di Surabaya Catherine, jadi sudah sama.
0: Christine, sama-sama, Catherine. Pokoknya ada sebutan yang sama di awal ya.
3: Iya.
0: Tapi beda orang.
3: Beda orang.
0: Iya, beda Mama Jessie di sana dingin kok.
3: Dingin.
0: Iya, Mbak Angin kok?
3: Angin. Siang-siang kita tidur juga pakai kain panas.
0: Ayo, karena terlalu dingin.
3: Iya, ini terlalu dingin.
0: Nah, apa kabar deng sore, deng malam, jam-jam begini Susan bisa pergi mana-mana lah. Berarti Susan bisa pergi mana-mana lah.
3: Ya, kalau memang harus jalan sudah. Kalau apa yang, kalau memang ada kebutuhan yang mendesak harus jalan.
0: Iya. Baik,
3: kalau tidak ya di rumah sah.
0: Iya, ada ini kok, ada pantun puisi.
3: Ada pantun sah.
0: Pantun, silakan.
3: Ya. Pantun teka-teki.
0: Oh, bekira.
3: Iya. Oke.
0: Silakan.
3: Teka-tekinya begini. Setiap pagi aku muncul untuk berbaring di kakimu. Sepanjang hari, aku mengikutimu. Secepat apapun, kau melaju. Namun, aku nyaris lenyap setiap rembang tengah hari. Apakah itu?
0: Matahari?
3: Bukan.
0: Baik. Coba bisa bayangan. Oh, bayangan. Iya. Salah ya.
3: Iya.
0: Baik, baik.
3: Oke. Majelis salam ya.
0: Boleh, silakan.
3: Buat Kak Kristin, semangat selalu. Sudah siapa di studio?
0: Di studio beta sendiri di Pro 4.
3: Oke, walaupun sendiri tapi semangat.
0: Iya.
3: Buat kami pendengar setia dan sebentar pulang, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
3: Repot buat Kak Jo yang tadi barusan lewat. Selamat sore bersama Mama.
0: Iya.
3: Ada Kak Alin, Nadifa Tuleu, Bapak Alasiran. Ada Bapak Jonua. Ada Kak Foni di Mutis. Ada Abang John di Takari. Ma Anita, Ma Tati, Bapak Louis.
0: Iya.
3: Ada Mama Madi, Mama Beci, Mama Cantika. Ada Bapak Endang, Bapak Miller.
0: Iya.
3: Mama Franca di Nevokoko. Ada Mama Apresi di Labat yang sudah lama menghilang.
0: Iya.
3: Kak Udi, Kak Ferry. Semua-semua saja yang lagi patah sebentar malam baru senggol yang lain. Ucapannya selamat sore, selamat menikmati kopi sore.
0: Iya.
3: Kristin juga jangan lupa minum kopi sore. He.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Oke deh, terima kasih. Shalom.
0: Shalom.
3: Oh iya lagu. Ya.
0: Bekira selupa. Di sini ada Jangan Pergi, ada Gelora Cinta, ada Boneka India, Mandi Kembang, Senyum Membawa Luka, Cintaku Terbagi Dua, Yang Penting Happy, Tiada Kata Berpisah, Bukan Pengemis Cinta dengan Memori Daun Pisang.
3: Bukan apa? Lewat tadi bukan.
0: Tiada Kata Berpisah?
3: Cinta. Oh iya, Tiada Kata Berpisah.
0: Baik. Terima kasih Mama Jessie.
3: Shalom.
0: Shalom. Selamat sore ya. Iya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau berbagi pantun masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 ya, atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di ini sore ya, yang sedang menyaksikan Pro Dangdut ya RR Kupang melalui live TikToknya RR Kupang, boleh juga silahkan gabung untuk berbagi pantun, puisi, atau menyapa orang-orang terkasih buat si dia yang jauh di mata, dekat di hati. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di ini sore ya, sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama saudara dong semua masih di Bro Dangdut ya. Kata masih dangdutan di ini sore sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat bapak mama dong semua yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketampung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010143. Ya, dan beta ini ya kasih satu pantun lagi buat bapak mama. Naik sepeda keliling kota, anginnya sejuk bikin semangat. Yang sedang mendengarkan Pro Dangdut di mana saja, mari gabung biar suasana lebih hangat ya. Karena dari tadi yang gabung itu bilang dingin, dingin, dingin. Di Mulo Tengah dingin, di Lelogama dingin, di Niki-Niki, Kota Bes juga dingin ya. Seputaran Tomelo 8 juga dingin gitu. Yang ada di Flores juga katanya Kakak Ima bilang di Flores angin juga ya. Ya, jadi yang pasti bapak mama bahas saudara dong semua di kondisi seperti sekarang, ketong diharapkan untuk lebih waspada ya. Waspada terhadap berbagai potensi kebakaran yang bisa terjadi. Dan di ini sore di Bro Dangdut buat bapak mama dong yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketampung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010143. Jadi bapak mama juga bisa komen di live TikToknya RRI Kupang ya. Berbagi pantun, puisi, teka-teki atau menyapa orang-orang terkasih, silahkan melalui ketampung lain telepon ya. Apa kabar buat bapak mama dong sore ini? Buat kakak Nona, kakak Nyong dong yang mungkin siap-siap untuk malam mingguan ya. Kalau malam minggu di musim-musim sekarang soalnya ada gangguan hujan ya. Hanya mungkin orang pundo asa yang terlalu kuat sampai tiba-tiba mungkin bisa hujan. Tapi yang pasti berharap bapak mama dong pung malam minggu bahagia selalu ya. Dan mau sendiri, mau rame-rame, mau satu kampung juga. Berharap semuanya bisa dilewati dengan penuh kebahagiaan. Baik, buat bapak mama yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketampung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010143. Beta masih menemani bapak mama di ini sore ya, sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan masih di Pro Dangdut ya. Masih menanti kebersamaan Bapak Mama bahas saudara dong semua untuk berbagi pantun puisi teka-teki di ini sore dan juga menyapa orang-orang terkasih ya. Sahabat keluarga ataupun teman yang sulama sekali sondai kotong hubungi. Dan buat Bapak Mama bahas saudara yang mungkin di ini sore siap-siap buat ke tempat aktivitas ya. Mungkin ada yang di ini hari dapat jadwal dinas malam atau shift malam begitu. Ya, selamat menjalankan aktivitasnya. Dan yang pasti Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di sore ini. Ya, buat Bapak Mama bahas saudara dong semua selamat sore. Beta kembali menyapa di Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore ke.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Revan di Sulamung, Kak.
0: Kakak Revan orang Sulamu, apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Kakak Revan Sulamu hujan kok atau bak angin kok?
1: Angin, Kak.
0: Bak angin sama dengan di Kupang, eh?
1: Iya.
0: Baik, Kakak Revan ada pantun puisi tak kata kiko?
1: Ingin dengar lagu, Kak.
0: Oh, dengar lagu, sa. Dengar lagu dangdut, sa. Baiklah, di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan. Ada Mandi Kembang, Senyum Membawa Luka, Cintaku Terbagi Dua, Yang Penting Happy, Bukan Pengemis Cinta, Memori Daun Pisang. Yang mana? Kakak Revan.
1: Cintaku Terbagi Dua yang disco dangdut.
0: Cintaku Terbagi Dua. Baiklah.
1: Yang disco dangdut punya juga.
0: Iya. Dia punya iramanya yang irama disco kah? Atau irama dangdut? Irama dangdut kayaknya lebih enak, eh?
1: Nah, disco dangdut punya itu.
0: Iya, siap, siap. Nanti beta putarkan, eh?
1: Mm-mm.
0: Salam-salamnya buat siapa, kakak?
1: Oh iya, salam seperti itu semua, saya, kak. Oke, makasih, kak.
0: Terima kasih. Terima kasih, kakak Revan di Sulamu. Dan buat bapak mama bahas saudara dong semua. Yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Dengan
2: Ahmad Tommy di Numpang Sabu.
0: Ahmad Tommy, apa kabar Ahmad Tommy?
2: Ah, kabar baik.
0: Baik, kayaknya biasanya perlu tanya, Mbak Angin kok panas kok? Kayaknya sama terlalu jauh-jauh beda dengan di Tompelo 8, eh?
2: Ya, sama.
0: Sama.
2: Ini daratannya pakai BK itu.
0: Kalau judul lagu dangdut 11-12, eh?
2: Ah, iya.
0: Iya, Ahmad Tommy silahkan. Ini sore ada pantun puisi teka-teki kok.
2: Ah, ini teka-teki sah.
0: Teka-teki, baik. Semoga beta bisa jawab ya. Silakan.
2: Buah apa punya mama?
0: Semua buah kayaknya punya mama ya.
2: Oh ya, tidak pun. Kalau tidak punya.
0: Mama lemon, mau buah jeruk?
2: Mantap.
0: Itu iklan ya. Baik. Ada lagi, kah?
2: Itu saja.
0: Itu sah. Baiklah kalau begitu. Salam-salamnya buat siapa?
2: Nah, salam-salamnya kasih Mama Ima Patulu di luar. Sudah kena kelihatan lagi. Sudah kabar saja.
0: Baik.
2: Sama Jani Patululi, sama Umalo Patulu Utenga.
0: Iya.
2: Sama Filipus juga Patulu Utenga juga.
0: Sama
2: Om Endarek Namo.
0: Iya.
2: Opa Miller, Mbak Itila. Sama Melani di Numpang Sabu juga.
0: Iya.
2: Ibu Mira juga di Numpang Sabu. Sama Kristin kok?
0: Iya, betul.
2: Ini salam ingat pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Ini di jalan pakai jaket.
0: Terima kasih.
2: Salam.
0: Salam. Selamat sore.
2: Lagunya dulu.
0: Lagu son bisa lay. Tinggal 4 menit sah.
2: Oke.
0: Baik. Terima kasih sama Tommy.
2: Sama-sama.
0: Selamat sore. Shalom. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Sampai di sini ya, beta menemani Bapak Mama di Pro Dangdut. Terima kasih buat yang gabung melalui ketumpung lain telepon WhatsApp-nya Perempat RRI Kupang dan juga live TikTok-nya RRI Kupang. Sehat-sehat selalu buat Bapak Mama, bahagia selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya. Dan seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarmu yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Tena Kupang mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi gelombang laut kategori sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kepala Stasiun BMKG Maritim Tena Kupang, Yandri Tungga, melalui keterangan tertulisnya, mengatakan wilayah yang berpotensi mengalami gelombang sedang meliputi Selat Sape bagian selatan, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor Rote, serta perairan Taman Nasional Komodo. Yang menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur yang umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 6 hingga 25 knot, sehingga berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Nelayan tradisional, operator kapal penyeberangan, serta pengguna jasa transportasi laut diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang. Aktivitas pelayaran diharapkan selalu memperhatikan informasi terbaru dari BMKG sebelum berlayar. Beralih ke informasi berikut, Pulau Sumba sebuah permata yang terletak di Nusa Tenggara Timur menyimpan banyak keindahan alam yang memikat. Salah satu destinasi wisata yang menawarkan pengalaman liburan yang luar biasa adalah Pantai Pero. Pantai yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumba ini mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang, namun keindahannya tak kalah dengan pantai-pantai populer lainnya di Indonesia. Pantai Pero menyajikan pemandangan alam yang memukau dengan pasir putih yang halus dan laut biru yang jernih. Saat pertama kali menginjakan kaki di pantai ini, pengunjung akan disambut oleh deburan ombak yang tenang, menciptakan suasana damai yang jarang ditemukan di tempat-tempat wisata lainnya. Keindahan alam di sekitar Pantai Pero menjadikannya tempat yang sempurna untuk beristirahat dan menikmati ketenangan alam. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal, bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu. Sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakini tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Itu mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ. Tiwu Atabupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng. Sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, itu asal sampai di pulau itu, di daratannya, itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu, di daratannya, itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya kalau kita kenal itu kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang ramai. Karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa. Karena di sana itu ada kebanggaan sendiri bahwa ketika bisa mereka memanas satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita, dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kehadiran maskapai Transnusa yang melayani rute penerbangan menuju Kabupaten Sumba Timur mendapat apresiasi dari Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sumba Timur, Umar Ali Fadak. Dia bilang bertambahnya maskapai yang beroperasi di Bandara Umbu Mehang Kundawengapu menjadi langkah penting dalam kasih kuat konektivitas transportasi udara di wilayah tersebut. Dia kasih tahu kehadiran maskapai baru akan memberikan banyak manfaat buat masyarakat, selain kasih cepat mobilitas penumpang dan distribusi barang, penerbangan yang semakin mudah diakses juga membuka peluang lebih besar bagi wisatawan, investor maupun pelaku usaha untuk datang ke Sumba Timur. Pindah ke informasi berikut. Pengrajin Belu Pius Fahik terus melestarikan pembuatan tihar sebagai warisan budaya leluhur masyarakat. Kerajinan tradisional tersebut sekarang berkembang jadi produk kreatif bernilai ekonomi bagi keluarga setempat. Proses pembuatan tihar membutuhkan ketelitian sejak pemilihan kayu sampai

Dari kawasan Topelo 84 area Rekupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Apa kabar semuanya di malam hari ini ya? Hari Sabtu malam minggu ini datang kembali lagi untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di tanggal 18 Juli 2026 ya. Datang akan temani semuanya sampai di jam 12 malam nanti ya, dengan

dan hiburan dan juga ragam informasi yang akan datang kasih tahu, hadirkan juga buat bapak mama kakak nyong kakak nona semua untuk menemani semua pengrutinitas aktivitasnya di hari Sabtu ini ya. Suasana kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih tentunya ya. Dan nanti ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua, nanti setelah beberapa nomor lagu yang Moratin hadirkan buat semuanya, jangan sampai kasih lewat ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua, karena ada Bolkes podcastku RR Kupang. Ini nanti tentang pesta bola dunia ini ya. Ini nanti bawang soal preview sah begitu. Preview final Piala Dunia 2026 antara Spanyol yang akan melawan Argentina. Siapa yang ada di kubu Spanyol dan siapa yang ada di kubu Argentina? Coba angkat tangan. Kalau Daten ya, Daten itu sampai menang berarti itu dia Daten pemilihan ya. Mau Argentina yang menang, oke, Daten Argentina. Mau Spanyol yang menang, Daten juga Spanyol. Karena dua tim ini merupakan tim favorit dari Daten juga ya, yang sudah bukan diprediksi juga. Memang dari awal tuh Daten supilih Spanyol ya, walaupun sonde sampai di final juga sonde apa, tapi ternyata akhirnya sampai. Begitupun juga dengan Argentina ya. Walaupun sonde sampai di final, tahu-taunya sampai di final juga don dua nih ya. Jadi nanti ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua, jangan sampai kasih lewat Ballcast podcastku RR Kupang ya, pesta bola dunia. Ini tentang preview final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota. Sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.

Sobat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak terlalu ambis kayaknya. Bisa.
2: Kenapa ini selalu berpikir bahwa Bapak terlalu ambis sih? Jangan bilang kalau makan di warung.
1: Kayaknya faktor paniknya Tuchel.
3: Iya. Yeah.
1: Betul. Seharusnya sudah 1-0 itu bagaimana masuk. Tetap menyerang.
2: Betul. Yeah.
1: Jangan sistem bertahan.
2: Betul, yeah. Betul.
1: Karena Opa Ferguson bilang, pertahanan terbaik itu adalah menyerang.
3: Betul.
1: Masa lawan Argentina baru...
2: lapangan itu yang begini.
3: Ya. Yeah.
2: Orang dalam lapangan.
3: Kalau begini kemarin Mesir sebenarnya bukan lokal bukan. Tetapi itu apa? Ini bukan. Anang.
1: Bukan tuh begini. Kau hianati hati ini. Yeah.
3: Seperti zamannya David Villa, zamannya Torres. Yeah. Itu bagaimana Iniesta dengan Xavi ketika ada umpan terobosan bola belas samudra istilahnya.

0: pecinta olahraga khususnya sepak bola, apa kabar? Ketemu kembali lagi ya, masih di dalam programnya podcastku spesial ketemu ngomong bola di Pesta Bola Dunia 2026. Dan sekarang Beta bersama, Beta sebagai host utama yang tidak akan pernah bisa dipindahkan oleh siapapun. Dan tidak akan pernah digeser oleh siapapun, walaupun Prancis sudah pulang.
1: Jerman pulang.
2: Terus siapa lagi yang pulang?
0: Argentina. Ada dua host, Beta punggung host di sini. Bosong perkenalkan diri sendiri, capek. Beta nih ada
2: sentuh stres. Apa? Jangan terlalu stres.
0: Makanya nanti pesan pakai baju bola.
2: Hanya langsung pakai baju.
0: Semua jersey yang Beta pakai pasti pulang. Jadi, bosong perkenalkan diri.
2: Aduh, ini kayak loyo-loyo ini.
0: Siapa-siapa? Kenalkan diri sudah. Ini hari ketemu kedatangan orang baru.
2: Oh begitu, betul. Ini hari ada yang baru.
0: Host baru.
2: Ada host baru. Yes. Dia salah satu fanatik dari MU.
0: Didatangkan
2: dari Old Trafford.
0: Wow, luar biasa.
2: Dia sebenarnya pendukung berat Argentina karena di situ ada Lisandro Martinez.
0: Oh begitu, apa hubungannya?
2: Welcome to RRM.
3: buat surat ini pindah supporter.
2: Oh begitu, bisa.
0: Pindah supporter.
2: Nanti potong ACC nanti ya. Mau pindah juga? Pindah Argentina?
0: No. Jadi ini ada Kakak Rino sebagai kawas ketemu dan tadi supporter. Ternyata Kak Rinus punya fans yang banyak sekali ya.
2: Betul, ini gadis-gadis payung ini ya.
0: Gadis payung ya, oke. Dan juga tentunya masih dengan Kak Rogan.
2: Beta Rogan. Kali ini Kotong akan ngomong apa, Kak Vero?
0: Jadi begini, sebenarnya Beta juga contoh kenapa. Apakah mungkin kutukan ya, bahwa setiap jersey yang dipakai itu pasti akan pulang.
2: Kutukan sang mantan.
0: jangan bawa mantan. Dia kan gitu. Nanti dia merasa dia belum melupakan dia. Jadi, Kotong kembali ngomong soal bola di sini ya. Jadi kemarin ketusun nonton toh, kemarin kan ketusun nonton yang Spanyol melawan Perancis, yang mana digadang-gadang waktu itu Mbappe kan.
2: Terus bagaimana Mbappe?
0: Ternyata harus pulang dengan skor yang jujur Beta sangat kecewa.
2: Tidak, sebenarnya Mbappe saat itu memang main bagus, hanya karena ingat kampung halaman, dia harus cepat harus pulang.
0: Main bagus di mana dari awal Spanyol mengintimidasi mah.
3: Mbappe terlalu ambisi kayaknya.
2: Bisa.
0: Kenapa Rindis lu berpikir bahwa Mbappe terlalu ambisi? Jangan bilang kalau makan di warung.
3: Ini masuk kan itu lumayan.
0: Sorry. Yang ini episode pun dibayar ya jangan.
3: Dari
0: cara bermain?
3: Nah, terlalu paksa diri.
2: Betul, karena hampir bola yang dia dapat, dia sendiri yang harus usahakan bagaimana dia cetak gol.
0: Berarti dia punya individualnya mulai kelihatan di babak semifinal nih.
3: Ambisi apa? Top score,
2: betul. Apalagi dia 8 gol toh.
0: Betul. Nah, ini yang Beta sangat takutkan dari Prancis tuh. Kemarin Beta sudah bilang, kalau dong bermain sabar, dong bisa sebenarnya.
2: Kakak bilang disapa saat itu. Kalau kakak saat itu telpon itu pelatih bisa. Kakak sekarang telpon siapa? Telpon Katim.
0: Wasit.
2: Begitu. Beta pikir telpon Katim untuk sabar.
0: Sudah betul. Kami kan kemarin pernah bilang, kalau dong bermain lebih sabar, dong bisa masuk babak final juga sebenarnya.
2: Iya. Selain sabar, terus tentang King, pegang tongkat, itu taruh sampai di mana? Untuk bola sonde berlaku yang namanya lu mau prediksi tarotlah, dukunlah, apa baranglah sonde berlaku.
0: Ketemu waktu cuma 15 menit. Okay.
2: Oh begitu.
0: Jangan terlalu lama.
2: Tinggal bisa tarik nanti.
0: Jadi kalau ketemu lihat lagi tuh permainan kemarin Spanyol dan Prancis, memang permainan Spanyol luar biasa sejak awal. Dong
2: itu
0: sama intimidasi, dong menyerang terus, dan itu mungkin salah satu yang bikin Mbappe mencoba untuk menunjukkan perform terbaiknya dia, tapi sayangnya nol, ini yang beheran, kenapa bisa nol?
2: Itu dia. Memang agak susah.
0: Sebenarnya itu kata-kata penghiburan, Pak Tom. Oke.
2: Oh, di sini ternyata banyak fans.
0: Ternyata
2: disini,
0: banyak fans
2: ya.
0: Inggris ya, oke.
2: Berarti ini orang nanti pindah Argentina semua ini.
0: Untung bukan dong ada di sini nih. Nanti ketemu kalai, bukan ketemu bawa.
2: Tidak, nanti sesi 2 orang yang maju nanti sesi 2.
0: Dan terlalu. Tapi intinya ya yang bikin malu tuh nol sah. Tapi sudahlah. Oke, jadi memang kalau ketemu lihat performnya seperti itu ya.
2: Tapi memang
0: layak Spanyol menang lah.
2: Layak sekali.
0: Layak. Dong sangat layak. Effort luar biasa dan permainan mereka stabil.
2: Memang permainan Spanyol kemarin tuh mau dibilang bagus sekali. Memang sama seperti pertandingan kemarin kalau kita lihat.
0: Berbeda loh, kemarin dia bermain lebih luar biasa.
2: Lebih agresif, lebih menusuk ke dalam.
0: Betul. Kalau dari Rinus?
3: Yamal kayaknya kurang.
0: Menurut komentator kita ya.
3: Bukan komentator sih.
2: Pengamat.
0: Pengamat.
3: Kurang karena belum lihat dia punya
2: iya sih. Ini, dia punya apa? Permainan yang seharusnya.
3: Iya, yang
0: sebenarnya.
3: Di Barcelona
0: dia.
3: Ya.
0: Oh, dia yang sebenarnya ya.
3: Iya.
0: Tapi dia yang belum sebenarnya susu menang. Ini coba kalau ditunjukkan sebenarnya final.
2: Tapi memang
0: abis Argentina.
2: Tapi karena main ini kan bukan main individu, main tim. Kan iya. Begitu.
0: Betul, betul.
2: Jadi tapi kalau kakak main sendiri sebenarnya bisa, kalau main tim itu pasti semua bisa.
0: Oke.
3: Okay. Ya memang. Oke. Okay. Yang gol pertama Spanyol juga kan dia punya pergerakan.
2: Iya, dia pergerakan yang sudah disadar dari Digne saat itu.
3: Iya.
2: Itu yang hasil akhir memang
3: hasil penalti itu.
2: Penalti itu. Itu memang sudah sangka-sangka juga, Bek.
0: Ya. Jadi selamat buat Spanyol yang akhirnya berhasil masuk ke babak final. Akhirnya Sony ada bintang baru ya, tetapi ada tambah bintang.
2: Iya, iya betul.
3: Tidak ada bintang baru.
0: Next, kita bicara lagi untuk pertandingan yang baru saja terjadi. Inggris melawan Argentina.
2: Oke, okay, itu narasumber kita sudah hadir. Alvin. Langsung.
0: Iya. Intinya Gordon sempat mencetak gol. Ya.
2: Setidaknya tidak kosong-kosong ya.
0: Tidak kosong-kosong.
2: Ya.
0: Okay.
2: Setidaknya ada satu.
0: Setidaknya ada satu lah ya. Dari Gordon.
2: Itu gol penghibur itu. Iya. Ada juga yang kemarin.
0: Sudah prediksi kedua tim mencetak skor ya. Iya, terima kasih ya.
2: Iya, ada apa? Juga yang prediksi. Okay, ada juga yang prediksi 4-0. Itu hasil aplikasi itu. Dan itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Agak susah. Banyak tidak bisa dijadikan begitu.
0: Oke, baik. Itu aplikasi tolong dihapus sekarang. Oke, baik. Kalau kita lihat pertandingan yang Inggris melawan Argentina, kemana menurut Beson? Karena jujur sangat betul-betul gimana ya? Perubahan yang sangat signifikan. Luar biasa perubahan permainan Argentina secara khusus ya.
3: Yang bikin Inggris apa itu kakak?
2: Iya yeah, down ya sebenarnya. Nah,
3: itu kayaknya faktor paniknya Tuchel.
2: Iya yeah.
3: Betul.
2: Seharusnya bisa, sudah 1-0 itu masuk. Bagaimana tetap menyerang?
0: Betul. Yeah.
2: Jangan sistem bertahan.
0: Betul
3: yeah.
0: Betul.
3: Karena itu salahnya di situ. Opa Ferguson dong, bilang pertahanan terbaik itu adalah menyerang.
2: Betul.
3: Masa lawan Argentina baru mau bertahan.
0: Betul.
3: 40 menit.
0: Lumayan, mereka
2: ya, hampir 40 menit.
0: Itu. Mereka turun semua pivot, Minyak Kesone mau ini tadi sistem bertahan itu karena takut kan pikir susah tuh toh, ya. Ternyata seperti itu. Ya minimal kan orang pikir berakhir ya adu penalti.
2: Hanya mereka tidak lihat maksudnya situasi sekarang ini kan dorong di semifinal. Ini bukan babak penyisihan.
0: Ya.
2: Dan lawan yang mereka lawan ini adalah Argentina yang notabene beberapa pertandingan terakhir dorong itu comeback semua. Jadi awalnya orang kasih gol, baru dorong balas. Itu yang dorong sudah lihat.
0: Itu yang sudah lihat. Selama ini Argentina permainannya kan seperti itu, toh. Di awal-awal, toh. Itu kan memang perlu untuk menjadi pelajaran juga ya bagi Inggris ya. Untuk kedepannya mungkin lebih baik Pak Pelatih begitu ya. Ya, Coach.
2: Baru selain itu, Inggris juga ini ternyata ketika bermain bukan pendukung dari Inggris saja.
0: Oh ya?
2: Banyak juga. Dari Portugal dukung Inggris.
0: Oh, iya.
2: Dari Jerman dukung Inggris. Iya, bisa dikatakan begitu. Dan dorong berharap itu bahwa Argentina harus pulang.
0: Karena ada yang mengatakan permainan bandar.
2: Sonde, ada ini murni permainan.
0: Ini murni permainan ya. Jadi sebenarnya istilah permainan bandar ya. Oke. Nah sekarang karena itu sudah selesai ketemu-omong soal semifinal. Permainan dari Inggris dan juga. Inggris lawan apa deh? Lawan ini Argentina.
2: Iya.
3: Itu... Tapi kakak Rogan. Sebelum pindah topik ini. Menurut kakak dari pertandingan yang tadi pagi itu. Masih ada anggapan FIFA boy atau tidak?
2: Sebenarnya tidak ada lagi. Karena kebanyakan masih. Yang masih berpikir begitu tuh ketika dapat penalti. Contoh dapat penalti. Terus berikutnya lagi ada pelanggaran-pelanggaran yang memang orang bilang tidak sesuai terus itu dibantu. Sebenarnya untuk bicara tentang anak FIFA atau memang dibantu FIFA, ini kan hanya opini-opini orang luar yang bangun. Sedangkan orang-orang yang di dalam lapangan itu fokus bermain, fokus mencari kemenangan, fokus untuk bisa bawa pulang piala.
0: Justru itu orang dalam lapangan itu yang begini.
2: Iya. Yeah.
0: Orang dalam lapangan.
2: Kalau begini kemarin sih sebenarnya bukan lokal bukan, tetapi itu apa? Ini apa? Bukan.
0: Apa?
2: Anang. Bukan ku begini. Kau hianati hati ini. Iya.
0: Setiap kali dia pulang.
2: Kalau memang mau pulang, sebenarnya kalau dia mau pulang ataupun menang sudah tidak menjadi masalah.
0: Karena sudah masuk final.
2: Karena yang posisi masuk final sekarang ini Spanyol dan juga Argentina. Di situ bagaimana ada Spanyol dari Barca kan pernah podcast kemarin kan Beta pernah omong mau Spanyol atau Argentina sama, pun yang masuk
0: tetap aman
2: dua-dua
0: kan
2: ya jadi tidak ada lagi beban bilang oh ini nanti Inggris masuk pasti semua lari ke Inggris hujat Argentina begini-begini kan ini sudah ada lagi ini sudah siapapun yang mau angkat ya silakan. Hanya karena memang di sini lebih ke Argentina karena memang less dance-nya Lionel Messi di situ. Tapi untuk pertandingan-pertandingan kemarin memang banyak yang mengakui bahwa itu memang main bagus. Kalau Spanyol juga sama, memang Spanyol itu bagus bukan main itu. Yes, itu soalnya disangka-sangka itu Prancis. Bagaimana Spanyol pun cara bermain itu. Yeah. Karena orang bilang lu tutup Mbappe ada Olise. Tutup Olise ada Dembele. Tutup Dembele ada Barcola. Tapi ternyata habis tutup semua
0: individualismenya gitu, ambisinya tadi ya.
2: Habis tutup semua pusing. Susah ada lubang lain.
0: Memang supa, memang oke lah. Ketong kan tadi selesai omong soal itu toh, selesai omong-omong dan ngitung-ngitung itu lah.
2: Oh begitu. Kenapa Prancis?
0: Ketong deh, ketong omong sekarang di babak final dulu. Messi versus Yamal. Ini kan sekarang orang lihat Messi-nya versus Yamal-nya nih. Ini bagaimana prediksi Busong untuk tanggal berikutnya nih untuk babak final sesaat lagi nih?
2: Yamal. Nah itu langsung. Ini apa? Akibat orang ini di sini.
0: Beta Ju Yamal. Beta pasti Yamal.
2: Ini orang barisan sakit hati semua.
0: Beta Ju Yamal sih.
2: Yamal. Iya. Oh dari kecil. Oh begitu. Coba kakak buka kakak baju ada tato soalnya. Tato Spanyol.
1: Oke.
2: Oh betul.
0: Amadori. Oh Amadori. Amadori. Aduh, ada orang cabut keluarga di Spanyol. Beta jujur antara Yamal versus Messi, beta Yamal lah karena kan beta pun sepulang toh. Susah
2: jadi
0: beta.
2: Oh, pakai jadi terpaksa ya. Ini. Aduh.
0: Hanya untuk mau menggugurkan Argentina saja.
2: Ini memang podcast sudah betul ini sebenarnya. Bagaimana Dorsum menyerang Argentina?
0: Kalau dari ini Corinus punya melihat seperti apa? Corinus pun melihat permainan final nanti ini akan seperti apa? Seseru apa?
4: Kalau dari beta untuk Spanyol ini kan selama dari babak
2: penyisihan
4: grup betul. Sampai semifinal kemarin kan selalu unggul-unggul duluan.
2: Betul, betul, betul.
4: Dari mentalnya ini.
2: Iya.
4: Mentalnya belum diuji toh.
2: Betul.
4: Karena
2: betul.
4: Selalu unggul duluan.
2: Belum nah, pernah dia ketinggalan dulu baru ini.
4: Jadi kalau Argentina kan sudah teruji toh Argentina ini dari Mesir kemarin, lalu Inggris yang tadi. Jadi untuk final Senin pagi nanti, ya secara terpaksa Argentina.
2: Iya. Yeah.
0: Secara terpaksa Argentina. Yeah. Tapi kalau dari sisi prediksi untuk generasi kan ya, malah generasi muda, Messi generasi tua. Kalau kita lihat prediksi dari sisi permainan juga kita lihat lebih unggul tetap apa ya kalau menurut kita ya Spanyol ya karena permainannya sangat agresif juga dan gesit walaupun kita tahu Argentina bermainnya kayak salah satu mesin kendaraan motor kayak lama panas, tapi kita tetap memilih.
2: Kalau supanas.
0: Beta lebih memilih semangat permainannya, jiwa mudanya teman-teman Spanyol sih, tim Spanyol sih.
2: Kalau beta sendiri, Spanyol, Argentina, kalau lihat dari kualitas bermain kemarin dorong bisa kasih pulang itu Prancis, memang bisa dikatakan bahwa Spanyol ini bagus luar biasa. Bagaimana dong pulih di tengah, ada Rodri di situ yang pimpin, dan juga di samping sayap belakang ada Cucurella. Itu bagaimana mereka bisa menahan agresivitas dari pemain-pemain Prancis.
0: Lawan, ya
2: Prancis, saat itu kemarin. Dan mereka itu Prancis kenapa tidak bisa sama sekali ada bola suplai ke depan, umpan, terobosan masuk. Itu diputus semua itu dari Rodri saat itu.
0: Asli.
2: Rodri.
0: Betul.
2: Jadi kalau mau dibilang nanti final ini Argentina ketemu Spanyol, ini masih memang ada yang sudah bisa membaca bagaimana nanti permainan. Tetapi dengan permainan Argentina yang Amerika Latin, sistem tidak main halus, tapi sedikit dengan kerasnya permainan, mungkin ini bisa sedikit membongkar dari pertahanan tengahnya Spanyol. Dan Spanyol ini sebenarnya bagus. Hanya mereka ini belum ada seperti striker yang betul-betul haus gol. Seperti zamannya David Villa, zamannya Torres. Yeah. Itu bagaimana Iniesta dengan Xavi ketika ada umpan terobosan bola belas samudra istilahnya masuk. Itu dorong sudah tuh di depan. Kalau kemarin pertandingan kemarin seharusnya hujan gol itu. Tapi ketika dapat bola di tengah karena belum ada pemain tengah masuk. Mereka bola ke belakang lagi ke Yamal terus buang lagi ke sebelah kanan jadi seperti itu. Tapi ya untuk nanti prediksi manapun yang mau menang nanti kami sebagai Argentina maupun Spanyol tetap mendukung siapapun yang angkat karena kami Visca Catalunya, Visca Barcelona dan Argentina famos.
0: Gitu ya.
2: Dan
0: Oke, tapi intinya walaupun bagaimana apapun yang terjadi, beta tetap Spanyol sih lebih ke Spanyol karena dari sisi sekarang lo lagi naik daun juga secara jiwa apa kompetisi mereka juga sekarang lagi kompetisi jiwa ambisinya itu lagi naik-naik down. Beta beta takutnya nanti ada gebrakan baru lagi yang dong bisa lihat dari permainannya Argentina, dong belajar Juto. Apalagi kalau dari sisi individualisme kayaknya Sonde kan, dong kan juga kompak secara tim. Hanya mungkin kekurangannya tadi yang ini Rogan omong, bicara soal the real striker aja yang seperti David Villa juga dan Torres kan. Tapi kan beta rasa segala sesuatu tuh sekali lagi bola itu kan bulat gitu. Dan mungkin saja kali ini Spanyol yang angkat piala.
2: Ya,
0: ada negara baru lagi.
2: Mana-mana gitu. Saja yang mau angkat siapa kami legowo.
0: Nah, soalnya seru, lu harusnya ada pro dan kontra. Kalau kayak
2: mau pro ya, kontra mau... itu kemarin penyisihan. Kita sudah habis-habisan di penyisihan 16 besar. Sampai ada yang bintang di langit lah, bintang di surga lah, bintang sampai 7. Bintang 7 lah. Hasil akhir di mana? Banyak bintang dan hasil akhir bintang bagi-bagi habis.
0: Oke, berarti kalau seandainya Spanyol di sini juara dunia, dia dapat tambah satu lagi toh?
2: Iya,
0: berarti
2: 3.
0: Menjadi 3. Sementara Argentina kan sama-sama 2 nih toh, dia
2: Argentina 3.
0: Jadi dia akan menyamakan dengan Argentina menjadi 3 begitu. Kalau dia bisa juara dunia untuk Piala Dunia. Ya, mungkin sejauh inilah yang bisa kita ngomong soal nonton bareng nanti juga kayaknya segala prediksi yang ada semua juga sudah punya prediksi masing-masing untuk final Piala Dunia di hari
2: Senin pagi.
0: Senin pagi jam 4 pagi.
2: Jam 3
0: ya. Jam 3 pagi hari Senin pagi jangan lupa untuk nonton final Piala Dunia antara Spanyol versus Argentina. Ini kita akan lihat bagaimana permainan Messi versus Yamal yang nanti akan tampil. Untuk kalian semua bisa tonton bareng di bisa juga didengar ya. Dengar dan tonton di TVRI untuk Pesta Bola Dunia 2026 maupun juga di RRI Kupang. Kita juga bakal ada nonton bareng ya. Di halaman RRI. Jadi enggak?
2: Jadi kok, Kati?
0: Jadi, oke. Okay. Jadi kita bakal nonton bareng juga
2: ya?
0: Nanti di halaman.
2: Oh, siap. Oke, nah kalau udah ngomong betul ya. Siap.
0: Jadi buat yang mau datang bisa, karena ini nanti disiarkan sebelum final ya. Jadi yang mau datang nonton bisa datang ke RRI Kupang buat kita nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol versus Argentina. Yaudah kalau gitu kita pamit ya.
2: Oke.
0: Sampai ini aja, sampai final ya. Yaudah. Salam olahraga. Salam olahraga.

Bumi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga rumah yang menyediakan segala kebutuhan hidup, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga sumber daya alam yang menopang kesejahteraan manusia. Di era modern ini, bumi menghadapi ancaman serius seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati. Menjaga bumi tetap hijau bukan hanya tentang menanam pohon atau mengurangi polusi udara, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Bumi yang sehat dan hijau adalah dasar dari keberlanjutan ekosistem, kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Selain menjaga ekosistem, bumi yang hijau juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Udara segar, lingkungan yang bersih, serta suasana yang asri dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas kita semua. Dimulai dari tindakan kecil di rumah, di sekolah, hingga di lingkungan masyarakat, setiap langkah hijau akan memberikan dampak positif yang besar.

sahabat RRI siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

Perompak dari Rikupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona, semua masih bersama Daten ya, yang menemani semuanya di Sesando Sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sesando Malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti. Nah, di kesempatan ini kali ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona, semua, Daten mau ajak Bapak Mama dong pasir-pasir ame sedikit, pidi ketemun tempat wisata, dan salah satu yang menjadi tempat pertama untuk ketemun ini ada di TTS, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. TTS itu kan sonde hanya tentang cagar alamutis ya. Kemudian sonde hanya tentang apalagi ya, air terjun Ayahala ya. Kemudian air terjun Love ya. Tapi masih ada terlalu banyak yang belum Koton tahu begitu. Kalau Koton jalan lebih jauh lagi sedikit, otomatis pasti Bapak Mama dong ketemu yang namanya Pantai Oebon ya. Itu pantai terletak di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan ini pantai ini sumulai menarik perhatian wisatawan ya, dan juga masyarakat sekitar ya. Dan ini tempat wisata nih berada di jalur pesisir selatan Pulau Timur dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano. Itu pantai menawarkan panorama alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Pantai Oebon menghadap langsung pidi laut lepas dengan pemandangan khas berupa deretan batu karang berukuran besar yang membentang di sepanjang garis pantai. Karang-karang tersebut menjadi pembatas alami yang kasih kuat karakter pesisir sekaligus menghadirkan keindahan tersendiri buat katong semua YMP. Keunikan Pantai Oebon semakin terlihat saat air laut curut ya, dan juga di beberapa titik hamparan pasir putih masih dapat ditemukan. Meskipun sebagian besar kawasan pantai itu didominasi bebatuan karang berwarna-warni yang menjadi pengganti pasir. Selain panorama laut, keberadaan pohon-pohon yang menyerupai bonsaiju turut menambah daya tarik pantai tersebut. Pohon-pohon itu kasih kesejukan buat katong semua yang mau bersantai sambil menikmati air laut.

memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 7 atau di pukul 19 waktu Indonesia Tengah setelah berita perempat dari Kupang, jangan keselewat karena ada obrolan budaya mengenai ritus Taoleo bagi masyarakat Sabu. Jadi, Kotong akan mengenal ritus Taoleo bagi masyarakat Sabu bersama dengan Bapak Thomas Koromagah, ya, selaku pemerhati budaya Sabu. Untuk itu, pantau terus perempat FM, suara budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Museum Seribu Moko yang ada di Jalan Diponegoro, Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ini memiliki dua gendang yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gendong pertama kasih tunjuk Moko, Nekara, alat musik tradisional, guci, serta berbagai benda bersejarah lainnya. Pengunjung juga dapat lihat Al-Quran kuno yang dibuat pakai kulit kayu. Koleksi lainnya meliputi perangko, keramik, peti kayu, alat dapur tradisional dan alat tenun. Foto-foto masyarakat Alor tempo dulu juga dipajang di dalam gedung tersebut. Gedung kedua menyimpan koleksi kain tenun dari berbagai suku di Alor. Dia pun

diterapkan ke luar negeri seperti Malaysia dan Timor Leste. Keberhasilan tersebut jadi bukti produk budaya Belu punya daya saing tinggi di berbagai daerah tujuan. Pengrajin Belu Pius Fahik bilang permintaan tihar berasal dari sekolah, komunitas budaya, sampai berbagai pelanggan luar wilayah Belu. Pesanan dalam jumlah besar sukasi tambah penghasilan signifikan buat pengrajin yang bekerja secara mandiri. Selain menjual tihar, Pius mulai kasih kembang produk souvenir berbentuk gantungan kunci bernuansa budaya tradisional. Langkah tersebut jadi inovasi untuk kasih luas pasar kerajinan khas Belu, pi wisatawan maupun masyarakat. Pengembangan produk kreatif diharapkan memperkuat ekonomi sekaligus jaga keberlanjutan warisan budaya masyarakat Belu di masa mendatang. Demikian berita perempat dari Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat dari Kupan Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta so kasih tahu, kalau malam ini ada obrolan budaya mengenai mengenal ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu ya. Dan untuk itu saat ini di Perempat dari Kupan Koton sudah terhubung bersama dengan Koton narasumber via Zoom ya. Ada Bapak Thomas Koromaga ya, selaku pemerhati budaya Sabu ya. Dan mengenal ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu ini sangat menarik untuk Kotong baca cerita ya, karena sonde semua orang juga tahu ya tentang ritus Tauleo ini seperti apa. Bahkan orang Sabu sendiri juga ya itu mungkin belum paham juga, belum tahu, mungkin tahu pun itu cuman sedikit-sedikit saja, termasuk datang sendiri ini ya sebagai orang Sabu ya yang belum terlalu paham, belum terlalu tahu tentang ritus Tauleo itu seperti apa. Nah, saat ini Kotong su terhubung ya via Zoom bersama dengan ketompong narasumber ini. Ada Bapak Thomas Koromaga. Halo, selamat malam Bapak Thomas.
2: Selamat malam Mama.
1: Iya. Selamat tahun iya Bapak.
2: Selamat tahun iya.
1: Iya. Bagaimana kabarnya Bapak?
2: Sehat.
1: Amin. Sehat. Iya, amin. Oke, Bapak, malam ini Kotong mau bawa soal ritus Tauleo ini bagi masyarakat Sabu ya. Dan ada begitu banyak hal-hal penting yang memang Bapak itu mau kasih tahu begitu mengenai dengan ritus Tauleo ini. Tapi sebelum itu, Beta dan juga semua pendengar Perompat RRI Kupanju mau tahu ini ya. Termasuk orang Sabu sendiri juga mau tahu ini ya. Apa yang dimaksud dengan ritus Tauleo itu sendiri dalam tradisi masyarakat Sabu ini, Bapak?
2: Oke, terima kasih, Ama. Ini tentang ritus Tauleo ini, sebenarnya itu sebuah prosesi syukuran kematian.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dia beda dengan yang kematian syukuran biasa-biasa, karena ini dia berhubungan dengan penobatan seseorang menjadi, ya kalau dalam konteks Sabu itu menjadi pahlawan. Mungkin kalau dalam bahasa gereja mungkin disebut pengangkatan, dia menjadi penobatan, dia jadi seorang kudus, macam begitu. Nah, upacara ini sendiri dia itu berlangsung ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, dan ada yang 9. Okay. Yang 5 hari itu biasa disebut Kewego Hawu, kemudian yang 7 hari itu Waba Udu, kemudian yang 9 hari itu sampai 9 hari itu disebut penunduk. Nah, itu dari tentang Tauleo itu. Sementara dari segi istilah, Tauleo ini artinya membuat tenda atau teratak untuk di bawahnya orang menari ledo.
1: Yeah.
2: Menari dalam konteks upacara adat, sehingga nah, itu di dalam upacara Tauleo itu. Nah, karena upacara ini sangat kompleks, rumit. Nah, dan karena dia kompleks, rumit itu, maka dibutuhkan ketelitian dan ya disiplin yang tinggi, baik itu dari pihak keluarga sebagai pelaksana maupun sebagai dari masyarakat yang ikut menghadiri. Karena dari pengalaman-pengalaman itu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku itu biasanya mendapat akibatnya fatal. Ya, itu tentang upacara apa tentang apa yang dimaksud dengan tauleo itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi
1: okay.
2: Penobatan seseorang menjadi pahlawan.
1: Mm-hmm. Nah, penobatan seseorang menjadi pahlawan, ini pahlawannya pahlawan seperti apa ini, Bapak Thomas?
2: Nah, ya begini, ini latar belakangnya oleh sebuah perang saudara. Memperebutkan pengaruh apa macam begitu ya. Antara ada tiga tokoh sebetulnya ini, antara yang namanya Maja dengan kelompoknya melawan yang namanya itu Monereo dan Jakawai ini. Nah, Maja inilah pihak yang pemenang, sehingga dia dari kawan-kawannya yang ya dalam perang saudara itu mungkin yang sakit dan meninggal dan sebagainya, itu yang dia mau nobatkan menjadi pahlawan. Jadi perang saudara antara mereka di sana. Ini khususnya itu di pertamanya itu di Rejua.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Nah, begitu amat. Jadi kawan-kawan dari Maja ini yang harus dia merasa bahwa bertanggung jawab, ya harus disorong pahlawan.
1: Oke, okay. Baik-baik. Tapi ada juga yang ingin di apa ya, tanyakan juga untuk lokasinya begitu. Di mana lokasi utama pelaksanaan ritus tauleo ini berlangsung ini, Bapak?
2: Tempatnya di rumah pusat atau rumah adat, rumah adat keluarga ya, keluarga dari mendiang, orang yang meninggalin.
1: Oke. Okay. Ya,
2: jadi itu kalau dulu, kalau sekarang, misalnya dari keluarga yang ada sekarang di rumah orang tua apa keluarganya, itu apa orang yang meninggalin ini, dia punya rumah utama, rumah yang digunakan untuk upacara-upacara adat itu.
1: Oke, okay, baik-baik. Kalau untuk tokoh-tokoh adatnya begitu, yang berperan begitu, Bapak Thomas, siapa saja yang berperan penting itu dalam pelaksanaan ritus tauleo ini?
2: Ya, keluarga. Keluarga yang berperan. Dia itu kalau ini anak-anak laki-laki sulung, atau kalau misalnya karena kondisi tertentu, bisa didelegasikan kepada saudara laki-laki, adik atau keluarga-keluarga dari keturunan bapak lah. Itu pelaksananya.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, tadi Bapak juga sudah sempat mengatakan bahwa ada kewegohawu itu salah satu tingkatan ya yang tadi Bapak katakan, tapi sebelum masuk ke tingkatannya itu mungkin ada kriteria begitu Bapak, ada kesonde kriteria utama dan yang sangat menentukan itu boleh atau sonde boleh bagi seseorang menyelenggarakan upacara tauleo ini Bapak.
2: Ya, Adam, itu dia ada empat ya, yang syarat yang ditetapkan oleh sang pendiri.
1: Iya.
2: Ya, tentu sekarang sudah ada berubah sini berubah sedikit, tapi kalau dari pendiri apa pencipta tauleo itu sendiri, yang persyarat yang pertama itu dari jenis kematian ya. Orang Sabu, orang Raijua itu kan mengenal dua jenis kematian. Mati manis dan mati asin. Atau madena, dalam bahasa daerahnya madenata madeharo. Mati manis ini artinya orang yang memang dia meninggal karena apa, karena sakit, karena yang memang sudah saatnya lah begitu. Sementara yang disebut mati asin tadi itu tidak diizinkan. Itu misalnya orang bunuh diri. Nah, itu kan dianggap orang yang gagal menjalankan hidupnya. Jadi dianggap tidak bertanggung jawab ada terhadap jiwanya sehingga dia tidak layak di apa dibuatkan upacara tauleo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya dia harus sudah usia lanjut. Sudah eyang lah begitu ya. Sudah eyang, bukan saja opa mungkin, apalagi untuk keadaan sekarang opa ya opa bayi itu belum belum terlalu pasti, tapi eyang ya sudah tua-tua, sudah umur sudah sangat tua. Itu yang ini. Kemudian dari segi ekonomi ya, mereka memang paling kurang, mereka orang berada lah, bukan bilang orang kaya. Karena itu menjadi dasar utama. Meskipun nanti ada bantuan dari keluarga, dari sanak saudara yang lain, tetapi yang keluarga-keluarga inti ini yang harus paling utama memiliki, harus memiliki punya harta dalam hal, dalam arti bahwa dia memiliki hewan dalam jumlah yang secukupnya, kemudian material sama jagung, kacang dan sebagainya dalam jumlah yang secukupnya juga, yang lumayan lah. Lalu yang berikut, dia harus menjadi ngelai dari Maja artinya yang tadi yang saya sudah sebutkan tadi perang saudara itu, ya itu kan harus menjadi apa yang bergabung dengan Maja untuk melawan Melereo dan Jakawai itu, ya harus dari suku itu ada tiga suku yang bergabung dari 12 suku itu hanya ada tiga yang bergabung dengan Maja. Nah maka dari itu anggota dari yang ketiga ini yang harus ini harus boleh melaksanakan upacara Tauleo. Selain dari itu saat dulu belum, tapi sekarang pasti ada perubahan-perubahan. Tetapi tidak serta-merta juga, walaupun ada perubahan macam itu, tapi tidak serta-merta juga orang akan mau, karena orang Sabu itu kan punya kebiasaan, ada istilahnya jangan membuat tangga di sudah mau di puncak. Artinya kalau tidak ada dasar, jangan memulai dengan ini. Jangan membuat karang-karang, baru saya juga membuat ini. Biasanya ada keengganan di situ. Jadi kadang-kadang walaupun sudah ada keterbukaan untuk upacara Tauleonya yang ini, kadang-kadang orang juga tetap enggan. Kecuali ledonya sudah semua orang bisa.
1: Iya.
2: Ya, begitu.
1: Nah, kalau untuk waktu mungkin ada bulan-bulan tertentu begitu dan juga tanggal-tanggal tertentu begitu. Kalau menurut dari masyarakat adat begitu dalam melaksanakan ritus Tauleo ini, Bapak, ini di bulan-bulan apa saja ini dalam kalender ini?
2: Dia mesti jatuh pada bulan setelah pas panen. Ya, biasanya paling cepat itu kan apa? Antara akhir Mei bisa sampai dengan Oktober, bisa. Sampai dengan menjelaskan apa November. Tapi biasanya orang akan pilih sesuai waktu yang juga memungkinkan untuk keluarga-keluarga dari luar daerah datang. Jadi misalnya kalau mereka yang guru di luar kan biasa mereka datang mesti hari libur, hari yang mereka ada libur sekolah atau anak cucu yang dari luar macam itu. Termasuk juga dengan cuaca. Cuaca yang baik itu kan biasanya pada bulan mereka sudah hafal itu. Misalnya Agustus itu pas. Atau ya awal Juni masih baik, tapi kalau sudah akhir Juni atau Juli itu agak terganggu. Tapi mereka akan atur, lihat mereka mengerti sekali tentang cuacanya bagaimana.
1: Oke, ini
2: di antara bulan-bulan itu.
1: Oke, berarti ini harus ada musyawarah begitu ya, Bapak Thomas?
2: Iya, oh itu sudah pasti. Ada begini, untuk musyawarah itu. Kalau seseorang itu orang yang mau diupacara, kalau misalnya sekarang, katakan saja misalnya sekarang, ini kalau dia sudah, orang sudah tahu bahwa sudah ada kesepakatan di keluarga, bahwa kalau opa ini meninggal, dia nanti akan diupacara Tauleo. Tapi belum membuat keputusan saja. Nah, karena begitu, kalau itu ini, begitu dia menghembuskan nafas terakhir, pada saat itu mereka sudah sedih sambil proses perawatan jenazahnya berjalan, tapi pada saat yang sama juga keluarga-keluarga itu sudah dipanggil untuk membuat kesepakatan itu. Ya, jadi mereka ada istilahnya, ada yang bilang pemirali, artinya samakan kata, atau bilang ada juga bilang te anjir wokolo, anjirnya menundukkan kepala atau menekan kepala, artinya seperti tertunduk pada satu keputusan. Jadi itu pada saat itulah itu keputusan itu. Nah, kalau misalnya pada waktu itu dia sudah diputuskan untuk, kita sudah sepakat dua ini, kita tetapkan bahwa sekarang mau Tauleo, sudah proses penguburan dan ini berjalan, tetapi syukuran tidak ada. Nanti menunggu pada waktunya.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa ini. Dan otomatis pasti ada seorang pemimpin juga ini ya, Bapak Thomas?
2: Ya, seperti yang saya tadi, pemimpin untuk upacara itu kan keluarga memang yang menjadi imamnya toh. Jadi kalau bapak ini pasti syarat utamanya anak laki-laki sulung. Kalau ada pertimbangan tertentu dari mental atau kemampuan apalah kesehatan atau apa saja macam begitu, ya bisa didelegasikan. Tetapi masih dalam satu garis keturunan.
1: Oke, baik. Nah, dalam upacara Tauleo ini, selain dari kriteria utama yang tadi ada 4 itu ya, Bapak. Nah, sedangkan untuk tingkatannya itu, dalam ritus Tauleo ini ada berapa tingkatan ini?
2: Ada 3. Yang pertama yang kita bilang yang sederhana atau tingkat rendah, kalau mau dibilang kalau mau rendah atau sederhana itu kewegohawu. Kewegohawu itu artinya kalau mau diterjemahkan lurus itu apa yang ada lah begitu.
1: Oke.
2: kemudian nikah itu dan berlangsung 5 hari. Mm-hmm. Kemudian yang kedua itu yang dekat sedang itu yang apa ini wabah wudu itu. Mm-hmm. Wabah wudu itu artinya menurut suku. Mm-hmm. Itu nanti ada. Nah, jadi itu menurut suku itu nanti untuk ada hubungan dengan pelayanan pada waktu prosesinya.
1: Mm-hmm. Itu berapa hari itu wabah wudu?
2: Kemudian 7.
1: 7 hari.
2: 7 hari. Hari apa menurut ininya, tetapi kelanjutan ada yang tidak termasuk dalam hari raya itu. Mm-hmm. Nanti ada tambah 2 hari lagi, tapi itu dia sudah termasuk lagi dalam hari raya intinya. Mm-hmm. Itu 7 hari. Kemudian penuni itu artinya kalau mau dibilang kalau terjemahan katanya itu, mm-hmm, ya tarik saja gitu. Itu 9 hari.
1: 9 hari.
2: Ya, 9 hari. Riilnya nanti dia menjadi 11.
1: Mm-hmm.
2: Tapi yang intinya 9.
1: Iya.
2: Macam begitu.
1: Mm-hmm. Ini ada perbedaan ini dalam pelaksanaannya ini. Ada yang 5 hari, 7 hari, 9 hari, bahkan sampai 11 hari. Ini kenapa sampai bisa menjadi ada perbedaan begitu?
2: Iya, perbedaan ini terletak pada yang pertama itu ya nanti pada ya jumlah hari pelaksanaan ini. Pada terutama pada jumlah hewan yang akan disembelih,
1: mm-hmm,
2: ya, karena membutuhkan anggaran besar.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya biasanya orang tetapkan pertama itu tingkat sedang dulu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau dalam perjalanan kan selama upacara itu kan bantuan dari keluarga, dari sahabat kenalan kan itu biasanya datang,
1: mm-hmm,
2: dalam bentuk hewan maupun dalam bentuk apa makanan atau bahan makanan itu. Kalau mereka lihat ini, oh ini memungkinkan untuk naik satu tingkat, naik. Mm-hmm. Atau memungkinkan lagi untuk tingkat kedua, itu naik.
1: Mm-hmm.
2: Jadi begitu, itu pada jumlah hari. Kemudian juga nanti berimbas pada ada saat di mana mereka harus secara khusus memberi makan kepada kelompok masyarakat.
1: Mm-hmm.
2: Nah, nanti ada pembagiannya. Kalau sudah dinaikkan ke wabah udu,
1: mm-hmm,
2: ke wabah udu itu, maka nanti pemberian makannya dibagi atas 2 bagian.
1: Mm-hmm.
2: Rai jua bagian bawah, kalau misalnya rai jua kan ada rai bagian bawah,
1: iya,
2: atau timur, kemudian mm-hmm, bagian barat. Begitu. Jadi ada bagi. Pada hari itu khusus mereka menjamu orang dari, itu dijamu oleh
1: mm-hmm,
2: keluarga ini. Nanti itu begitu, itu pembedaannya. Nah, mm-hmm. Jadi nanti pada jumlah hari dan jumlah hewan, itu paling utama sudah itu.
1: Mm-hmm. Oke, berarti kalau untuk kewago hawu ini, untuk kalau untuk hari pertama itu memang dikhususkan untuk apa? Begitu mungkin ada hari kedua lagi, hari ketiga, hari keempat mungkin ada beda-beda lagi begitu Bapak dalam pelaksanaannya.
2: Iya. Oh beda. Hmm. Jadi kalau kita sudah sepakat untuk bau upacara Mautau Leo,
1: hmm,
2: maka hari persegala persiapan sudah dipersiapkan.
1: Hmm.
2: Malam sebelum harinya, jadi misalnya kalau mulai besok, malam ini,
1: mm-hmm,
2: itu sudah mulai dibuat upacaranya. Upacara mm-hmm pada malam itu disebut urihaga.
1: Mm-hmm.
2: Urihaga itu artinya berdoa memohon kesegaran jiwa dan raga untuk supaya mempunyai apa kesehatan yang prima lah untuk mm-hmm melaksanakan, menjalankan apa prosesi Tau Leo itu.
1: Iya.
2: Itu pada malam, ya, malam hari dari situ.
1: Mm-hmm.
2: Lalu itu hal yang ketam. Yang kedua, nanti mereka membuat simbol dari apa jenazah ini.
1: Mm-hmm.
2: Mestinya kan mesti jenazah, tapi kan harus dikubur.
1: Iya.
2: Maka dibuat jenazah apa simbol itu. Simbol ini dibuat dari bantal dengan kayu damar putih. Jadi ada bagian kaki itu dari kayu damar, kaki bagian tangan itu dari damar putih. Nah, bantal itu nanti. Lalu didandan sebagaimana seorang manusia.
1: Mm-hmm.
2: Dikasih pakai desa, dikasih pakai kain, lalu di bagian kepalanya juga nanti ada ditandai dengan apa kunyahan dari sirip pinang.
1: Mm-hmm.
2: Itu dilakukan pada malam sebelumnya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian setelah itu, itu sudah mulai ada sembelihan hewan nih.
1: Mm-hmm.
2: Babi,
1: mm-hmm,
2: babi jantan khusus untuk maja sang pencipta acara itu.
1: Mm-hmm.
2: Babi betina untuk dewa atau mungkin itu dewa atau dewanya,
1: mm-hmm,
2: dewa. Kemudian 1 ekor kambing khusus untuk arwah.
1: Mm-hmm.
2: Kalau itu sudah selesai, ya tinggal menunggu besok pagi.
1: Oke, di hari keempat.
2: Pada Belum, itu belum. Oh, itu belum. Belum hari pertama.
1: Okay.
2: Yang ini belum hari pertama.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Masuk ke hari pertama. Hari pertama itu, ini mereka membuat ini, membangun terata. Mm-hmm. Yang bilang tahu Leo, tahu itu membuat, mm-hmm. Leo itu terata. Itu mulai membuat kerja pada hari itu sudah. Untuk nanti orang menari Ledo. Mm-hmm. Ya. Ini diawali dengan keberangkatan, ya, ada ritusnya ya. Mm-hmm. Keberangkatan itu pemimpin upacara tadi pergi cari pohon ini, apa namanya, pohon dadap. Mm-hmm. Paling kurang mesti ada dua pohon dadap untuk sebagai tiang untuk gantung ini gong, mm-hmm. gong tambur dong. Itu di situ, nanti itu di situ ditambah dengan 9 tiang. 9 tiang ini, lalu kalau itu sudah datang, itu mereka tanam tiangnya berjajar 3 baris. Mm-hmm. 3 baris, lalu palang di bagian atas itu biasanya kayu yang itu bisa pakai asam, hmm. atau pakai kayu kedondong, yang kedondong hutan ya, yang model seperti kedondong hutan yang biasa lurus-lurus kayu. Iya. Itu dibuat ambil dari situ, yang gampang. Lalu setelah itu dibuat, ditariklah tali dari dari daun lontar, hmm. sebanyak 2. Angka 2 ini mau menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari yang biasa. Kan kalau yang biasa itu kan hanya 3 hari. Mm-hmm. Meninggal, melayat, penguburan, dan apa namanya, syukuran. Mm-hmm. Ini dia lebih tinggi. Jadi 2 itu artinya dia 2 tingkat lebih tinggi dari yang biasa. Mm-hmm. 2 hari lebih dari yang biasa. Maka itu tanda. Jadi kalau orang sudah lihat hal ini, oh ini tingkat kewegohawu ini. Mm-hmm. Kalau sudah 2. Nah, itu macam ini. Lalu pada saat itu mereka kerja ini, di dalam juga keluar ke perempuan, apa dari bini, dari keturunan dari perempuan, mm-hmm. membuat datang dan menggantung ada dengan sejumlah kain, mm-hmm. biasanya sekurang-kurangnya ada 10 kain, lalu digantung di atas mayat buatan ini tadi, mm-hmm. gantung di atas itu mereka kain itu disebut hara, seragam, mm-hmm. karena itu nanti dia akan dikenal, dipercaya bahwa leluhur di tempat yang dia akan tuju nanti itu dikenal dari seragam itu. Mm-hmm. Dan satu digantung lagi, satu lembar kain sarung laki-laki ya, mm-hmm. yang besar, itu menjadi lambang layar perahu. Itu di dalam. Di luar, ya sudah itu di luar, di bentang tikar besar di bagian atas, mm-hmm. itu menjadi layar besar, layar perahu. Kemudian ini di samping-sampingnya pakai tikar lagi, tikar-tikar kecil. Mm-hmm. Ini juga disebut layar perahu. Filosofi dari ini ialah hidupnya adalah, kita ini adalah pesiarah. Mm-hmm. Maka al-mendiang sekarang kita atur yang ini karena dia akan bersiarah ke tempatnya yang terakhir. Mm-hmm. Maka dia harus didandan juga dengan baik, dibuat persiapan secara baik, diatur dengan ini. Jadi dipercaya bahwa mm-hmm. ini tenda ini menjadi simbol perahu. Itu. Nah, kalau itu sudah selesai, menyusul pengumuman tanda dimulai sudah. Mm-hmm. Tanda dimulai, lalu nanti menyusul ledo.
1: Oke. Okay.
2: Pengumuman bahwa itu sudah ledo, nanti orang pertama yang ledo yang pemimpin upacara tadi. Mm-hmm. Yang mengumumkan bisa adiknya atau orang yang ditunjukkan.
1: Iya.
2: Dengan apa, tembak, bedi apa, senapan tumbuk, bunyikan senapan tumbuk. Mm-hmm. Lalu mulai ledo sebentar, habis itu dikasih kepada apa, sesudah mereka ledo sebentar, sudah masyarakat umum boleh ledo. Masyarakat umum boleh ledo. Kalau dulu-dulunya hanya ketua apa, keluarga maja saja, apa teman-teman maja saja. Kalau sekarang sudah semua orang sudah bisa ini. Nah, sementara itu bagian yang ledo pada mamalnya itu nanti ada sembelihan hewan. Hmm. Itu kerbau 1, babi 1, babi jantan 1, babi betina 1. Hmm. Untuk maja, untuk ini, untuk arwah dan untuk ini. Hmm. Untuk deo, itu semua. Untuk apa, bukan deo, untuk pulodo. Hmm. Pulodo ini adalah pemangku adat, dewa yang menguasai musim. Supaya mengatur musim, permohonan ya. Iya. Mengatur musim dengan baik, supaya bisa prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mm-hmm. Itu yang ini. Nah, itu hari pertama. Dia menarinya sampai malam. Jadi daging yang ini hanya dimakan oleh mereka yang ikut kerja.
1: Okay.
2: Sebagian disisakan untuk besok. Mm-hmm. Nah, itu hari pertama. Hari kedua, besoknya hari kedua itu... Fajar, begitu fajar menyingsing, itu mereka sudah mulai buat sesajian untuk tenda. Mm-hmm. Untuk teratak tadi. Menyusul, setelah itu selesai, menyusul ledo. Ledo biasa saja.
1: Iya.
2: Hari itu hari kedua. Hari ketiga, ada buat juga yang sama. Pas makan apa, sesajian, ledo, tapi hari ini khusus memberi makan kepada seluruh yang hadir. Seluruh yang hadir. Ini pada hari yang ketiga.
1: Oke. Okay. Dan
2: hari keempat, nanti hari keempat, hari yang dikhususkan itu disebut roperihe, artinya keluarga dari apa keturunan mamanya, dari keturunan mamanya datang secara khusus pada hari itu. Bukan tidak berarti bahwa hari sebelumnya mereka tidak datang, tapi hari itu dikhusus untuk mereka. Mereka juga akan datang dan bawa babi, kerbau, dan ini. Nah, dan mereka dipersilakan secara khusus untuk menari hari itu, maka mereka disebut ini. Alam ada sembelihan lagi. Maka saya bilang tadi, makan anggaran yang paling besar. Hari keempat itu, ya. Lalu hari kelima itu, pada malamnya nanti ada yang upacara namanya ororai itu. Ororai mulai menceritakan silsilah itu. Tapi kalau di Sabu disebut panyo, kalau di Raijua itu horailo. Jadi orang didaraskan ya.
1: Iya.
2: Apa lagu duka yang didaraskan. Tetapi pada saat yang sama dia akan menyebutkan silsilah-silsilah sehingga pada saat itu orang yang menuturkan itu ya menjadi pusat perhatian dan bisa juga orang tersentuh hatinya dan dia diberi pasti ada pemberian untuk dia.
1: Iya.
2: Bisa dalam bentuk selendang, uang dan sebagainya. Itu hari yang
1: keempat.
2: Hari itu hari kelima sampai hari keenam sudah tidak masuk lagi di dalam ritual itu tapi masih ada memperkasih tinggi kubur. Kubur, bunuh hewan untuk bagi kepada saudara yang hadir, kepada apa benda atau apa yang difungsikan, misalnya tenda, apa hara, itu semua ada bagiannya. Bagi kepada mereka dan semua yang ikut memberi bantuan. Itu sampai itu. Itu untuk ini, untuk kebebu hawa. Sementara yang lainnya prosesnya sama, hanya beda jumlah harinya.
1: Oke, berarti prosesnya sama tapi bedanya jumlah harinya begitu ya Bapak?
2: Nah, jumlah hari.
1: Baik, berarti bisa dimengerti ini. Dan kalau untuk setiap tingkatan kemudian dari setiap harinya ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya mungkin ada pembagian yang mengikuti tata urutan begitu ya Bapak. Mungkin ada apa ya istilahnya babak pertama lah begitu ya, atau ada babak kedua lagi ya, begitu Bapak dalam hari
2: pembagian daging.
1: Iya, pembagian daging itu.
2: Nah, ya. Ada tiga bagian itu. Bagian yang pertama, bagian yang pertama itu kan kepada saya bilang tadi yang hara, pokoknya yang bagian misalnya hara, tenda, ini perempuan sulung, perempuan yang membuat ini, yang mereka ada peran-perannya semua itu mereka lebih dahulu. Bisa belasan, bisa beri itu. Kemudian yang kedua kepada sanak keluarga yang hadir pada saat itu. Itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah kepada keluarga-keluarga yang turut membantu, tetapi tidak hadir. Tidak hadir lagi pada waktu itu. Karena semua pemberian itu dicatat. Jadi begitu.
1: Oke. Berarti semuanya ada dalam sebuah catatan begitu ya Bapak?
2: Iya.
1: Iya.
2: Kalau sekarang dicatat pakai buku. Kalau dulu-dulu mereka pakai ini, daun, potong pakai buku, ada satu orang, ada dua orang, dan mereka hafal. Buat hafal mereka. Atau pakai simpul. Dengan pakai tali, ini simpul satu, simpul dua, itu artinya jumlah orang.
1: Oke, baik. Berarti semua pelaksanaannya begitu sama ya Bapak di hari pertama, tapi ada yang sampai 11 hari itu, yang untuk penuni itu, untuk tingkatan yang ketiga itu, penuni, itu sampai 11 hari itu. Mungkin dari hari yang ditentukan begitu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang ketujuh, kedelapan, mungkin ada beda lagi begitu, atau memang semuanya sama dalam prosesnya begitu? Soalnya ini
2: pergeseran
1: sudah
2: hari.
1: Iya.
2: Pergeseran hari. Dan misalnya untuk wabah udu, dia kan memberi, kalau yang tadi yang pertama yang kebego hawu itu kasih makan merata saja satu kali. Kalau wabah udu dengan penuni sudah dibagi atas timur apa atas bawah istilahnya ini atau timur barat dalam apa ininya letak pulonya itu dari Raijua bagian timur kan disebut bawah, dari bagian barat disebut atas. Itu dibagi itu. Itu mereka dibagi. Jadi itu sudah butuh waktu 2 hari. Ya, 2 hari. Sementara ini nanti diselip di antaranya ledo yang acara yang tidak memberi makan. Ini ada 2 hari. ini kalau di Bapak Udu itu dibagi karena ada satu dua ini satu hari yang kosong, sementara yang di sini ada dua hari yang kosong dulu baru kasih makan lagi, kosong lagi kasih makan lagi begitu.
1: Oke, okay. Makanya sampai memakan ya. Waktu sampai 11 ya. Hari begitu.
2: Ya. Okay. Jadi nanti hanya beda lagi di ini. Kalau di Kewegohau itu hari ke-6 sudah itu dia bunuh hewan dan itu dan apa buka sudah tendanya semua, tendanya dibuka, apa semua dibuka. Kalau pada yang kedua itu yang Kewegohau dengan Penuni itu mereka tidak ini, tidak apa namanya dipisahkan. Hari yang ke apa itu ke 10 dan 11 itu beda. Jadi hari ke 11 di Penuni ke 9 di ini di apa Wabah Udu itu Wabah Udu. Hanya khusus untuk membuka ini ya. Jadi jumlah beda itu tadi. Jadi beda pergeseran hari dan jumlah hewan terutama yang ini hewan untuk kerbau untuk diperebutkan ini.
1: Oke.
2: Okay. Kalau di Wabah Udu itu di apa? Di Kewegohau itu 3. Wabah Udu 5. Karena dia dibagi satu ekor untuk dua suku. Satu ekor ini, jadi tidak berebut sembarang, berebut ini, kalau suku di yang ini, suku ini dibagi begini. Sementara untuk Penuni 7 ekor, itu siapa saja, rame, jadi Penuni saja, angkat saja macam gitu, tapi bedanya ada di situ.
1: Baik, bisa dimengerti ini. Oke, wah luar biasa ini ya, Ritus Taoleo ini. Tapi nanti mungkin di lain waktu kita akan bicara soal Ledo ya Bapak. Karena Ledo juga bagian ya, dari Taoleo ini. Jadi sangat menarik ini. Pasti ada keterkaitan ini antara Ledo dan juga Taoleo ini.
2: Itu salah satu bagiannya. Kelengkapannya ada di situ. Hanya waktu saya kira tidak mencukupi untuk kita omong tentang Ledo.
1: Iya, betul sekali. Mungkin di waktu berikut nanti kita bicara soal Ledo ya, Bapak Thomas.
2: Iya, ya, siap.
1: Oke, dan ini ada satu juga yang terlintas, kenapa Taoleo itu dipandang sebagai bentuk pelantikan mendiang begitu, sebagai pahlawan begitu.
2: Karena ada ritusnya tuh Ama, sama dengan kita kalau ada ritus pelantikan, macam kayak ini, oke, dia sudah di ritusnya, kan begitu tuh, ritusnya. Karena untuk yang lain-lain kan tidak ada, yang meninggal biasa-biasa kan tidak ada macam begini.
1: Iya, iya,
2: betul. Tidak ada ya, perlakuan istimewa yang macam ini. Tidak ada yang menarik. Nanti kita omong di Ledo.
1: Boleh.
2: Nanti
1: baik.
2: Di Ledo itu yang nanti di Ledonya yang akan menjelaskan tentang itu.
1: Oke, okay, baik Bapak, ditunggu waktunya. Semoga Bapak tidak sibuk ya.
2: Ya.
1: Oke, okay, baik Bapak. Ini kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketompong kebersamaan di obrolan budaya. Ada beberapa hal juga. Ini datang juga mau tahu ini apa nilai-nilai budaya dan moral ini yang diturunkan melalui ritus Taoleo ini kepada generasi muda sebagai penerus begitu Bapak?
2: Iya, kalau dari Taoleo ini sendiri sebetulnya kalau nanti sudah mulai dengan Ledo mulai dibuka kepada umum itu nanti. Kita lihat di situ bahwa betapa lebih berharganya kemanusiaan daripada ego. Katakan macam tadi, Taoleo ini yang dimeriahkan dengan Ledo itu hanya untuk keluarga tertentu. Dalam perjalanan dibuka. Artinya itu rekonsiliasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ini kan ada makna-makna sosialnya juga. Ada ya dari Ledo ini kan menjadi kesempatan untuk mereka untuk membantu masyarakat. Karena mereka tadi mengatakan, saya orang kaya.
1: Iya.
2: Jadi, sekalipun dia tidak menjadi terlibat dalam perang itu, tapi dia sekarang menjadi pahlawan kemanusiaan. Maka dari situ kita diajar sebetulnya untuk saling membantu, saling memberi. Ya. Karena begini, orang datang membantu saya. Memang itu tidak diminta, tetapi itu akan menjadi catatan dalam hatinya bahwa ini adalah saudara saya. Itu yang lain. Yang lain, misalnya ada penuturan ini silsilah. Bisa jadi bahwa saya tidak datang hanya karena ada keramaian, tetapi karena ada penuturan itu, oh ternyata saya ini bukan orang lain. Saya adalah bagian dari pesta itu. Maka dia kalau begitu saya tidak bisa hanya berpangku tangan, saya juga harus ikut membantu. Ya, macam begitu. Belum lagi dalam hal-hal rohani ya. Kalau hal rohani kita bisa mengatakan bahwa kematian ini juga tidak hanya ditangisi, tapi perlu juga disyukuri.
1: Oke, baik.
2: Perjalanan dia ke ini harus didoakan secara meriah, dengan upacara yang meriah pula. Ya,
1: Oke, nah ketongkansu semakin masuk dalam arus modernisasi begitu, perkembangan zaman begitu ya. Dan apakah ritus ini masih dilakukan secara utuh sampai sekarang atau mungkin ada beberapa hal yang memang su sonde lagi begitu Bapak?
2: Saya tidak tahu pasti lagi ya karena begini, karena ini barang kan ada kapan-kapan. Ini sudah rutin tiap tahun, kapan-kapan ada. Kalau misalnya ada nanti kita bisa lihat masih utuh atau tidak. Tapi begini, dalam saya lihat kalau di hasil penelitiannya Akiko, itu beberapa foto yang saya lihat, ada modifikasi.
1: Iya.
2: Kalau di yang Akiko punya itu kan lambang jenazahnya, apa mayat buatan itu kan mereka buat dari boneka. Saya tidak mengerti kenapa macam begitu, tapi bagi saya ini sebuah, saya tidak mengerti nilai apa yang mau diangkat dari ini apa boneka. Kalau dari apa damar putih tadi itu kan ada filosofinya.
1: Iya.
2: Iya, bahwa filosofinya begini. Itu kan kalau dalam bahasa Sabu itu kan bahasa Rajua atau Sabu itu kan gadam putih itu kan lolowa. Pohon ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang apa kuasa jahat dan ini dia sebagai penangkal. Jadi simbol bahwa perjalanan arwahnya ke alam baka itu dilindungi. Nah, itu satu. Yang kedua, perjalanan orang Sabu kan selalu percaya dari Sabu, dari Rejua ke Dana berbe Sumba. Nah, Lolowa kan artinya kalau diterjemahkan lurusnya, dia berjalan ke Sumba. Ke arah barat atau ke Sumba. Arah barat itu kan selalu di Sumba. Nah, itu kan menggambar, mau menceritakan tentang itu. Saya tidak tahu lagi boneka ini. Itu ada pergeseran, tapi yang membuat itu bagaimana saya belum pernah bertanya apa makna dari boneka itu. Karena bahan itu menentukan sebuah nilai, tidak saja hanya lambang begitu saja.
1: Berarti di sini bisa dibilang juga bahwa ada pergeseran makna begitu ya Bapak?
2: Iya, ada pergeseran makna dan materi. Akibat dari pergeseran materi otomatis pergeseran makna baru.
1: Baik, baik Bapak. Yang terakhir mungkin apa yang menjadi harapan dari Bapak Thomas sendiri ini ya terhadap keberlangsungan ritus ini sebagai warisan budaya dari Sabu ini?
2: Ya, yang harapan dari saya itu adalah kalau sewaktu-waktu ada, kan memang semakin banyak orang yang tidak masuk agama, karena kalau masih ada ini ke depan ini bagi saya ini sebaiknya dibuka untuk semua orang lah. Kalaupun yang Kristen pun apa salahnya dibuat seperti itu. Hanya kesulitan yang kita dapat adalah dia di daerah yang dipengaruhi oleh agama Kristen yang tidak terlalu enjoy dengan budaya. Sekiranya ini terjadi di Flores itu tidak ada masalah. Ini kan kalau dalam agama ini, kalau dalam Katolik misalnya, ini kan tingkat sakramentali, bukan sakramen. Kalau sakramentali, silakan sakramentali, tetapi tidak cukup di sakramentali. Sakramentali harus sampai kepada sakramen. Jadi kamu buat sampai di sini, tugas gereja sampai di sini. Mulai dari ambil dari bagian ini menjadi bagian gereja. Nah itu belum ada perpisahan macam itu. Saya harap model-model macam itu dengan bincang macam begini akan membuka wawasan kita bahwa di dalam budaya itu sendiri ada banyak hal, ada banyak cerita, ada banyak pesan yang ditampilkan bukan dalam bentuk deskripsi, tetapi dia dalam bentuk tanda atau lambang. Nah, deskripsi ini karena dengan melihat lambang dan deskripsi sebetulnya kita mulai diingatkan. Oh ini, ya. Tapi kalau jadi dalam pemahaman saya begini, kalau kita melihat lambang itu kita mulai teringat. Tapi kalau kita hanya mendeskripsi itu sepanjang diingat, sedangkan lambang sepanjang dilihat. Jadi moga-moga ke depan bisa ada jalan keluar. Saya berharap ini tidak boleh hilang. Hilang ini terutama karena memang kita tidak pernah mengerti persis makna-maknanya apa dari itu. Sehingga ya kadang-kadang kita bilang berhala-berhala saja. Kita tidak lihat bahwa relasi yang dibangun itu adalah mengungkapkan juga relasi antara manusia dengan Tuhan Allah.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Tana, Bapak Thomas sudah berbagi di Perempat RR Kupang tentang ritus Tauleo ini bagi masyarakat Sabu yang sangat luar biasa dalam proses pelaksanaannya ini. Terima kasih Bapak Thomas, sukses terus untuk aktivitasnya ke depan, sehat selalu Bapak Thomas. Selamat malam, salam budaya Bapak Thomas.
2: Terima kasih, Amang. Salam.
1: Iya, baik Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, itu dia ya ketempung obrolan budaya mengenai Ritus Taoleo bagi masyarakat Sabu. Jampi mana-mana dolo Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Sobat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya.
2: Pro 4, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Kita pun keripik banyak yang sudah laku hari ini. Harga sudah naik, pembeli turun lagi. Kata makin susah nih.
4: Apa gunanya kerja keras ya Ibu Aminah? Beta justru lamar di mana-mana, tetap ditolak terus. Mungkin memang kau tempuh nasib miskin terus.
5: Ele, jangan menyerah dulu ah.
3: Nak Sari, baru pulang kampus.
5: Iya nih Ibu Aminah. Singgah sebentar ke sini buat beli sayur dan ikan. Gua stok besok. Tadi Beta dengar katanya keripik Bu Aminah kurang laku ya hari ini.
4: Iya nih, Sar. Beta dan Ibu Aminah sudah jual dari pagi hari, tapi baru laku sedikit.
3: Nasib kami ya memang begini, anak Sari. Mungkin sudah takdir kami miskin terus.
5: Jangan menyerah dulu Ibu Aminah sama Doni. Beta punya kabar gembira. Dari kampus ada buat program untuk data pelaku UMKM untuk bisa dibantu. Karmana, tertarik ke Sonde?
4: Betul kok Sari.
3: Apa iya bisa bantu ketemu orang kecil nih?
5: Pasti bisa Ibu Aminah. Beta data dulu Nanti kalau penuh syarat pasti Ibu Aminah dapat bantuan dari Beta ke kampus.

0: Selamat pagi warga-wargaku tercinta.
1: Selamat pagi Pak Lura.
0: Saya bawa kabar baik ini. Besok ada kunjungan dari Dinas Sosial. Mereka cari kampung yang siap untuk program pemberdayaan ekonomi.
2: Hei program le, ujung-ujung justru udah jelas.
3: Wah, bagus itu Pak Lura. Ketong harus siap. Ini kesempatan. Beta bisa bantu data warga dan bikin presentasi kecil tentang potensi Katong Pung Kampung.
4: Beta juga bisa undang mama-mama yang jual gorengan, keripik dan jamu herbal juga.
0: Ide bagus itu Ibu Amina. Silakan, silakan.
3: Mantap abis nih Pak Lurah. Ini bisa jadi jalan untuk kasih maju Katong Pung Kampung nih.

0: Selamat datang di kampung kami, Ibu Erna dari Dinas Sosial Sukacita. Inilah keadaan kami di sini. Kampung kami punya hasil bumi seperti pisang dan ubi yang kemudian diolah mama-mama di sini jadi keripik yang enak. Boleh dicicip dulu, Ibu.
1: Wah, ternyata kalian sudah sangat siap. Saya jarang lihat warga yang inisiatifnya seperti ini.
0: Kami hanya butuh sedikit bantuan, Bu. Modal awal dan pelatihan manajemen kecil. Selebihnya, kami mau kerja keras.
1: Kalau dilihat-lihat, kalian memenuhi syarat. Saya akan usulkan kampung ini ikut program Gerakan Mandiri Warga. Ada pelatihan digital marketing, koperasi simpan pinjam, dan modal usaha mikro.
2: Bu, kalau saya belum punya keahlian, bisa ikut pelatihan juga kah?
1: Tentu, semua warga bisa ikut. Kita percaya pemberdayaan itu kunci keluar dari kemiskinan.

0: prestasi ya Nak Sari. Kalau bukan karena semangatnya, mungkin Katong masih pasrah dengan keadaan.
1: Ah, sama-sama Ibu. Kita kan harus saling mendukung sebagai warga yang baik.
2: Sari, Mama.
3: Hey Don, kenapa lari-lari?
2: Beta cuma mau bilang terima kasih. Akhirnya setelah ikut pelatihan dari Dinas Sosial kemarin tuh, Beta suka kerja di bengkel, Ko Ahong.
3: Wah, selamat ya Don.
0: Nah, harus semangat begitu, Nak. Jangan mau kalah sama keadaan. Laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba kerja.
3: Ih, Ibu Amina bisa aja.
4: Wah, rupanya semua berkumpul di sini.
3: Iya nih, Pak Lurah. Doni baru saja dapat kerja di bengkel Ko Ahong. Jadi, Katong kasih semangat dia deh.
4: Wah, selamat ya, Doni. Ilmu yang kemarin didapat dari pelatihan bisa langsung dipraktekkan, yo.
2: Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak Lurah, sudah izinkan Beta bergabung di pelatihan kemarin.
4: Sama-sama, Don. Setiap warga di kampung ini berhak untuk maju. Ingat, kemiskinan itu bukan kutukan, tapi diam itu adalah masalah. Selama Katong mau bergerak, Katong pasti bisa keluar dari gelap.
5: Amin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini ya, seperti biasa di hari Sabtu malam minggu itu ada Kecapi ya, Ketong Baca Puisi, dan ketemu narasumber itu ada Kakak Enong Yonson ya, sebagai penulis dan juga penyair asal Nusa Tenggara Timur yang memang sangat luar biasa, yang akan berbagi ya dengan Ketong di malam hari ini tentang menikmati puisi ini ya, menikmati puisi seperti secangkir kopi dan senja. Nah, seperti apa ya tentang menikmati puisi seperti secangkir kopi dan senja? Nanti Kakak Nong yang akan kasih tahu buat Bapak Mama, Kakak Nong, Kakak Nona semua, dan yang mau bergabung juga, yang mau tanya-tanya ya tentang ketemu topik malam ini, boleh ya di Kakak Nong lewat 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Jadi yang mau WA, yang mau voice note juga bisa, kirim pesan suara juga bisa ya. Yang mau telepon juga bisa di 0811-3820-1043, dan juga bisa nonton secara langsung ya ketumpung obrolan malam hari ini di Kecapi Ketong Baca Puisi lewat YouTube, kanal YouTube RRI Kupang ya, karena malam hari ini Koton juga lagi live ini, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nah, malam ini Koton sapa dulu ketemu Koton narasumber yang sudah hadir di dalam studio Perempat RRI Kupang ini. Halo, selamat malam Kakak Nong.
3: Selamat malam Kakak Daten.
2: Kabarnya memang selalu luar biasa ya.
3: Selalu baik, bahagia, apalagi kalau bicara tentang puisi ini, puisi selalu luar biasa.
2: Oke, memang puisi memiliki tempat tersendiri ini ya, apalagi buat yang suka menulis puisi begitu ya. Betul. Nah, ini malam Koton mau bawa omong soal menikmati puisi seperti secangkir kopi dan juga senja ini. Ini ada dua kata yang membuat Datin itu kepingin bertanya sekali. Ini tentang kopi dan juga senja. Walaupun senja susahnya ada lah ya, karena ini kan cuma malam toh, tapi kopi masih ada ini. Jadi buat Bapak Mama dong yang lagi menikmati kopinya malam ini, boleh tanya-tanya ya. Kemudian boleh gabung juga di lain telepon, di WA juga, dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya. Dan kalau boleh tahu ya Kakak Nong, ini kan ada kopi ya, kemudian senja juga, ketika kau menulis puisi juga otomatis pasti ada emosi di dalamnya begitu ya. Ini menurut Kakak Nong apa hubungannya ya, hubungannya antara emosi kemudian puisi juga, kopi dan juga senja ini?
3: Baik Kakak Datin, saya ingin kita mulai dengan mengapa kopi dan senja. Karena di dalam puisi itu, kata itu adalah perwakilan sesuatu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kata itu tidak terlepas dari makna, tidak kosong dari maksud. Jadi setiap kata yang ada di dalam puisi, apalagi malam ini kita berbicara puisi, bagaimana menikmati puisi, lalu seperti secangkir kopi dan senja. Itu kan dua hal yang sangat puitis sekali ketika kita bercakap-cakap tentang itu. Saya mau bicara, kopi itu kan identik dengan rasa.
2: Iya. Yeah.
3: Kopi itu identik dengan kesetiaan, dan kopi itu identik dengan kejujuran. Dan siapa yang sering menikmati kopi? Pria yang sering menikmati kopi. Kemudian ketika kita berbicara tentang senja, senja itu sebenarnya pulang. Karena senja itu selalu memberi kita ruang untuk menikmati kembalinya mentari keperaduannya. Jadi senja itu bagaimana kita istirahat sejenak untuk mengubah bentuk dari siang menjadi malam, dan dari malam menjadi pagi. Jadi bagaimana senja itu menjadi rumah? Lalu pertanyaannya, siapa yang lebih sering menikmati senja, antara perempuan atau laki-laki? Perempuan.
2: Perempuan lebih banyak.
3: Iya. Jadi tema kita ketika kita berbicara menikmati puisi seperti secangkir kopi dan senja, itu bagaimana laki-laki menikmati puisi dan bagaimana perempuan itu menikmati puisi. Karena kopi identik dengan laki-laki dan senja identik dengan perempuan. Jadi dua hal itu. Apakah keduanya itu ada emosi? Emosi itu berkaitan dengan perasaan apa saja yang timbul ketika kita membaca secangkir kopi di dalam puisi, ketika kita menikmati senja pada baris-baris puisi.
2: Okay.
3: Itu emosi. Apakah ada-ada? Lalu emosi itu kalau di dalam segelas kopi, ada emosi kejujuran di situ. Karena rasa kan lidah tidak bisa bohong.
2: Betul.
3: Lalu soal puisi tentang kopi, itu hati tidak bisa berbohong. Kopi itu adalah rasa paling jujur. Karena pahit kita akan mengatakan pahit, dan manis kita akan mengatakan manis. Kita tidak pernah mengatakan bahwa kopi ini manis lalu kita katakan pahit, dan kalaupun pahit kita katakan manis, tidak. Lalu kita berbicara tentang rasa yang ada pada senja. Selain senja itu adalah jalan pulang, senja itu juga sebuah kepastian. Karena setiap hari selalu ada senja.
2: Betul.
3: Dan yang indah dari senja itu bukan bagaimana kita menikmati kembalinya mentari keperaduannya, atau bagaimana kita menikmati jalan pulangnya. Tetapi bagaimana kita menemukan warna ketika kita memilih untuk jalan pulang. Warna dari senja itu kan jingga.
2: Betul.
3: Jingga itu kan keindahan yang paling luar biasa. Jadi bagaimana kita menikmati jalan pulang yang digambarkan melalui senja pada baris-baris puisi yang akan kita bahas sebentar.
2: Oke. Itu juga sudah termasuk maknanya di dalamnya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Iya.
2: Berarti makna tentang antara kopi dan senja itu sudah terjawab ya. Dan tadi menarik juga ya, kopi itu lebih banyak dinikmati oleh pria. Kalau senja itu lebih banyak yang disukai oleh perempuan begitu ya. Apalagi kalau kedua-duanya itu duduk di satu tempat, itu pasti mendapatkan inspirasi yang banyak ya.
3: Iya. Iya, jadi kita bisa membayangkan bagaimana seorang laki seorang pria dan perempuan mereka duduk di pantai. Laki-lakinya menikmati kopi, perempuannya misalnya menikmati es, kemudian sambil melihat senja. Betapa luar biasanya percakapan mereka tentang hidup. Karena kopi itu memberikan kepastian, dan jingga dan senja itu juga memberikan kepastian.
2: Betul.
3: Jadi kopi itu tentang kepastian rasa. Sementara senja itu tentang kepastian pulang.
2: Oke.
3: Jadi rasa dan pulang itu adalah dua kepastian yang menjadi fondasi dalam ketenangan hidup. Itu yang menjadi luar biasa.
2: Oke. Nah, ini tentang penulisannya ini ya, penulisan tentang puisi begitu ya. Bagaimana caranya Kotong itu menyusun apa ya? Menyusun larik ya, dan juga bait ya, supaya puisi bertema kopi dan senja itu mengalir dengan indah. Karena senja itu sudah memberikan keindahannya, kopi juga sudah memberikan kejujurannya. Nah, bagaimana Kotong itu sebagai penulis?
3: Baik. Apakah kopi dan senja harus bersamaan pada baris-baris puisi? Jawabannya iya. Lalu, bagaimana kita memulai untuk menghadirkan kopi dan senja pada puisi yang kita buat, atau bait puisi yang kita ciptakan? Yang pertama, kita harus memastikan ada kekuatan diksi.
2: Oke.
3: Karena kalau kita menghadirkan kopi dengan tanpa kata-kata yang mendampingi kata kopi itu hadir tanpa maksud. Yang berikutnya, imajinasi. Imajinasi itu bagaimana kita menghadirkan dua aspek di dalam larik-larik puisi, yaitu aspek pengandaian dan pembayangan. Jadi, di dalam imajinasi kita harus tahu bahwa ada dua aspek yang menentukan sebuah imajinasi itu indah atau gagal.
2: Yang pertama
3: itu pengandaian, yang kedua itu pembayangan. Pengandaian itu bagaimana kita menggambarkan makna kopi itu supaya melekat di dalam ingatan pembaca, supaya membuat pembaca itu angguk-angguk dan paham akan maksud yang ada di dalam puisi itu. Yang kedua itu adalah pembayangan, bagaimana pembaca itu dapat membayangkan setiap kata yang kita ramu di dalam baris-baris puisi kita. Saya beri contoh. Tatapanmu seperti secangkir kopi, tulus dan jujur. Kau tahu, dari tajam tatapanmu, aku membaca pahit dari kalbumu. Aku menemukan darah dari caramu memalingkan pandangan. Dan ketika aku mulai menerka apa yang akan kau tampilkan setelahnya, kau mengajakku untuk melihat senja. Dari situ aku paham bahwa apa yang kamu tampilkan bukan tentang rasa, tetapi tentang kepastian. Jadi bagaimana secangkir kopi dan senja itu kita balut menjadi sebuah karya puisi. Kekuatannya ada pada diksi dan ada pada imajinasi.
2: Okay.
3: Dan dua hal itu menjadi tulang punggung seorang penyair untuk membuat karyanya menjadi karya yang benar-benar dinikmati oleh setiap pembaca. Entah pembaca yang benar-benar jatuh cinta pada sastra atau pembaca yang menjadikan sastra untuk mengisi waktu luangnya. Dua-duanya menemukan kesan yang berbeda.
2: Oke, tadi sudah disinggung soal diksi ini. Yeah. Diksi seperti apa ini, Kakak Nong? Kalau menurut dari Kakak Nong sebagai penyair dan juga penulis yang tepat begitu, tepat tapi sederhana digunakan untuk menggambarkan suasana kopi dan juga senja dalam puisi ini.
3: Untuk mewakili, untuk menemani kopi dan juga senja, maka diksi yang kita gunakan itu adalah diksi yang padat akan rasa. Diksi yang benar-benar padat akan rasa. Salah satu ciri diksi yang padat akan rasa itu tidak membuat pembaca itu memikirkan apa yang dibacakan, tetapi merasakan apa yang dibacakan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Memikirkan bait yang dibacakan dengan merasakan bait yang dibacakan itu beda. Memikirkan itu membuat pembacanya merenung, sementara merasakan itu membuat pembacanya mengangguk-angguk, menggeleng-geleng. Dan tersenyum sendiri. Itu kan kita bisa bedakan antara bagaimana kita berpikir membaca sebuah puisi dan kita merasakan ketika kita membaca puisi itu. Lalu contohnya seperti apa, Kak Daten? Kita berbicara tentang kopi misalnya. Bagaimana kalau kita mulai seperti ini? Aku tahu senyummu itu seperti secangkir kopi yang sengaja kubiarkan dingin di atas meja. Bukan aku tidak menyukai hangat dari kopi itu. Tetapi kopi itu jauh lebih nikmat ketika kubiarkan dingin. Dan senyummu sedingin kopi yang di atas meja itu. Jadi bagaimana kita menghadirkan diksi untuk menemani hal yang paling sederhana. Karena puisi itu, menurut Sapardi Djoko Damono, puisi itu harus bisa dinikmati oleh pembaca dari kata pertama dia baca sampai kata terakhir dia baca pada puisi itu.
2: Okay.
3: Jadi puisi tidak boleh menyiksa pembacanya. Pembaca harus menikmati betul dari kata pertama sampai kata terakhir. Itulah alasan mengapa saya memilih kata-kata sederhana untuk menemani kata kopi di dalam puisi yang baru saja saya jelaskan tadi.
2: Oke, dengan memilih kata-kata yang sederhana, mungkinkah salah satu puisi dari Kakak Nong ini juga merupakan apa ya, menggunakan kata-kata yang sederhana, walaupun puisi ini bukan bertema kopi ya dan juga senja, tapi nanti Kakak Nong bisa kasih tahu apakah puisi ini menggunakan kata-kata yang sederhana dengan penggunaan diksi ya, larik, bait itu seperti apa. Ada salah satu karya dari Kakak Nong ini. Tapi sebelum itu ya, buat Bapak Mama, Kakak Nong, Kakak Nona semua yang mau bergabung, yang mau tanya-tanya soal ketemu topik malam hari ini, boleh di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 499, dan juga di YouTube channel RRI Kupang. Ada salah satu karya dari Kakak Nong ini ya, yang dibacakan oleh Kakak Elvira, judulnya Perihal Perempuan.
4: Perihal Perempuan. Jika kau mencintai pagi, perempuan bukanlah mentarinya. Ia adalah hangat yang kau rasa. Jika kau menyukai senja, perempuan bukanlah jingga. Ia adalah indah yang kau temukan. Jika kau berada di tepi mata air, perempuan bukanlah sejuk. Ia adalah jernih yang kau sentuh. Jika kau berlayar ke lautan lepas, perempuan bukanlah perahu. Ia adalah arah perjalananmu. Jika kau candai perasaannya, perempuan bukan hanya rapuh. Ia akan meratapi ketulusannya. Sebab ia perempuan. Ia adalah hangat, indah, jernih, arah, dan tulus.
2: Wow, dari Kakak Elvira. Kakak Elvira yang sudah baca salah satu karya dari Kakak Enong Yonsan ini, Perihal Perempuan. Ternyata di dalamnya ini ada kata senja,
3: iya.
2: Tapi tidak ada kopi di dalamnya. Tapi kenapa Sony mau ini hadirkan kopi di dalamnya? Padahal ini bagus juga.
3: Karena
2: atau memang sengaja?
3: Karena angle dari puisi itu berbicara tentang perempuan.
2: Oh iya.
3: Dan perempuan itu identik tentang senja. Dengan senja. Mm-hmm. Kalau kopi berarti bagaimana saya menghadirkan perspektif laki-laki di dalam pandangan dirinya terhadap perempuan.
2: Tapi beta suka ada salah satu kalimat di dalamnya itu tentang dia bukan perahu,
3: iya.
2: Tapi dia adalah arah. Betul. Itu beta suka sekali.
3: Orang bilang begini, kalau kita memberikan cinta pada perempuan, maka kita menemukan rumah. Kalau kita memberikan uang pada perempuan, maka kita menemukan ketenangan. Kalau kita memberikan kepercayaan pada perempuan, maka kita merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Jadi perempuan itu adalah tempat pulang paling tenang dalam hidup. Banyak laki-laki yang berhasil karena ada perempuan yang begitu setia menemaninya.
2: Wow, setuju.
3: Dan itulah alasan mengapa saya memilih Perihal Perempuan sebagai puisi bagaimana kita mengakumi makhluk yang pada dasarnya itu sangat misterius, tetapi dia akan sangat transparan ketika kamu menjadikan dia satu-satu dalam hidupmu. Bukan salah satu ya, tapi satu-satunya.
2: Karena dia, karena perempuan adalah arah.
3: Iya.
2: Baik-baik, wah luar biasa ini ya. Dan kembali lagi, apakah puisi ini menggunakan kata-kata yang sederhana? Sesederhana apa itu?
3: Puisi mungkin itu menggunakan kata paling sederhana. Sesederhana dalam sekali baca dan kita paham maksudnya. Jadi kita tidak perlu mengerutkan dahi untuk memahami setiap kata yang ada dalam puisi.
2: Betul.
3: Ya. Karena puisi itu harus setransparan itu. Ketika kita membaca, bukan saja kita memahami maknanya, tapi kita turut merasakan makna yang ada di dalam baris-baris puisi itu. Lalu bagaimana jika beberapa penyair itu memilih menghadirkan simbol yang sangat rumit di dalam karya. Itu memang ada dalam dinamika sastra. Tetapi setiap penyair itu punya ciri khasnya tersendiri. Ciri khas saya seperti itu. Jadi setiap kali pembaca menikmati puisi, mulai dari kata pertama sampai kata terakhir dalam puisi itu, tidak menyiksa dirinya untuk menikmati maksud dan maknanya.
2: Oke, okay. Yeah. Nah berhubung sudah disinggung soal simbol, ini simbol-simbol apa saja yang bisa mendukung begitu puisi yang di dalamnya itu ada kopi dan senja. Dan juga senja. Yeah.
3: Kalau kita bicara simbol, itu kita bicara tentang bagaimana menghadirkan sesuatu yang lain untuk menggambarkan sesuatu yang lain. Itu simbol. Apa yang paling cocok untuk menemani kopi dan senja? Kalau kopi itu biasanya rasa. Jadi di dalamnya itu ada pahitnya, ada sepatnya, ada manisnya, bahkan ada ampas. Jadi saya pernah membaca salah satu puisi dengan menyinggung kopi dan itu sangat luar biasa. Cintamu padaku seperti secangkir kopi yang kutemukan sampai ampas-ampasnya. Jadi untuk menemukan cintanya, dia harus meminum kopi itu sampai selesai. Karena cintanya ada di dalam, di bawah ampas kopi itu.
2: Kasih selesai juga ampas ya.
3: Iya. Jadi bagaimana di dalam puisi sesederhana itu memberi ruang bagi kita bahwa cinta yang sesungguhnya itu adalah cinta yang tulus dan setia. Karena hanya dengan kesetiaan, kita bisa menghabiskan kopi sampai ampas-ampasnya. Iya. Kemudian, lalu bagaimana dengan senja? Senja itu selalu dihadirkan dengan simbol-simbol yang lain. Seperti pulang, seperti rumah, seperti kepastian. Karena meskipun setiap pagi itu hujan, atau misalnya pagi ini hujan, dan matahari muncul hanya sebentar, tetapi sebentar sore, pasti ada jingga. Ada senja, itu sebuah kepastian. Dan selain kepastian, itu memberi jeda antara perubahan dari siang menjadi malam, dan jingga itu menjadi batas antara siang dan malam.
2: Wow.
3: Mengapa senja itu penting untuk kita? setiap kita itu lupa bahwa kita manusia itu harus tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Tahu diri itu, kita ini siapa, kita berbicara dengan siapa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu, kita tahu kelemahan kita di mana, kita tahu batas kita seperti apa, dan kita harus membutuhkan apa. Dan senja itu memberi kita untuk memahami batas antara siang dan malam. Antara marah dan memilih diam, antara hancur dan memilih, antara berantakan dan memilih untuk damai dan seterusnya, itu batas. Jadi simbol-simbol itulah yang memberi kita ruang untuk memahami baris-baris dan bait-bait puisi sebenarnya.
2: Oke, dan ini ada salah satu puisi ini yang Beta baru buat juga kemarin, Kakak Nong, sesuai janji juga ya, karena kemarin kemarin dulu ya, kalau tidak salah ini Kakak Nong ingat Kakak Daten siap satu puisi ya. Nanti Kakak Nong boleh ini boleh menilai puisinya ini seperti apa, pakai bahasa yang sederhana atau bagaimana, atau ada yang perlu dilengkapi atau seperti apa, boleh ya Kakak Nong. Aku ingin mengajakmu pulang kembali, menemui takdir yang tertinggal di dasar secangkir kopi. Di sana pekatnya adalah pahit rinduku, dan hangat yang tersisa adalah manis hadirmu. Namun, apa yang tersisa kini? Kita berada di sisi gelap yang berbeda, menikmati sunyi dengan versinya, bersama sisa ampas tanya yang tak pernah terjawab. Jika esok kita tak lagi bersua, mungkinkah kita saling menatap sinar bulan yang sama? Atau sedang berperang dalam duka, sambil meredam jerit hati yang mengutuk sepi menjadi sunyi.
3: Wah, mengutuk sepi menjadi sunyi. Saya suka beberapa diksi yang sangat-sangat mahal bagi saya. Ampas tanya.
2: Ampas tanya.
3: Ampas tanya itu berarti pertanyaan terakhir.
2: Oke.
3: Karena ampasnya. itu pertanyaan terakhir. Lalu pertanyaan terakhir itu disematkan dengan rindu. Bagaimana rindu itu menjadi pertanyaan terakhir dari semua setiap perjumpaan. Itu luar biasa.
2: Oke.
3: Kalau kita mau beri judul, saya ingin kita beri judul Ampas Tanya.
2: Ampas Tanya.
3: Itu enak.
2: Itu baik, terima kasih Kak Gana.
3: Diksinya sangat kuat. Majasnya keren, lalu hubungan antar kata dan antar larik di dalam puisi itu sangat kental. Jadi ketika kita membaca puisi itu, kita wajib membaca dari kata pertama sampai kata terakhir. Karena ketika kita lengah dan tidak menyebut beberapa kata pada baris-baris puisi itu, kita kehilangan makna secara total.
2: Okay.
3: Jadi puisi itu memberi kita, menggiring kita, memaksa kita untuk membacakan larik per larik sampai selesai. Bahkan ketika kita melewatkan satu kata pun, kita tidak dapat memahami makna puisi itu secara total.
2: Okay.
3: Itu adalah puisi yang kuat. Lalu pertanyaannya, apakah ada bahasa yang sulit? Tidak. Bahasanya sangat sederhana dan padat sekali. Okay. Bagaimana kalau saya mengibaratkan ada orang yang menulis, mungkin mereka tidak menggunakan ampas tanya, tapi mereka menggunakan di dasar kopi ini, kusematkan tanya. Tetapi di dasar kopi itu, kusematkan tanya, itu sama dengan ampas tanya, dan itu luar biasa. Jadi ampas tanya, dua kata itu mewakili makna berkaitan dengan pertanyaan terakhir. Itu luar biasa.
2: Berarti ini untuk membacanya, pembaca bisa menikmati dari kata pertama sampai kata terakhir.
3: Iya, okay. Dari kata pertama sampai kata terakhir. Dan itulah disebut puisi yang baik menurut Separdi Djoko Damono.
2: Wow. Masih ada satu lagi puisi ini Kakak Nong, tapi nanti dulu ya Kakak Nong. Dan kalau boleh tahu juga ya Kakak Nong, ini sudah banyak juga yang Kakak Nong berbagi ini ya. Dan mungkin ada langkah-langkah yang kalau mau dibilang paling sederhana juga begitu, yang diperhatikan ya oleh penyair ya, apalagi penyair pemula begitu, supaya puisi bertema kopi dan senja itu memiliki makna yang mendalam.
3: Ya, kadang-kadang untuk penyair pemula, mereka belum bisa membedakan antara kata-kata mana yang cocok dibuatkan ke dalam bentuk puisi dan kata-kata mana yang yang bukan sebatas tidak cocok, tetapi nanti membuat karya puisi itu menjadi klise. Keklisen puisi itu terjadi apabila kata-kata yang kita gunakan itu merupakan kata-kata pasaran yang sudah sering digunakan oleh banyak orang. Misalnya kita mengatakan seperti ini, cintaku seperti kopi, pahit, manis, dan seterusnya. Itu kan sudah sering digunakan. Lalu bagaimana kita mengubah itu menjadi hal yang luar biasa? Kita bisa mengatakan seperti ini, mari datang ke kalbuku. Ada secangkir kopi yang kusiapkan, tanpa gula, supaya kau tahu, saat itulah kejujuranku bicara. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kita sedang sakit hati. Dan sakit hati itu ditunjukkan dengan kejujuran rasa pahitnya. Tapi kita memberi ruang bagi pembaca untuk menikmati maksud yang kita hadirkan melalui kopi tanpa gula. Lalu kopi tanpa gula itu ada di atas meja, mejanya ada di dalam hati. Jadi bayangkan bagaimana meja itu ada di dalam hati untuk mengungkapkan kegetiran kita terhadap persoalan-persoalan itu.
2: Itu juga sudah termasuk puisi yang di dalamnya itu selain ada kopi dan senja.
3: Betul.
2: Okay.
3: Dan kalau kita mau membuatnya menjadi lebih inovatif, apakah ketika kita mengatakan secangkir kopi harus ada kata senja, kata kopi di dalam puisi itu? Bisa jauh berbeda. Saya beri contoh seperti ini. Pada secangkir kopi, aku menemukan sebuah tanda yang membuatku merenung. Tanda itu berbicara seperti ini. Sebab menikah taruhannya nyawa, melahirkan taruhannya nasib, mengasuh taruhannya mental. Ia perempuan, matanya adalah senja, hatinya adalah secangkir kopi. Ia menukar tubuhnya dengan nyawa, menukar kedamaiannya dengan darah, menukar ketulusannya dengan jahitan. Pada secangkir kopi mungil yang dia hadirkan dari rahim cintanya, aku menemukan kejujuran yang paling luar biasa. Ia adalah senja yang hidup sebagai pagi, siang, dan malam.
2: Wow, ini puisi ini memang sudah ditulis sebelumnya atau baru?
3: Ini mengalir saja.
2: Oh, mengalir saja. Ya ampun, beta saya mesti butuh berhari-hari ini. Tapi Kakak Nong dengan sekilas secepat ini.
3: Iya.
2: Luar biasa.
3: Karena itu menjadi warna bagaimana kita menghadirkan kopi dan senja itu di dalam puisi yang tidak ditebak oleh orang. Bagaimana secangkir kopi lalu kita berbicara tentang menikah itu taruhannya nyawa, taruhannya nasib, melahirkan itu taruhannya nyawa, dan seterusnya. Lalu kita tanya, lalu bagaimana, apa hubungannya antara secangkir kopi dengan menikah taruhannya nasib, melahirkan taruhannya nyawa? Karena kopi itu adalah gambaran kejujuran. Menikah itu harus kejujuran. Melahirkan itu juga kejujuran.
2: Oke.
3: Jadi orang yang menikah atas dasar kejujuran akan melahirkan kehidupan juga jujur. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah gambaran puisi yang lebih tingkatnya lebih tinggi. Karena puisi itu tidak dibatas oleh ruang dan waktu. Puisi yang sama dibacakan pada waktu yang berbeda itu memiliki makna yang berbeda. Iya.
2: Okay.
3: Saya beri contoh puisi Aku karya Chairil Anwar. Itu kan angkatan 45. Nah, itu kalau dibacakan waktu itu menggiring kita untuk memahami tentang nasionalisme. Tetapi kalau kita bacakan sekarang, itu menggiring kita untuk memahami betapa puisi itu membuat kita menjadi bebas. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Bayangkan. Jadi di tahun 45, puisi itu memberi gambaran tentang nasionalisme. Tentang perjuangan, tentang kesatuan. Tetapi di tahun 2026, kita membaca puisi itu sebagai arah kebebasan kita. Bagaimana kita menentukan jalan kita sendiri, memutuskan nasib kita sendiri.
2: Okay.
3: Jadi itulah puisi. Setiap waktu itu memberi makna yang berbeda atas puisi yang sama.
2: Baik, baik. Kalau puisi yang baru saja Kakak Nong buat ini, apakah di dalamnya itu ada majas-majas yang memang digunakan begitu, yang paling kental?
3: Itu metafora.
2: Metafora.
3: Ya. Di dalamnya itu persamaan. Jadi bagaimana kita memberikan catatan tentang pengorbanan seorang perempuan dan juga memberi tanda bahwa kita pria harus menghormati perempuan. Karena hanya perempuan yang menjaga keberlanjutan semesta ini. Yang memiliki rahim itu perempuan, laki-laki tidak. Dan perempuan adalah penjaga keberlanjutan semesta. Melalui apa? Melalui rahimnya. Tetapi ada beberapa aspek yang perlu kita pahami. Anak itu tidak lahir dari ibu. Anak itu lahir melalui ibu, bukan dari ibu.
2: Oke.
3: Karena untuk mendapatkan anak harus melibatkan ayah. Jadi kalau kita mengatakan anak lahir dari ibu, kita lupa sosok ayah.
2: Jadi harus anak, kata melalui.
3: Iya, anak tidak lahir dari ibu. Anak lahir melalui ibu. Kalau dari, maka anak lahir dari bapa dan mama atau ayah dan ibu, seperti itu.
2: Oke, baik. Dan sebelum kita baca lagi puisi yang kedua ini, mungkin lebih apa ya, diberitahukan kepada, kasih tahu ke bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua juga ya. Dan lupa juga ini ya, kalau buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang kepingin ya, yang mau tanya, yang masih penasaran tentang topik malam ini, boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-4999. Nah ini masih mengenai soal majas ini kakak nong ya. Majas apa yang memang paling efektif begitu digunakan dalam penulisan puisi bertema kopi dan juga senja ini?
3: Ada beberapa majas, tetapi yang sering muncul itu adalah personifikasi, metafora, bahkan paradoks. Personifikasi itu bagaimana kita membuat benda mati itu menjadi lebih hidup. Bagaimana kita membuat kopi yang dalam tanda petik adalah benda mati, itu menjadi hidup. Melalui apa? Melalui kata-kata yang menemaninya, yang memberikan rasa tentang hidup. Demikian pada senja. Kopi itu adalah benda, senja itu suasana. Jadi kalau kita mau menyematkan senja, maka kita harus menyematkan rasa yang menggambarkan suasana. Kalau kopi, itu kita sematkan sesuatu yang memberikan gambaran tentang kopi. Kita beri contoh seperti ini. Jika engkau ingin melihat bagaimana caraku mencintaimu, minumlah secangkir kopi itu. Aku sengaja membuatkannya tanpa gula, supaya kau tahu bahwa cintaku padamu selalu jujur. Karena kopi pahit itu kan jujur. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan senja misalnya? Senja itu kan memberi ruang reflektif. Selain tentang pulang, selain tentang kepastian, selain tentang keindahan. Jadi ketika matahari, mentari itu kembali ke peraduannya, itu jingganya luar biasa. Dan jingga itu ada pada momen-momen senja. Pulang itu adalah sebuah keindahan. Tetapi apakah keindahan itu bersifat abadi? Untuk setiap senja itu bersifat sementara.
2: Oke.
3: Iya, senja kan jingga kan sementara, setelah itu dia berubah menjadi malam. Tetapi keindahan dari sementara itu bersifat pasti. Karena besok sore dia akan ulang lagi, lusa sore dia akan ulang lagi, dan seterusnya. Lalu, kalau kita mau menghadirkan majas apa yang kita gambarkan tentang senja? Metafora. Pengandaian tadi. Lalu tentang paradoks. Paradoks itu hal yang bersifat berlawanan, tetapi membuat kita merenung. Itu paradoks. Misalnya kita mengatakan seperti ini. Senyummu sore ini seperti senja kehilangan jingga. Tak lagi rupawan, tak lagi menawan. Ada apa denganmu? Lalu dia menatapku dan tersenyum. Ketika senyumnya mekar di bibirnya, aku menemukan jingga tanpa senja. Jadi bagaimana kita mengatakan jingga itu tanpa senja, itu kan sangat paradoks. tidak mungkin Jingga tanpa senja. karena memang Jingga itu kan merupakan suasana yang hadir di saat senja. Jadi seperti itu. Hal-hal seperti itu hanya bisa dimiliki oleh penyair-penyair yang punya jam terbangnya luar biasa. Karena bagi penyair-penyair pemula atau penulis-penulis pemula, mereka kekurangan kosakata, kekurangan pemahaman tentang majas untuk membuat puisinya lebih hidup. Jadi baik diksi maupun majas yang kita bicarakan, yang Kakak Datin tanyakan tadi, itu tujuannya hanya satu, membuat puisi itu hidup.
2: Okay.
3: Hidup puisi itu ada di dalam rasa yang digambarkan pada baris-baris puisi itu. Jadi rasa itu yang memberikan kesan kepada pembaca. Saya beri contoh, setiap orang bisa memberikan pesan, tetapi tidak setiap pesan menghadirkan kesan. Maka puisi harus memberi kesan untuk mengikat pembaca jatuh cinta pada rasa yang digambarkan di dalam puisi itu.
2: Oke deh, luar biasa ini ya. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada satu puisi lagi ya. Nanti Kakak Nong boleh menilainya lagi ulang ya. Dan ini pertama kali juga buat puisi dua dan dibacakan secara langsung ini. Dari secangkir kopi berselimut manisnya Lara. Malam minggu jadi tamu abadi pada sunyi yang kembali mengamuk dalam hati. Mengajakku menyendiri, mengecap rasa yang tak bersuara, menikmati detik rindu yang merayap hingga fajar menyingsing. Kubiarkan ingatan tentangmu menembus setiap ruang rasa, menjadikan sepi ini ruang pertemuan yang paling hening. Sebab rindu yang kita simpan adalah berkah yang tak terhingga. Ia adalah nikmat yang menyamarkan bentang jarak yang jauh. Hingga dalam senyap yang dalam, engkau terasa bersandar dengan utuh. Membuktikan bahwa sunyi adalah jembatan paling intim antara aku dan kamu.
3: Wow, sunyi adalah jembatan paling intim antara aku dan engkau.
2: Sebenarnya tadi beta mau rubah jadi kopi dan senja.
3: Bagus. Kalau kita mau bicara tentang majas paradoks. Coba bacakan baris pertama.
2: Baris pertama. Dari secangkir kopi berselimut manisnya Lara.
3: Berselimut manisnya Lara. Bayangkan. Lara itu kan luka.
2: Iya.
3: Tetapi kok disebut manis? Berselimut manisnya Lara. Itu paradoks. Okay. Jadi paradoks itu kita penyair menghadirkan dua hal yang berlawanan. Tetapi membuat pembaca itu untuk merenung, mendalami makna yang sengaja dibalut di dalam majas paradoks itu. Itu paradoks.
2: Okay.
3: Atau kita mengatakan, saya merasa sunyi di tengah keramaian. Itu kan sangat paradoks. Masa dia sunyi di tengah keramaian?
2: Betul. Ada sesuatu.
3: Iya. Jadi ketika Kedatin tadi itu bertanya tentang saya, kepada saya, tentang bagaimana majas paradoks, di dalam puisi ini ada pada kalimat pertama, larik pertama itu majas paradoks.
2: Tapi dalam satu puisi, ini kau bisa menghadirkan majas personifikasi, kemudian metafora, paradoks secara bersamaan atau?
3: Iya. Okay. Tetapi itu tidak menjadi salah satu rambu-rambu untuk membatasi kreativitas kita. Seorang penyair itu tidak boleh menentukan majas ketika dia menulis puisi. Tulis saja, biarkan mengalir. Karena yang menemukan majas itu adalah kritikus puisi itu. Adalah pembaca puisi itu. Seperti tadi, saya yakin waktu Kakak Datin menulis puisi itu, Kakak Datin tidak pernah memikirkan nanti majas apa yang muncul di dalam puisi. Karena tugas puisi bukan memikirkan majas. Tugas penyair bukan memikirkan majas apa yang ada di dalam puisinya.
2: Betul.
3: Tugasnya adalah menulis.
2: Itu tuh beta tulis, kemudian nanti beta hapus separuh, ini soalnya ada hubungan dengan ini, hapus. Ini soalnya ada hubungan dengan ini, hapus.
3: Bagus. Berarti Kakak Datin ada pada fase bagaimana mengkritisi karyanya, dan itu disebut dengan penyuntingan sastra. Penyuntingan sastra itu bagaimana kita mengikhlaskan baris-baris puisi, karena kita merasa bahwa itu tidak cocok ketika kita padupadankan dengan baris-baris yang lain. Itu menyunting. Dan itu ada pada kompetensi yang paling tinggi ketika seseorang memilih untuk menulis puisi.
2: Wow.
3: Karena itu kita sudah mengendalikan ego. Karena pada dasarnya penulis itu punya ego yang sangat tinggi. ketika dia menyematkan kata apa di dalam baris puisi itu sudah statis, tidak boleh berubah. Itu egonya sangat tinggi. Dan ketika setiap penulis yang memiliki egonya sangat tinggi, itu karyanya tidak berkembang. Karena dia bahkan tidak sadar pada baris mana yang tidak cocok dengan baris yang mana. Dan penyuntingan itu memberi ruang bagi penulis untuk muncul secara matang dan lengkap.
2: Wow. Boleh kosong beta sombong ya?
3: Boleh, itu memang pantas untuk sombong. Apalagi di dalamnya itu. Tadi saya lihat ada hiperbolanya, okay. Kemudian ada litotesnya, kemudian saya lihat ada persamaannya, ada perbandingannya, ada beberapa majas.
2: Okay.
3: Dan puisi yang Kakak Datin bacakan itu, kalau ada mahasiswa yang membuat dalam bentuk karya skripsi, tugas akhirnya itu bisa.
2: Wow.
3: Bisa dengan telaahnya itu, telaah majas dari puisi ini, karya ini. Itu bisa.
2: Oke.
3: Okay. Itu uniknya di situ.
2: Baik, baik Kakak Nong. Ini berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi ya, tapi ada satu hal yang kotong lupa juga ini Kakak Nong ya, tentang kotong pung basaudara semua, tentang teman-teman penyair juga dari NTT, dari nasional juga. Tapi dari NTT, ada kosong deh kotong penyair-penyair dari NTT yang menghadirkan ataupun menulis puisi itu tentang kopi, ya kehadiran kopi dan juga senja di dalamnya.
3: Saya ingat ada satu penyair, beliau sekarang ada di Atambua, kepala sekolah SMK Kartintas Atambua.
2: Okay.
3: Namanya Kak John Tubani. Beliau menulis puisi tentang secangkir kopi. Saya masih ingat puisi itu. Pada secangkir kopi yang kehilangan rasanya, aku menyimpan doa yang tak sempat ku sampaikan pada Tuhan. Sebab kopiku kehilangan rasa, dan aku tahu Tuhan tidak menerima doa tanpa rasa. Pada secangkir kopi ini, aku menemukan ada neraka yang membara. Ia hadir sebagai ampas. Ia hadir sebagai bagian terakhir yang tak sempat ku sampaikan. Lalu, aku membawa cangkir kopi itu, kutitipkan pada senja. Sebab mentari sore ini memilih tidak kembali ke peraduannya. Aku adalah secangkir kopi yang kehilangan senja. Aku adalah kehidupan yang belum usai. Aku adalah setiap doa yang tidak pernah Tuhan dengarkan. Aku adalah kehidupan yang fana. Dan aku ada di sini, di hadapanmu, yang tak sempat kau tatap. Aku adalah secangkir kopi yang sengaja kau biarkan dingin di atas meja. Kau tahu, kopi yang dingin itu mengundang beberapa semut untuk hadir. Aku hadir untuk orang-orang yang tidak pernah membutuhkan. Itu tentang secangkir kopi.
2: Dalam lah
3: ya. Iya. Karena memang gayanya Kak John Tubani itu selalu begitu. Dalam sekali. Wow. Lalu bagaimana dengan senja? Saya ingat betul yang ditulis oleh salah satu anak SD. Saya lupa namanya. Tetapi dia di SD Saraswati. Yang di Pasar Obaya, di belakang itu. Kelas 2 SD. Saya lupa namanya tapi saya ingat wajahnya.
2: Okay.
3: Dia tulis tentang senja. Ibuku adalah senja, sebab pelukannya hangat seperti jingga. Ibuku adalah senja, dekapannya sejuk seperti malam. Ibuku adalah senja, di matanya ada purnama yang terbit. Ibuku adalah senja, tempat segala rasa kembali ke dalam dadanya. Sebab ibuku adalah senja yang paling lengkap aku cintai. Anak SD kelas 2.
2: Wow. Anak SD kelas 2 tapi sudah bisa menulis puisi yang sebagus itu.
3: Iya. Karena saya menemani mereka setiap hari Jumat, setiap minggu. Jadi di SD Saraswati itu kita ada kelas sastra. Kelas sastra itu mulai anak kelas 2 sampai kelas 6.
2: Oke.
3: Jadi mereka menulis puisi dan membacakan karya-karyanya. Wow. Salah satunya itu.
2: Ini sebenarnya masih ada banyak lagi yang mau ditanyakan ini ya Kak Kanong, dan masih banyak cerita juga ini tentang puisi, apalagi tentang kopi dan juga tentang senja ini ya. Tentang kopi saja ini pasti akan banyak pertanyaan, apalagi ditambah dengan senja ini. Tapi berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi Kotong, ini ada salah satu karya dari Kak Kanong juga yang dibacakan oleh Kakak Ominggita ini ya, Menebak Takdir. Mungkin sedikit review tentang Menebak Takdir ini.
3: Menebak Takdir itu bagaimana kita berusaha untuk menjadi Tuhan, membaca kemungkinan-kemungkinan yang ada di semesta. Padahal kita lupa bahwa kita manusia, cukup jalani saja apa yang disediakan Tuhan. Jadi ketika kita berusaha untuk mengambil posisi Tuhan, itu kita sedang keliru untuk menerjemahkan Tuhan dalam perspektif manusia. Dan kekeliruan terbesar kita adalah bagaimana kita mau menebak takdir yang sudah disediakan oleh Tuhan.
2: Oke, baik-baik. Baik Kak Kanong, yang paling terakhir apa yang ingin Kak Kanong sampaikan ini berhubungan dengan kotom topik malam ini, menikmati puisi seperti secangkir kopi dan juga senja.
3: Iya, tentang kopi kita bicara tentang kejujuran, dan senja kita berbicara kepastian. Kejujuran dan kepastian itu menjadi dua aspek yang menjadikan seseorang itu adalah manusia yang utuh. Bagaimana bisa kita menerima seseorang jika dia tidak jujur dan dia tidak pasti? Jadi meskipun di dalam puisi kita menghadirkan kopi dan senja, kedua aspek itu selalu menggambarkan tentang karakter manusia itu sendiri. Setiap kita hanya bisa diterima apabila kita menghadirkan dua aspek, yaitu jujur dan pasti. Dan jujur itu di dalam puisi kita sebut dengan kopi, pasti itu di dalam puisi kita sebut dengan senja. Jadi kopi dan senja adalah gambaran kejujuran dan kepastian di dalam diri setiap manusia.
2: Oke, wah luar biasa ini, suka sekali. Baik, terima kasih banyak Kak Kanong untuk waktunya sudah berbagi dengan Kotong di Perempat RRI Kupang tentang menikmati puisi seperti secangkir kopi dan juga senja ini ya. Nanti Kotong bakal ketemu lagi di Sabtu depan, malam minggu depan lagi dengan topik yang berbeda ini. Pasti akan lebih menarik lagi ini ya. Selamat malam Kak Kanong, sukses untuk aktivitasnya ke depan, dan salam puisi Kak Kanong.
3: Salam puisi.
2: Baik, Bapak Mama, Kak Kanong dan Kak Kanona semua, demikian tadi Kotong Pengobrolan ya bersama dengan Kakak Enong Yonson ya, sebagai penulis dan juga penyair yang sudah berbagi begitu banyak hal ya dengan Kotong di malam hari ini di Kecapi Kotong Baca Puisi tentang menikmati puisi seperti secangkir kopi dan juga senja ya. Dan jampi mana-mana dulu karena Kotong Ustaz Sando Malam masih terus menemani semuanya. Sebagai penutup ya, Kotong akan mendengarkan salah satu puisi karya dari Kakak Enong Yonson ya, yang dibacakan oleh Kakak Ominggita, Menebak Takdir.
5: Menebak Takdir, karya Enong Yonson. Aku menebak takdir di antara puing-puing impian yang berantakan.

darat. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan melabuhkanku pada cermin. Aku berkaca membaca senyum-senyum yang tak lagi mekan, menyisakan selasa mata yang enggan menerbitkan tegar. Melihat beberapa rencana yang sudah mulai luntur, bahkan samar-samar seperti musafir tanpa kabar. Aku menebak takdir dengan sujud yang kaku, doa yang membeku, dan asa penuh debu. Aku menebak takdir seperti pagi tanpa mentari, senja kehilangan jingga, dan malam tiada.

Lipat atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang, biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak, "Tiang!" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

Sobat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

0: Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT masih bersama Datin yang menemani Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua di Sesando Malam ya. Dan yang mau bergabung setelah lalu bisa karena Ketong Basengkol Salam sudah hadir kembali ya, setelah tadi Ketong Pengobrolan Kecapi, Ketong Baca Puisi ya. Dan sekarang Bapak Mama Dun bisa bergabung di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 ya. Beta terima dulu di 833-499 yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo, salam Mbak Senggol Salam. Senggol
0: dong. Iya, Senggol Suko. Dengan siapa dari mana?
1: Adik Melani dari NBS.
0: Adik Melani dari NBS. Bagaimana kabarnya Adik Melani?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke, malam ini mau salamnya buat siapa ini Adik Melani?
1: Lagunya?
0: Lagunya boleh, di sini ada yang judulnya sebentar, Amarasi Namas, kemudian Mata-Mata, Manumokasese, kemudian ada juga Seka, BT Timor 2, Otak di Mana, Domido Karioka, Kakamari Dolo, kemudian ada juga Terserah Kau Saja.
1: Yang pertama saja.
0: Yang pertama, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Sama buat kalian. Karena aku pilih Argentina ke Spanyol.
0: Ah, Beta yang menang berarti itu. Beta suka dua-dua, nah jadi mana yang menang berarti itu sudah.
1: Ya lanjut salam kan.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Sama buat Kedaten, tetap semangat, sebentar kurang hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay.
1: Buat semua saja karena selalu masih bergabung.
0: Baik.
1: Terima kasih, halo, selamat malam.
0: Terima kasih, salam, selamat malam juga ya, Adik Melani dari NBS bergabung ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
2: Selamat malam Minggu Kak Dante.
0: Selamat malam Minggu juga. Oh. Dengan siapa, dari mana? Oh, Mama Anita. Iya, kabar baik kok Mama.
2: Gitu, ngelole-ngelole Kak Dante.
0: Amin. Beta ju ita basa-basa. Oke, ini Mama Anita mau dengar lagu yang mana ini?
2: Rilisnya Kakak Dasen.
0: Di sini ada yang judulnya, sebentar Beta lihat ya. Di sini ada yang judulnya Mata-Mata, kemudian Manumokasese, Seka, Beta Timor 2, Otak di Mana, Domido Karioka, Kakak Maridolo, Modal Pacaran, dan juga Terserah Kau Saja.
2: Modal pacaran.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Mama Sergo Kopit, Bung Firi di Soe, ada Mama Franci, Mama Ailin, Bapak Maye, ada Kak Odi, Kakak Saka bersama Mama Gita Rizki, Bapak Endang, Ama Dota, Om Bujang, Bung Rizlan bersama Bapak Firi Sulamo, Bapak Losiran, ada Bung Yuri Kakak Alina, Bung Firi, Mama Susi, Mama Di, Mama Glen, Mama Endang, Mama Cantika, Mama Zer, Opa Emi, Bapak Hermindo, buat Kakak Lelita, Kakak Sari, Kakak Sari, Kakak Furni, Kakak Nana, ada Bapak Dion, Bung Heri, Bu Jong, Kakak Ricamplong, dan Bapak Endang, Mama Mary Osha, Magel Mama Mary semua, ada Mama Becky, buat siapa lagi, buat ya buat Mbak Elga, Bapak Robin, Bapak Janua, Mbak Isira, Bapak Nadu, Bapak Tobias, Akan musim-musim masa suka ke Daten, sudah
0: Baik,
2: lewat itu.
0: terima kasih.
2: Buatnya ke Daten, lagi bertugas, tentunya Tuhan juga selalu temani di studio.
0: Amin.
2: Sampai tuntas ke Daten, larut malam pulang, hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay.
2: Sampai di rumah dengan keadaan selamat. Pasti pangeran yang ibu mama sudah ke menunggu kakak datang pun pulang.
0: Iya.
2: Salam teriring doa dari Mama Anita, teriring salam dari Mama Anita buat keluarga semua di rumah.
0: Oke, terima kasih Mama.
2: Makasih.
0: Salam. Terima kasih. Iya, Mama Anita dari Oeteta bergabung ya. Dan kotong terima lagi ya yang sudah bergabung di kotong line telepon lewat WA-nya Pro 4 dari Kupang ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
3: Senggol dong.
0: Senggol suka
3: jadi mata di ketiling atau empat selalu di hatiku.
0: Bapak Dion juga selalu di hati Pro 4 ini.
3: Iya, kata saya memang jelas, kata.
0: Kemana? Kabar baik kok, Bapak?
3: Kabarnya sedikit buruk, kata. Soalnya baru kembali dari Mete, kata.
0: Oke, baru kembali dari tempat duka.
3: Iya, kata. Iya, kata.
0: Baik, baik. Ini Bapak Dion mau salamnya buat siapa? Berhubung Bapak Dion ini orang ketiga.
3: Ya, tidak dapat lagu, kata. Tidak apa-apa, kata. Soalnya yang penting dapat gabung, kata.
0: Iya. Ini mau pi katok siapa perumah duluan, no?
3: Yang dari yang tadi Mama Anita kok, kakak?
0: Iya, Mama Anita.
3: Iya, saya duluan dari Mama Anita baru tiba Open Miller, kakak. Open Miller nanti mendaki di atas sana.
0: Yang penting zaman nyanyi lagu, naik naik ke puncak gunung.
3: Itu sudah ada.
0: Tapi jangan apa-apa, kalau Bapak Dion pi Opa Miller perumah naik gunung ya, Opa Miller juga kalau pi Bapak Dion juga pasti, nah.
3: Ya, memang naik-naik petari itu agak susah, kata.
0: Oke, silakan Bapak Dion.
3: Yang pertama, buat Mama Nita yang tadi lewat, terima kasih singgelongnya. Ada Bapak dan Laki, ada Opa Miller, ada Om Dion Sampong, Dion Petari juga, ada Sakat juga. Ada Jody Molte, ada Dani juga, ada Siri Juri Kempusa Besoy, ada Yusen KS juga, ada Udi di Kopi juga, ada Mama Aili Niki-Niki, ada juga Putra Nabem bersama kekasihnya, ada Pak Isila juga, Pak Isila Sugila kabar ini,
0: betul.
3: Ada juga Marta, ada juga Mama Melani, kata Melani, non Melani juga, ada Ella di Alat, ada di Dewi di Wesal, ada di Diri Mentasi juga, ada di Diri Menetepen, ada juga Tari di Wabobo, ada Tari juga, ada juga Bung Mirki di Samplong juga, ada Bapak Maia juga, selamat malam Bapak Maia. Ada juga Bapak Herman di NKN juga, selamat malam. Buat semua-semua, kakak.
0: Baik.
3: Yang pantau Pro 4, semoga Allah memberkati kita semua dalam tugas kita masing-masing.
0: Amin.
3: Terlebih kakak yang di studio, selamat bertugas. Allah memberkati kita. Salam.
0: Salam. Terima kasih Bapak Dion ya. Dari Hanesu bergabung. Kalau di 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol, salam.
4: Halo, selamat malam Kak Date.
0: Selamat malam Ju.
4: Kabar one.
0: Leko mama.
4: Oh, ini sama Mirfi Kateta.
0: Kakak Nerva dari Kateta Iya. Seharusnya tadi itu beta tanya Kakak Nerva tuh pakai bahasa Timor Ju.
4: Nah nanti Kak Date tanya sa.
0: homok sekau nakome.
4: Nervai
0: ke teta. Oke, leko juga kakak Nerva.
4: Kabar leko-leko kakak.
0: Amin. Ini malam mau pi bertamu di sapa perumah duluan. Jam buka pintu. Kalau katok ini kakak Nerva katok pintu.
4: Besok ketok pintu nanti merayang tim jauh baru
2: pokoknya seputar Indonesia.
0: Iya, ini mah ketok sama pintu duluan, no.
4: Be ketok duluan ini orang Nifu Batu Purwoma.
0: Uh-huh. Siapa itu?
4: Salam pertama buat ini Madel yang punya Nifu Batu. Selamat malam, Ma. Terus buat Opa Miller. Terus buat ini Yuven Kais yang punya Fatu Venu juga.
0: Uh-huh.
4: Ada sama Jesse Lelogama. Uh-huh. Kapendi yang punya Weteta. Salam hormat. Kadewi yang punya Wesal. Terus buat ini Mama Silmite bersama Bapak Pit yang punya Nalbaki. Mama Arling Kota Bes.
0: Uh-huh.
4: Terus buat Bung John Takari juga. Ada Mameri di Wesal.
0: Uh-huh.
4: Singkat borong buat semua-semua pendengar Pro 4. Oh iya, salam buat kakak Yulin Neno Baaf yang sudah tup. Selamat bobok kakak.
0: Iya. Oh, tup artinya tidur.
4: Indah. Kenapa kakak?
0: Tup itu artinya tidur.
4: Iya, tup itu artinya tidur.
0: Oke.
4: Tidur.
0: Baik-baik. Terima kasih kakak Nerva.
4: Semoga mimpi yang terindah sekali. Ada yang reskase juga yang sudah bobok.
0: Iya.
4: Hey, selamat tidur. Buat ini mama dong yang sementara ada di Ika Teta. Selamat malam mama sayang. Semoga lagi pantau di Ika Teta.
0: Oke.
4: Okay. Mirsa masih jalan-jalan di Camplong.
0: Baik.
4: Yes. Singkatnya buat semua-semua saja kak dateng karena masih banyak antrian di belakang.
0: Oke. Okay.
4: Yang terakhir buat kakak dateng selamat bertugas. Wis nenonokan kita pulang hati-hati di jalan, titip salam buat kakak Nona bersama Nyong Ganteng di rumah.
0: Bye. Salam, terima kasih kakak Nerva ya. Dari Eka Teta sudah bergabung dan kota dengar lalu dua lagu yang mendatang putar ini. Ada salah satu lagu dari kakak Oka Milanisti, lagu dari daerah Marasi ini. Di penjudul Amarasi Namas.

0: Liung pola merupakan alat musik tiup sejenis trompet dari suku Helong di Pulau Semau. Terbuat dari daun lontar. Panjangnya sekitar 1 meter lebih. Kliung artinya berbunyi atau mengeluarkan bunyi. Pola berarti daun lontar atau siwalan. Pembuatan alat musik kliung pola harus menggunakan daun yang dalam kondisi baik, tidak robek, tidak terlalu muda, ataupun tidak terlalu tua, karena akan berpengaruh pada bunyi yang akan dihasilkan. Walaupun hanya dapat memainkan beberapa nada, trompet tradisional ini terdengar menenangkan dan selaras dengan alam. Masyarakat Semau percaya setiap tumbuhan memiliki roh yang dapat berpindah dan berinteraksi dengan roh atau arwah tumbuhan lainnya. Pada malam hari, roh-roh tersebut akan mencari tanaman lain dan berkumpul di tempat yang mereka sukai. Kliung pola dimainkan sekitar pukul 4 atau 5 pagi untuk memanggil roh-roh tersebut bersemayam kembali dalam tanaman. Alat musik ini hanya digunakan pada saat musim tanam tiba.
1: Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan di line telepon ini ya, yang sudah bergabung di 0811-3820-1043. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Minggu.
0: Iya, selamat malam Minggu juga. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Dengan orang jauh.
0: Orang jauh?
1: Iya.
0: Orang jauh. Aduh, tadi kita lupa tanya, homok sekau nakome.
1: Itu di foni nakoe apa kakak?
0: Kakak foni dan beta pakai bahasa timur baru kakak foni ini. Mengaku nama Mam foni, bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik-baik kakak.
0: Muti sinari bikin mam foni pakai kain kok, kain tebal kok.
1: Aduh,
0: atau seperti biasa?
1: Matembus.
0: Sudah bel tapi tembus.
1: Iya kakak.
0: Astaga, berarti dia pun dingin ini memang. Keterlaluan itu, betul-betul.
1: Aku kalau di muti sini kakak dingin terlalu.
0: Dingin terlalu eh. Berkabut juta. Halo, Mamfoni. Halo, Mamfoni. Oh, oke, okay. Tiba-tiba terputus ya. Bisa dicoba lagi di line telepon ini ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Senggol Suko.
2: Oke. Okay.
0: Homok sekau, nakome.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya.
0: Iya, homok sekau, nakome.
2: Mama Lemon.
0: Mama Lemon.
2: Ya.
0: Temam Jesse ini kok?
2: Ya.
0: Kermana kabar? Leko?
2: Kabar leko-leko.
0: Amin.
2: Terus manikin makan.
0: Manikin ju?
2: Ya.
0: Wih. Pakai kain dobel kok mama?
2: Dobel.
0: Awih.
2: Celana panjang, kos kaki.
0: Lengkap semua, tutup kaki sampai kepala.
2: Topi.
0: Hanya mata yang tersisa ini.
2: Tangan. Pakai masker. Mata yang sonde.
0: Oh, mata yang sonde. Baik, baik.
2: Mama Date.
0: Iya, Mama Jesse.
2: Katana dengan si ganteng sehat, toh?
0: Sangat sehat, Mama.
2: Jesse sentanya amaran karena sedengar suara itu ada sehat.
0: Iya.
2: Beta. Orang rumah, sa opa de oma itu sehat, kok.
0: Beta julek, kok, ahoit.
2: Makasih ama.
0: Ini Mama Jesse mau dengar lagu yang mana? Oh.
2: Yo, sisaan.
0: Di sini yang sisa tuh mata-mata manumoka sese seka bete timor 2 otak di mana domido karioka kakak mari dolo dan lagu terbaru itu terserah kau saja.
2: Terserah kau saja.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya ama daten. Itu fani dat hati-hati itu bilalan teu menoktitus omina.
0: Oke.
2: Nah, berikut noi kanerva ekate tam sesnak etne. Samplong ka.
0: Kanerva?
2: Iya.
0: Ekate ta.
2: Oh, pikir belum dicamplong.
0: Tidak.
2: Bilang semoga mama dan papa ini ada pantau radio. Pikir ada dicamplong ke di mana tuh? Terus yang barusan terputus tadi ini kafoni di Mutis. Kayaknya ada berjuang ini. Selamat malam kafoni bersama keluarga.
0: Iya.
2: Berikut buat mama. Harlan di Jaloboko. Mbak saudara yang ada di Logam. Ada Bapak Miki, Bapak Doni, Bapak Felix, Bapak Minggus. Saudara Robles Reo. Juga pemilik Jumetan. Keluarga. Terus ada Bapak Jonua, Bapak Loseran, Kak Joy Molotenga, Kak Alina, Mama Glenn.
0: Oke.
2: Okay. Kak Kari, Kak Melky, Camplon, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat malam Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Madaten, sebentar pulang hati-hati di jalan ya.
0: Oke. Okay.
2: Oke, sampai jumpa, shalom.
0: Sampai jumpa, terima kasih ya Mama Jesse dari Lelogama ya, sudah bergabung. Kalau di 8334-99, halo selamat malam. Oke, okay, ya, terputus ya. Bisa dicoba lagi di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
3: Selamat malam Pak Lurah.
0: Selamat malam juga Ibu Camat.
3: Ya, selamat malam Pak Lurah.
0: Kemana kabar Ibu Camat?
3: Leko-leko.
0: Tapi ini beta sone tahu ini. Ini Ibu Camat dari mana? Homok sekau nakome Ibu. Oh ternyata mam. Oh beta tanya pakai bahasa Timur baru mengaku nama.
3: Kok ai sekau kakak ada di bahasa Timur na.
0: Tapi betul toh itu toh?
3: Iya kak.
0: Kabar baik mama.
3: Ya peleko kadate.
0: Amin.
3: Kapan nak malam yang bahas yang open miliar itu bermu gabung mau khusus tapi pasti
0: langsung. Bahas tentang apa ya? Kita lupa ya.
3: Yang bahas bahasa Timur kak.
0: Oh, bahas tentang bahasa Timur.
3: Kalau kan anu kan memang betul sama dengan open miliar
0: itu. Oh, yang tentang kata-kata iya. Penghargaan dong tuh kok.
3: Kalau kami nanti kakarate bilang saat malam, nanti kak bilang saat malam Pak Tua atau malam Ahoy. Kalau kami kita kome, kalau bilang homo kome itu sebenarnya kata kasar kak.
0: Oke, itu kata kasar. Kalau yang halus?
3: Kalau omong dengan kakarate, kalau kita bilang kita kome Pak, itu kan kita sopan deh orang. Tapi kalau kita bilang homo kome berarti itu sebenarnya kita tanya ke anak kecil begitu. Orang yang jauh dari kita.
0: Oke.
3: Homo kome. Tapi kalau kakak kami yang omong dekat kerate pasti kami bilang kita kome pahit. Kita kome pa.
0: Kita.
3: Hit.
0: H-I-T. Oh hit.
3: Iya.
0: Hit apa tadi?
3: Hit pakome. Iya. Tapi kalau kau bilang homo kome memang itu betul, tapi sebenarnya itu katanya kurang baku begitu.
0: Iya.
3: Kurang enggak terindah didengar.
0: Berarti itu dalam kategori mungkin bahasa sehari-hari begitu eh?
3: Ya.
0: Bahasa pasar begitu ya?
3: Di pasar hari yang dibilang homo kome itu kan itu, tapi kalau mau coba bahasa sopan itu ya hit pakome
0: itu artinya?
3: Kita dari mana begitu?
0: Kita dari mana?
3: Ya, maksudnya kita tanya orangnya itu dia dari mana.
0: Oke.
3: Tapi kalau menghargai dia kan kita itu homo kome kalau bahasanya bilang lu dari mana begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih ini sudah meluruskan dan juga sudah membenarkan apa yang seharusnya dipakai begitu. Kalau kata yang ini harus dipakai di mana, kata yang ini harus dipakai untuk siapa begitu.
3: Iya makanya yang tapi malam dia pernah bilang. Beruntung karena open mirror itu di udara, makanya kita bilang open mirror. Tapi secara adat, secara apa di depan mata kita bisa bilang open mirror. Pasti kita bilang Bapak Koste.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mama.
3: Iya, kata.
0: Iya, ini Mama mau salamnya buat siapa atau mau dengar lagu? Yang lalu, mana? Mau pilih yang mana? Di sini?
3: BT Timur 2.
0: Oke, iya, baik. Salamnya buat?
3: Yang pertama, buat kakak yang lagi bertugas. Doa dan harapan kami, kakak tetap semangat dan keluarga juga tetap diberikan kemudahan. Semoga berkat Tuhan juga tetap tercurah buat kakak dan keluarga selalu.
0: Amin.
3: Bahkan kakak harus diberi kesehatan karena ini final ini.
0: Bagaimana?
3: Ini kakak harus diberi kesehatan karena mau final ini.
0: Oh, begitu mau final ya? Ada nobar kosannya di sana. Oh.
3: Ada nobar. Iya, Bapak Ali ada salah berkata ini.
0: Oh, begitu. Tekoton di sini juga hari Senin pagi itu ada nobar di depan kantor sini.
3: Andi ada dengar yang kakak rokan ada omong. Bapak Ali ini cukupan kalau di RRI ini masih.
0: Yang dekat deh. Pokoknya yang dekat di sini nak ingat tuh datang. Oh.
3: Itu berkata.
0: Baik. Ini mau salam buat siapa ini?
3: Yang pertama. Begitu pun buat Bapak Kose, selamat malam Ahuyut Alalat. Semoga ikut Omni nama oleh Koneno Anan. Terus yang berikut buat Bapak Dan. Selamat malam Bapak Dion, Mak Koni, Mak Jesse tadi, Kak Udi, Kak Joy, Kak Melki, Kak Firi, Kak John Tegari, Bapak Naye, Mak Tomon. Bapak Kakak Damjar, Kak Reflan, Kakak Saka, Bapak Nehemia, Bapak Ako Manuelon, Mama Adi, Mama Anita, Mama Tarina Melini, Kak Adi Melani, Ibu Nagati, pokoknya salam buat semua lagi pantau perempat malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu juga, Kak.
0: Oke, amin.
3: Terima kasih Kakak Dateng. Semoga kesehatan, kita semangat dalam melayani di perempat.
0: Oke.
3: Salam, selamat malam kakak yang baik hati.
0: Salam, terima kasih mama juga yang paling baik hati. Ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya Mama Aileen dari Niki Niki sudah bergabung ya di Kotompong Lain Telepon. Dan kota dengar lagi dua lagu yang berarti putar. Nanti setelah itu di sesi kedua datang kembali lagi untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

0: Perompatan dari Kompas Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam. Di sesi kedua sampai di jam 11 malam nanti masih bisa bergabung ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini yang tadi terputus kok.
1: Iya, kakak betul.
0: Mampun ya. Tadi kenapa terputus?
1: Jaringan kakak.
0: Oh, jaringan ya. Mulai kasih salah, so.
1: Iya, kakak betul kakak.
0: Baik, ini Mampun mau dengar lagu yang mana?
1: Ada lagu apa-apa kak?
0: Di sini yang beta siap untuk sesi kedua itu Mol Ana Aleonekaf, Saya Harus Bilang, Ina Mateloar, Sampai Putus Nafas, Ina Amaya, Sakit Perih Luka, Rindu Amfoang, Beta Simpan Rasa Cinta, Ate Deso, dan juga Peristiwa.
1: Yang pertama kakak, Molana Aleonekaf.
0: Oke, salamnya buat siapa-siapa ini?
1: Salam yang pertama kakak yang bertulis, tetap semangat. Terus ada suami lagi di Amanu Banikiniki. Selamat. Terus ada Mama Aileen, ada Mbak Desi, ada Mbak Herman, ada kakak Nana, ada kakak Dini, ada kakak Putra Molbar, ada kakak Melki, ada kakak Dani, ada kakak John, ada bapak John, ada kakak Saka, ada Maima, ada Ma Antipa, ada bapak Ako, terus ada bapak Nabi. Pokoknya buat semua-semua kakak yang lagi tante, selamat malam.
0: Oke, terima kasih kakak Foni.
1: Semangat, salam.
0: Salam. Ya, terima kasih Mamfoni dari Mutis ya, yang tadi sempat terputus akhirnya bisa bergabung kembali. Dan di WhatsAppnya Pro4 RRI Kupang ini ya, datang terima dolo. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Selamat malam ke Daten.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, Hitpa Kome
2: dari Merdeka.
0: Oh, dari Merdeka. Kakak ya. Ferdi.
2: Iya.
0: Iya. Kakak Ferdi, kemana kabar? Baik kok.
2: Kabarnya baik.
0: Ini Kakak Ferdi orang kedua ini, jadi berhak dapat lagu ini. Mau dengar lagu yang mana?
2: Rindu Amfoang.
0: Rindu Amfoang. Asal ya. Memang dari Amfoang kok?
2: Iya.
0: Asal dari Amfoang kok?
2: Saya asal Kupang asli.
0: Oh, Kupang asli.
2: Iya.
0: Oke, pikir dari Amfoang kok minta ame ini lagu nih. Tapi suparna sampai Amfoang ta?
2: Ya.
0: Suparna sampai Amfoang?
2: Belum, belum.
0: Oh, belum. Kayaknya harus pi ini ya, Bapak iya. Kakak.
2: Ada waktu harus pergi.
0: Siap. Ini masalahnya buat siapa ini?
2: Yang pertama buat Kak Dasen, selamat malam saat bertugas.
0: Iya.
2: Terus yang pertama buat Kak Foni yang tadi baru lewat, selamat malam. Terus buat Kak Milky Camplong, Kak John Camplong, Kak Fongki Camplong.
0: Kak Fongki?
2: Iya, Ongki.
0: Oh, Ongki, berpikir Kak Fongki lah.
2: Ongki, Ongki.
0: Iya.
2: Terus Kakak Saka Pariti.
0: Iya.
2: Terus buat Kak Joyce Molteng, John Katari, Tani Fatululi. Mama Yesi Lelogan, selamat malam. Pokoknya semua saya datang, selamat malam.
0: Baik. Terima kasih, Kakak Ferdi.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam juga. Kakak Ferdi dari Merdeka ini sudah bergabung. Kalau di 833-499, halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo.
3: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dengan dari siapa mana? Ya? Nadu kena deh, oh. Halo?
3: Halo?
0: Iya, Nadu kena deh.
3: Aku?
0: Ini aku saterus, nih kira mana, oh.
3: Iya emang aku.
0: Tapi aku kan punya nama.
3: Ya aku aja.
0: Ini Mayani, Bunda Asmi, Buser atau?
3: Ini R. Riani.
0: Oh, oke, okay. Riani.
3: Iya. Yeah.
0: Gimana kabar Mariani?
3: Riani kabarnya baik banget.
0: Oke. Okay. Jadi ini malam mau salamnya buat siapa ini Mariani?
3: Waduh, seng dapat lagu kah?
0: Seng dapat lah.
3: Kasihan banget deh aku.
0: Bukan beta yang bilang, oh. Mariani yang bilang, oh.
3: Mama aku yang bilang. Kan kasihan banget. Kan tadi aku udah masuk duluan. Angkat di entah nomor telepon mana, katanya WhatsApp. Tapi ternyata sekarang aku telepon WhatsApp. Bilangnya bukan WhatsApp. Ah, bete.
0: Ini beta terima tadi, tiba-tiba yang munculnya Mariani.
3: Nah, iya ini aku telepon WhatsApp. Kan tadi yang masuk awalnya tuh aku enggak tahu WhatsApp atau enggak. Yang penting bilang telepon. Tapi sekarang aku masuk lewat WhatsApp. Bilangnya bukan WhatsApp.
0: Masa.
3: Sedangkan aku telepon pakai WhatsApp.
0: Masa. Perasaannya Mariani ya, aja iya, ini. Iya. Ini kita logat aja ya malam ini.
3: Oke, aku mau ngucapin mat malam dulu, boleh?
0: Boleh.
3: Oke, yang pertama untuk Mama Rian, Mami gabung dong. Udah kangen pingin dengar voice-nya.
0: Marian, ada yang nungguin ini, Marian.
3: Makanya aku manggil. Terus untuk Om Edulake, Mama Glenn, Mbak Mary Latif, kenapa hilang ada. Terus buat Manona sama Ama Benja, Opa Emi, Bapak Hermindo, Dewi Oisao, Paman Gandhi, Bibi Salma, Mama Rin, Bapak Charles Kotabes, Maharlan Leloboko, Ma Franci Nefokoko, Ma Jessie sama Oma Amni Fubureni Lelogama, ada
0: kuning.
3: Bapak Aloseran, ada Kajo.
0: Udah lampu, halo? Iya halo, udah lampu kuning ini. Sedikit lagi lampu merah, oh.
3: Ibu, kan belum lampu merah, baru kuning.
0: Iya. Dua lagi berarti lampu merah
3: halo,
0: ini.
3: Om Endang, Opa Men, terus Mama Tati, Mama Anita, Bapak PU, Bapak Melki, Ama Iye, Ama Doto. Yang terakhir untuk Ibu Bapak.
0: Iya.
3: Lagi pantau.
0: Terima kasih.
3: Aduh ini jaringan. Apakah ada
0: jaringan?
3: Voice ada hilang. Oke deh. Untuk kedatangan mat malam mat bertugas sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Oke. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih ya Mama Riani ini ya yang sudah bergabung di 0811-3820-1043 ya. Dan datang terima lagi ya di 833-499. Halo selamat malam Mbak Senggol salam.
4: Senggol dong.
0: Senggol suka.
4: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam juga. Hit Pak Kome.
4: Auoka Molotengah Kak Daten.
0: Oh dari Molotengah. Dari Desa Binau sini eh.
4: Iya Kak Daten.
0: Kakak Joy berarti.
4: Iya Kak Daten, 100%.
0: Kemana kabar Kakak Joy?
4: Kabar selalu baik-baik Kak Daten. Soalnya baru pulang dari Kupang sih, antar sayur baru sampai ini Kak Daten.
0: Oke. Kupang ini antarnya di mana? Pasar mana?
4: Di pasar ini Oe Sapa dengan Oe Ba, pasar Impres, Ekstus. Ada kawan satu di Lili, berarti saya antar berapa karung di ada 4. Di Pasar Impres ada 5, Weba 4, dengan Wesapa ada 7 karung.
0: Wih, berarti banyak sekali ini ya. Berarti semua pasar tradisional di Kupang nih kakak antar semua ya?
4: Ya langganan kadang harus antar.
0: Tapi kakak lewat satu pasar, pasar Penfui.
4: Kan tidak ada orang pesan di situ.
0: Oh, belum ada orang. Semoga ada ya, supaya enggak bisa semua pasar terjangkau ya.
4: Soalnya ada keluar jadi Penfui kadaten.
0: Nah, terus kenapa kok soalnya mau ini? Kerjasama kok antar?
4: Ini tapi dong hanya berjual ke sayur batang hijau sekadar. Bang dan kol ini mereka offer hanya begitu sekadar.
0: Oke, baik. Memang menjangkaunya pasar ya, memang pasar istilahnya pasar besar begitu ya.
4: Iya.
0: Oeba, kemudian Oesapa, Oeba dan juga ini Inpres ya.
4: Iya.
0: Oke. Sukses terus ini ya usahanya Kakak Joey.
4: Amin kadatin. Ini memang kali besok di Atambua lagi antar di Atambua lagi
0: kadatin. Berarti semua daerah ini? Bukan hanya ya, Kupang sah.
4: Langganan banyak kadatin.
0: Mantap kalau begitu. Ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi ini juga sekalian jalan-jalan ya.
4: Iya kadatin.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa ini, Kakak Joey?
4: Siapa lagu kadatin?
0: Lagunya Ikutan kakak.
4: Iya. Ya, makasih kadaten awalnya buat kadaten yang lagi bertugas di studio.
0: Iya.
4: Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
4: Dan kita tolong hati-hati. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati. Dan Oma dan Opa di rumah juga.
0: Baik.
4: Terus yang pertama buat Alina di Fatuli Utenga bersama Mama dan keluarga semua. Selamat malam. Terus buat Bunda Asmi yang baru lewat. Bunda bete. Jangan bete-bete Bunda.
0: Terus
4: buat Mama Cepka. Mama Jisile Logama. Mama Anita Weteta. Mama Glenn. Bu Endang. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki. Bapak Dan Oinlasi. Bapak Dion. Kau di Kokpu. Bung Milky di Camplong. Terus buat Bapak Alo Keran di Fatuli Utenga. Oh iya Bapak Alo, nanti besok baru saya singgah di Fatuli Utenga Bapak Alo. Terus buat semua-semua sekadaten yang lagi pantau Pro 4 yang ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
4: Dan buat kadaten selamat bertugas. Terima kasih. Salam.
0: Terima kasih. Salam. Ya. Buat kakak Joy dari Molteng ya, yang sudah bergabung dan kota dengar lagi dua lagu yang merata putar ini. Ada satu lagu dari kakak Norsen Anokeba ini dengan judulnya Mol Ana Aleonekav.

Oboist atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

0: tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di mama, toh.
1: Bita bingung, mama, Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga, susah mati. Bita pasrah, sesuh, deng nasib nih, mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, mama. Bisa bikin apa suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
1: Oke, mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basengkol Salam. Dan di WhatsApp-nya Perempat dari Kupang yang sukirim pesan, ada Ibu Resmi di Binilaka Penfui ini. Senggol dong Kakak Daten, Binilaka ada dingin. Senggol salam untuk Kakak Joy yang baru lewat, Opa Miller, Mama Kevin, Mama Eunike, Kakak Ellen, Kakak Dewi, Bunda Natalia, Mama Jessie, Kakak Fendi, Bapak Ma Iye, Om Endang, Om Yuven, Kakak Lina, Mama Glenn, serta semua yang lagi dengar Pro 4. Selamat bermalam minggu, Kakak Daten. Dan terima kasih Ibu Resmi sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Pro 4 dari Kupang. 833-499, halo selamat malam, Basengkol Salam. Halo, selamat malam, Basengkol Salam. Senggol suko.
1: Bapak jatuh.
0: Hai. Ntar bisa jatuh ini kakak. Tapi ini.
1: Mungkin bisa ikut final kan.
0: Aduh. Betul Joy. Tejang lupa. Hari Senin pagi ini kau ada nobar di depan kantor sini.
1: Ketong juga nobar di sini kak.
0: Oh, nobar juga situ. Ih, Mbak kumpul sini lebih enak.
1: Lebih rame, tapi kalau baganggu kan enak.
0: Iya, yang penting baganggu juga ada batas, oh.
1: Biar siapa.
0: Kalau hura-hura ya, begitu-begitu, sana apa-apa, Bikin rame, toh. Tapi jangan sampai menyinggung begitu, kakak.
1: Kok ini... Ada yang darat tinggi, ada yang mabok juga. Karang-karang juga, soalnya bakal tumbuh juga pastikan.
0: Itu tuh yang kotong harus jaga, maksudnya kotong harus. Memang kotong boleh ya ber euforia bersama begitu nonton Piala Dunia, apalagi pas final begini. Tapi kotong juga harus jaga sikap begitu ya. Jangan sampai kok kotong bahura juga si keluar kata yang suande ini di orang pung telinga. Hura-hura biasa-biasa,
1: kadang-kadang kita yang tidak tahu minum ini aman, tapi yang orang yang mabuk kadang-kadang datang.
0: Iya, betul. Tapi nanti kalau su terjadi, nanti dong di sana yang bermain datang kok kasih ini, damai. Kan cuman itu.
1: Orang lagi santai di sana kotong.
0: Makanya orang ada senang di sana su pegang piala. Kotong di sini ada bahura, pokoknya kotong. Ini kita kotong yang jadi masalah leh.
1: Pagi mabok turun su ada di Polres.
0: Makanya kotong harus jaga sikap begitu ya. Kotong boleh ikut bergembira begitu ya, tapi jangan sampai kelewatan juga, kelewatan batas begitu, jangan. Kotong harus jaga kotong pung ini suasana. Baik. Tapi ini beta belum tahu ini, hit Pak Kome.
1: Oh. Kakak Fatululi.
0: Fatululi. Kakak Nani?
1: Iya, kakak.
0: Oh, beta pikir siapa kok. Kabar baik, Kakak Dani?
1: Leko-leko, Pak Tuan.
0: Amin.
1: Satu bulan, soalnya bergabung. Jadi, ini pendengar setia, dong mungkin bilang, ini orang suhilang kemana, padahal ada di Spanyol, baru pulang datang.
0: Wih, Bidi. Coba, bilang selamat malam pakai bahasa Spanyol, kakak.
1: Kita tahu ini.
0: Berarti pi hanya lewat ini, saya. Tersane sampai di sana.
1: Iya.
0: Oke, deh kakak Dani mau dengar lagu yang mana?
1: Di listnya kakak.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Saya Harus Bilang, Ine Mate Loar Sampai Putus Napas, Ina Amaya, Sakit Peri Luka, Beta Simpan Rasa Cinta, Ate Deso, dan juga Peristiwa.
1: Oh, yang terakhir. Sih.
0: Yang terakhir. Ini lagu baru, beta baru kasih masuk ini.
1: Iya, tapi baru dengar.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat keraton di studio, tetap semangat di sini, nokan Kak Daten.
0: Amin.
1: Kurang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Yang berikutnya ada Bung Joy, Bung Yuven, Kakak Ana, Mak Anita dan Bung Fendi, Opa Miller, Ama Tommy dan Adik Merani, Cecilia, Bapak Dion, Nana di Ayofano, Bung Milky Campang, Mama Aileen, Lelita di Batu Plat, Pari Nombreni juga, Opa Sila, Saka Pariti, Mama Jessie, Mama Ima, Roni Mutis, Om Endang, Bung Odi, Mama Bici Manutapen, Mama Marsa, Bung Firdi, Bung Firi juga, Bapak Yehuda Dioniko, Reflan di Sulamu juga, Bapak Maija di Panmuti.
0: Baik.
1: Singkat borong buat semua-semua sakaka yang lalu dengan ucapan selamat malam.
0: Oke.
1: Makan kita oke. Dan buat Karaten, salam.
0: Salam, terima kasih ya Kakak Dani. Dari Fatululi sudah bergabung di 833-499. Dan jangan lupa ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya ya. Hari Senin pagi ya, final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol itu, Kotong di sini akan mengadakan nobar ya, nonton bareng ya final Piala Dunia di jam 3. Jadi jangan lupa ya. Kalau Sonde sibuk, mampirlah di halaman depan RRI Kupang untuk menikmati keseruan dan juga kegembiraan bersama ketika menonton final Piala Dunia 2026 nanti. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam.
2: Malam, Pak.
0: Iya, hello, Mamat Dao.
2: Mamat Dao.
0: Iya, Retin Panmutin, ada kok?
2: Iya, pan mau tinel waki.
0: Minami bapa, iya iya we.
2: Iya iya.
0: Iya. Bapak Ma Iye.
2: Iya.
0: Bapak Ma Iye ini orang kedua. Jadi mau dengar iya. Lagu yang mana?
2: Ina Amaya.
0: Ina Amaya. Oke. Okay. Mana
2: ada
0: dia?
2: Toh?
0: Ada bapa. Era mape deo.
2: Oh iya iya.
0: Baik. Tapi ini lagu beta pernah putar. Kasih bet, ha, kasih beta pung almarhum oma.
2: Iya.
0: Kasih dengar oma pu air mata jatuh.
2: Itu sedih nah, kalau lagu Inama itu.
0: Iyo. Betul. Karena arti di balik dari lagu memang sebuah apa ya? Perjuangan begitu eh.
2: Iya. Apalagi kalau kita ku anak-anak jalan merantau baru dengar itu lagu itu kita sedih mati.
0: Baik. Oke, deh Bapak Maie.
2: Iya.
0: Mau salamnya buat siapa malam ini?
2: Ini saya terlambat masuk dan jadi beta sepurata. Semua mana berapa orang yang senggol saya punya nama Bapak Maie itu saya balas semua itu.
0: Baik, baik, oke.
2: Selamat malam, salam.
0: Iya, salam. Terima kasih, Bapak Maie. Ya, Raiti Panmuti Noel Bakin ada, Bapak Maie ini. Ya, terima kasih Bapak Maie sudah bergabung di ketempung line telepon lewat WhatsAppnya. Ya, WhatsApp Pro 4 0811-3820-1043. Dan datang terima lagi ini ya yang sudah bergabung. Tapi kau coba cek dulu di WhatsAppnya Pro 4 dari Kupang. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu datang terima lagi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Oke, bisa dicoba lagi ya di 0380833499. Dan sekali lagi ya buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan lupa di hari Senin ya. Hari Senin tanggal berapa itu ya? Tanggal 20 ya. Tanggal 20 jam 3 pagi itu ada nobar ya. nonton bareng di halaman depan RRI Kupang ya, nobar piala ya, nobar piala dunia 2026 ya, yang setelah sekian lama kotong ikuti pertandingan dari awal ya sampai dengan terakhir nanti siapakah yang akan menjadi juara, apakah Argentina atau Spanyol ya, mari kotong tentukan ya. Kotong tentukan dan kotong pastikan ya, kotong pastikan siapa yang akan menjadi juara ya, kotong nonton sama-sama di halaman depan RRI Kupang karena ada nobar nanti di hari Senin jam 3 pagi. Jadi Bapak Mamadom bisa datang, bisa ikut seru-seruan ya, ikut bergembira ya di halaman depan RRI Kupang bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan dong ya. Jadi bisa nonton sama-sama ya, bisa seru-seruan sama-sama ya, bisa bergembira sama-sama juga ya. Entah siapa yang menang ya. Sanepa apa bola kan itu bulat. Ada yang pilih nanti Argentina yang menang, ada juga yang bilang nanti Spanyol yang menang ya. Mau Argentina atau Spanyol yang menang ya. Intinya kotong sudah memberikan yang terbaik ya, memberikan dukungan yang terbaik ya. Kalau belum ini tahun untuk menjadi juara, mungkin 4 tahun lagi ya akan juara begitu ya. Tapi kotong mari seru-seruan ya, mari bergembira bersama nonton bareng final Piala Dunia di halaman depan RRI Kupang di hari Senin jam 3 pagi ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Dengan siapa di mana ini? Halo. Oke. Baik, silakan dicoba lagi ya di 833499 dan Datan masih kasih kesempatan ya untuk satu orang bergabung ya sebelum Datan tutup untuk ketemu kebersamaan di malam hari ini di Basenggol Salam ya. Karena Datan sudah ada di menit ke-54 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Yang mau bergabung masih bisa ya untuk satu orang ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua sebelum nanti tutup ini ya pintu Basenggol. Tapi bukan berarti nanti datang tutup terus, sonde besok masih ada lagi ya di jam yang sama begitu ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Dengan siapa dari mana? Oke, sayang sekali ya, belum beruntung ya. Mungkin besok di jam 9 beruntung lagi untuk bergabung ya, untuk kirimkan salam-salamnya. Untuk malam ini sampai di sini saja ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, untuk ketemu kebersamaan di Basenggol Salam perempat RRI Kupang yang sangat beruntung besok bisa bergabung ya dari jam 9 sampai di jam 11 malam ya seperti biasa. Dan terima kasih buat bapak mama kakak nyong kakak nona semua yang sudah bergabung di line telepon dan juga di WhatsAppnya perempat RRI Kupang ya, ada Ibu Resmi dan juga yang lainnya ya. Terima kasih buat semua pung partisipasi ya yang sudah bergabung di Basenggol Salam perempat RRI Kupang ya. Sekaligus datang juga mau pamit ini dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua, terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini yang sudah temani datang dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Setelah datang pamit, jampi mana-mana dah loh, karena masih terus mana-mana semuanya sampai di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik dari Katom Daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia yang akan menemani Bapak Mama Dompung suasana malam yang sudah pada mau beristirahat. Selamat beristirahat ya, semoga malam ini mendapatkan mimpi yang paling terbaik, mimpi yang paling indah ya. Selamat malam, sampai jumpa lagi besok. Murid Yesus, doera hela ungadi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika kamu mengubah caramu melihat sesuatu, hal-hal yang kamu lihat akan berubah. Wayne Dyer.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bahas Saudara, hari ini Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Baso daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Untuk ini pagi ya, Beta Christine menemani Bapak Mama Baso daerah dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ini pagi ada rangkaian musik tentunya ya, dan juga informasi-informasi. Dan pagi ini seperti biasa, Kotong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Ya, selamat pagi. Sekali lagi selamat beraktivitas di pagi ini. Hari yang baru, hari yang penuh pengharapan ya. Dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Kotong sendirian. Tuhan memberkati kita. Amin.

Anona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita mengharap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pengasih dan penyayang, kembali lagi kami anak-anakmu datang ke depan hadiratmu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Buat hari baru, buat nafas kehidupan yang baru yang masih Engkau percayakan kepada kami. Pada saat yang indah ini ya Bapa, kami akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Nah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-11. Demi nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahanku. Tema untuk kita adalah bahagia adalah bagian hidup orang percaya. Bahagia adalah bagian hidup orang percaya. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berulang kali mengingatkan bahwa keberadaan orang percaya itu di tengah-tengah dunia seharusnya memiliki kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang yang belum percaya. Seharusnya memiliki kualitas yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu sikap yang membedakan orang percaya dengan orang dunia adalah hal kebahagiaan. Bahagia memiliki arti keadaan atau suasana hati yang tenteram dan damai, bebas dari rasa susah. Umumnya, rasa bahagia yang dimiliki orang-orang dunia sangat ditentukan oleh situasi-situasi yang terjadi atau bergantung pada suatu yang dimilikinya. Namun fakta membuktikan bahwa sukacita yang mereka rasakan tidak bertahan lama atau bersifat musiman saja. Itulah kebahagiaan yang semu yang diberikan oleh dunia. Mungkin kita akan berkata bahwa bagaimana bisa berbahagia kalau masalah yang kita hadapi datang secara bertubi-tubi, tiada kunjung henti di sepanjang hari. Bagi orang percaya, kebahagiaan seharusnya menjadi bagian hidup yang senantiasa terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan utama kita berbahagia bukan semata-mata karena berkat materi yang kita telah terima dari Tuhan, atau karena tidak ada masalah dalam hidup ini, tetapi karena berkat rohani yang Tuhan berikan. Berkat rohani itu berupa apa? Berkat rohani tersebut berupa pengampunan dosa. Dosa adalah masalah terbesar manusia. Kita harus ingat bahwa upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Tapi karena kasihnya yang besar, dosa-dosa kita telah diampuni. Uang, harta, kekayaan, agama, perbuatan baik tidak bisa membereskan dosa-dosa manusia. Satu-satunya hal yang sanggup membereskan dosa manusia adalah darah Tuhan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya Daud menulis di dalam Mazmur 32 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Karena pelanggaran kita diampuni dan dosa kita ditutupi, maka kita selalu punya alasan untuk tetap berbahagia bagaimanapun keadaan kita. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan kami,
kami dikatakan berbahagia karena kami adalah orang-orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Pelanggaran kami diampuni dan ditutupi dosa kami, ya Tuhan. Maka kami selalu mempunyai alasan untuk tetap berbahagia bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih untuk itu, ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa.

Darurat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: 4, Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Flores Timur mencatat ketersediaan jagung yang melimpah sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi tersebut memperkuat posisi Flores Timur sebagai daerah yang mandiri dalam pemenuhan komoditas jagung untuk konsumsi maupun pakan ternak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Yosef Sadi Openg mengatakan, produksi jagung di daerah tersebut berada pada tingkat yang sangat mencukupi. Menurutnya, ketersediaan jagung masih mampu melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Beralih ke informasi berikut, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kecamatan Detu Soko terus didorong untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Ende. Kawasan yang berada di jalur menuju Taman Nasional Kelimutu dinilai memiliki potensi besar melalui kekayaan pertanian, budaya, tradisi, dan bentang alam yang masih terjaga. Anggota DPRD Kabupaten Ende, Ferdinand Nando, mengatakan posisi strategis Detu Soko sebagai pintu masuk menuju Kelimutu menjadi peluang yang harus dimanfaatkan melalui pengembangan potensi desa. Menurut Nando, pengembangan pariwisata harus berangkat dari kekuatan lokal yang dimiliki masyarakat sebagai modal utama pembangunan desa. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Kristin, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso di era demam Piala Dunia masih tetap terjadi ya. Jadi tadi pagi baru selesai mungkin ya pertandingan antara Perancis dan juga Inggris. Ya, dan beberapa orang rela untuk begadang ya Bapak Mama Baso di era demi menyaksikan pertandingan-pertandingan yang mungkin sudah berlangsung sebelum-sebelumnya, bahkan menanti di subuh nanti di Senin, subuh di hari Senin nanti ya. Ya, pertandingan yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Boba Mama Baso Dera saat ini sedang berlangsung ya untuk pertandingan antara Prancis dan juga Inggris. Skor sementara 4-2. Inggris memimpin ya dengan 4 gol dan Prancis masih tertinggal 2 gol lagi. Apakah Inggris atau Prancis yang akan menang? Kita lihat saat nanti ya. Iya, dan bicara soal Piala Dunia, Bapak Mama Saudara dong semua. Kalau Bapak Mama Saudara lihat di jadwal kan rata-rata pertandingan yang dilaksanakan itu selalu di subuh ya, dini hari. Dan itu membuat beberapa orang akhirnya memutuskan untuk begadang. Padahal Roma Irama bilang, begadang jangan begadang. Tapi tetap sayang namanya untuk menyaksikan Piala Dunia. Apalagi besok dia punya final. Itu hari Senin ya, terus bertepatan dengan hari masuk kerja. Jadi biasanya ada juga yang mungkin pikir-pikir. Tapi kalau menurut Bapak Mama Bapak Saudara sendiri, Bapak Mama Bapak Saudara ini tipe orang yang lebih suka begadang untuk menyaksikan secara langsung Piala Dunia, atau Bapak Mama Bapak Saudara merupakan tipe orang yang kok nanti juga ada di siaran ulang. Ya, jadi silakan sampaikan komentarnya melalui kotak umpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara, atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan, karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Maba Saudara dong semua masih di Bapote ya. Dan juga tentunya sorak-sorai masih disampaikan ya. Masih terjadi karena masih berlangsung pertandingan antara Inggris dan juga Perancis. Ya Bapak Maba Saudara, kalau ketong bicara soal Piala Dunia ya, ini sebenarnya Piala Dunia bisa menumbuhkan ataupun membangkitkan rasa nasionalisme. Kenapa demikian? Walaupun bukan Indonesia yang bertanding ya, tapi kita bisa lihat bahwa di mana-mana orang-orang itu akan mendukung negara yang mereka sukai ya. Bahkan orang Indonesia juga. Hal ini memenuhi kebutuhan psikologis dasar untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok yang lebih besar. Jadi banyak juga yang akhirnya bersatu ya. Ya, jadi Bapak Maba Saudara dong semua, ini menjadi momen kebersamaan ya. Jadi menonton bersama di lingkungan rumah ya, atau di kafe-kafe yang menyajikan ataupun mungkin menyiapkan tempat untuk nobar, nonton bareng begitu ya, itu menciptakan interaksi sosial. Jadi mungkin awalnya kita sudah saling kenal, tapi mendukung negara yang sama itu membuat ketong jadi akhirnya merasa bersatu ya. Suasana pun akhirnya jadi cair. Dan yang pasti tambah teman begitu ya, dan juga mengurangi rasa kesepian. Nah, kalau bicara soal menonton Piala Dunia, Bapak Mama Saudara merupakan tipe orang yang suka nonton langsung atau nanti Jo ada dia punya pertandingan ulang begitu ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompong line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Heko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon II, Desa Zozozea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi Heko Genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pengrajin Belu Pius Fahik terus melestarikan pembuatan tihar sebagai warisan budaya leluhur masyarakat. Kerajinan tradisional tersebut kini berkembang menjadi produk kreatif bernilai ekonomi bagi keluarga yang ada di desa. Proses pembuatan tihar membutuhkan ketelitian sejak pemilihan kayu sampai pemasangan kulit kambing berkualitas terbaik. Penggunaan peralatan modern mempercepat pekerjaan tanpa menghilangkan teknik tradisional yang diwariskan leluhur turun-temurun. Menurut Pius Fahik, kualitas bunyi ditentukan ketebalan tabung resonansi dan pemasangan kulit secara tepat. Ia terus melakukan inovasi menghasilkan suara nyaring dengan mempertahankan ciri khas kerajinan tradisional Belu. Ia berharap pemerintah desa membentuk kelompok pelatihan agar regenerasi pengrajin dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Museum Seribu Moko yang ada di Jalan Ponegoro Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, memiliki dua gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gedung pertama kasih tunjuk Moko Nekara, alat musik tradisional Guci, serta berbagai benda bersejarah lainnya. Pengunjung juga palia Al-Quran kuno yang dibuat pakai kulit kayu. Koleksi lainnya meliputi perangko, keramik, peti kayu, alat tradisional, beng alat tenun, serta alat dapur, foto-foto masyarakat Alor tempo dulu, judi pajang di dalam gedung. Gedung kedua menyimpan koleksi kain tenun dari berbagai suku yang ada di Alor. Depung koleksi berasal dari suku Kolana, Batu Lolong, Kui, Kobala, dan beberapa suku lainnya. Setiap tenun memiliki motif dan makna yang kasih lia kekayaan budaya masyarakat Alor. Itu museum jadi tempat terbaik untuk lia koleksi moko secara langsung. Berbagai jenis moko tersimpan rapi dan jadi daya tarik utama museum tersebut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Akhirnya ya, untuk pendukung Prancis harus mengalah karena skor terakhir tadi Inggris lawan Prancis, dia punya skor terakhir itu 6-4 ya. Ya tinggal tunggu besok, kira-kira besok itu Argentina lawan Spanyol, siapa yang menang lah. Nah, bapak-bapak saudara masih di Bapote, kita masih beromong tentang kalau bapak mama bapak saudara merupakan tim yang mana? Tim yang lebih suka nonton secara langsung pertandingan Piala Dunia, atau bapak mama merupakan tim yang kok nanti juga bisa nonton dia punya siaran ulang begitu. Ya, silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi kalau bicara soal Piala Dunia ya, nonton Piala Dunia, sebenarnya itu ada beberapa alasan ya kenapa orang-orang suka untuk nonton Piala Dunia. Selain karena kebersamaannya, Piala Dunia juga bisa dibilang pertandingan-pertandingannya itu bisa memicu kebahagiaan ya. Berdasarkan beberapa penelitian, ketegangan dalam mendukung tim ataupun negara ya, serta euforia saat merayakan gol terbukti mampu memicu kebahagiaan, menghilangkan stres, dan menjadi pelarian sejenak dari rutinitas. Walaupun mungkin ujung-ujungnya kalah ya. Walau mungkin negara yang didukung itu ujung-ujungnya kalah, tapi pada saat menit-menit ataupun saat pertandingan itu ada gol-gol yang dicetak begitu, dihasilkan, itu juga membuat bahagia sesaat ya, bahagia sesaat begitu. Jadi memicu kebahagiaan lah, menghilangkan stres walaupun sejenak. Ya, dan bapak mama saudara dong semua, yang pasti untuk pertandingan Piala Dunia kali ini cukup ramai ya, cukup ramai karena di beberapa tempat diadakan nonton sama-sama, nonton bareng, orang bilang nobar begitu ya. Ya, dan kalau bapak mama bapak saudara, sekali lagi kalau misalnya bapak mama bapak saudara merupakan tipe orang yang nonton Piala Dunia ataupun pertandingan sepak bola itu lebih suka nonton live langsung siaran langsungnya atau nonton depung siaran ulang, silakan sampaikan komentarnya bapak mama bapak saudara dong semua melalui ketompong line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Rote, Nusa Tenggara Timur, disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliferus secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hatta Holi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nora di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga sesuatu yang menjadi sangat menarik. Kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sasando. Jadi kegunaan haik itu sendiri baris satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote, termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka. Haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur, sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong, maka disimpan terbalik. Hal ini menurut Helmi melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukan di tempat di bawah atau di tempat yang keras, karena ketika kita mendudukan haik itu di bawah, maka apa yang ada di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya, dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yasmik Fulek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar. Bisa melalui perempat, bisa melalui kami, ya, agar supaya ada pemberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini, yang semuanya berasal dari bahan lontar ini, dapat dijadikan sebagai warisan dunia non-benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
1: Kemudian ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya, khususnya haik atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama, dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya, misalnya tuak, gula yang ada dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan, lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa pengrote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dan itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka. Saya Christine untuk Pro 4 RRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama bahas saudara masih di Bapote ya. Kita masih beromong tentang Piala Dunia. Euforia Piala Dunia masih dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia ya, termasuk di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang lebih khusus ya. Jadi Bapak Mama bahas saudara, kalau mau dibilang untuk kegembiraannya, kebahagiaannya masih disimpan untuk subuh nanti di Senin 20 Juli 2026 ya. Ini malam final, bukan malam final sih, subuh final ya. Subuh final untuk pertandingan Piala Dunia Argentina melawan Spanyol. Dan Bapak Mama, saudara dong semua, yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang suka untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia, meskipun mungkin awalnya Sony terlalu tertarik ya, tapi karena melihat permainan yang bagus dari para pemain yang mewakili negara-negara mereka, orang pun jadi akhirnya ikut untuk menyaksikan ya berbagai pertandingan. Dan yang pasti Bapak Mama, saudara dong semua, kita tahu bahwa setiap pemain itu kan punya tim ya, setiap negara itu punya strategi-strategi khusus yang kalau mau dibilang sulit untuk ditebak. Memang ada beberapa juga yang sudah bisa ditebak ya alur permainannya, tetapi ada juga yang tiba-tiba saya kasih surprise ya, yang sifatnya sulit untuk ditebak atau dramatis. Inilah yang membuat orang jadi suka untuk menyaksikan Piala Dunia ataupun pertandingan sepak bola ataupun pertandingan-pertandingan olahraga lainnya. Apalagi kalau misalnya sudah tertinggal ya beda satu gol begitu, dan ada menit-menit terakhir ya tim yang mulai mengalahkan ataupun mencetak gol, itu rasanya langsung wow. Kayak langsung tak sadar begitu ya. Ya, dan Bapak Mama, saudara, inilah yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang akhirnya suka untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Dan kalau Bapak Mama, saudara sendiri merupakan tipe orang yang lebih suka menyaksikan secara langsung live begitu ya, siaran langsungnya atau siaran ulang dari pertandingan sepak bola Piala Dunia. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Bapak Ote yang menemani Bapak Mama, saudara dong semua, sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Mendengar, sarung sabu merupakan salah satu hasil tenunan masyarakat Saburai Jua yang kaya makna dan filosofi. Sarung sabu umumnya ditenun kaum perempuan dengan teknik tradisional. Kaum perempuan Sabu sejak kecil diajarkan menenun untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai pakaian sehari-hari maupun untuk kepentingan adat. Lewat tenunan, perempuan Sabu seolah ingin menceritakan mengenai kehidupan dan budaya mereka. Cerita itu jelas tergambar lewat motif-motif yang ada, semisal tumbuhan, hewan, garis-garis horizontal maupun vertikal yang menggambarkan kekerabatan dengan sang pencipta dan sesama. Sarung sabu merupakan salah satu mahakarya perempuan Sabu yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan selimut. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang penenun sarung sabu yang ada di Kota Kupang, yaitu Ibu Erna Haba.
3: Lama waktu pengerjaan sarung sabu ini tergantung benang yang digunakan. Misalnya, kalau benang pabrik itu sekitar 1 bulan, tapi kalau pakai benang yang terbuat dari bahan alam itu, waktunya lebih lama lagi, bisa sampai 1 tahun. Tapi kami penenun ini juga tergantung permintaan pembeli juga, mau motif dan benang apa yang dipakai.
2: Ibu Erna mengatakan selain motif, teknik pewarnaan pada selembar sarung sabu juga turut menentukan harga yang akan dipasarkan. Jika memakai pewarna alami, harganya akan jauh lebih mahal jika dibandingkan pewarna tekstil. Hal itu dapat dimaklumi karena bahan baku pewarna alam susah didapatkan.
3: Selain motif, warna kain sarung juga menentukan mahal atau tidaknya kain tenun, terkhususnya sarung sabu ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jika memakai benang atau pewarna alam, tentu harganya akan lebih mahal. Juga motifnya, kalau motif itu susah, maka tentu harganya akan mahal, tergantung selera pasar begitu.
2: Jika dilihat sekilas, orang mungkin akan bosan dengan warna yang dihasilkan pada kain sarung sabu yang cenderung gelap. Namun kekhasan warna tersebutlah yang membuat masyarakat NTT pada umumnya langsung mengenali asal sarung tersebut.
3: Ya, kalau orang lihat mungkin dong akan bosan karena memang warna-warna dasar seperti hitam, biru, putih yang ditawarkan pada sarung sabu. Tapi disitulah letak keistimewaannya. Begitu orang lihat motif dan warna sarung langsung tahu kalau ini memang sarung sabu.
2: Seiring waktu, sarung sabu saat ini menjelma menjadi tren fashion yang menarik. Banyak desainer lokal maupun Indonesia yang kemudian tertarik memadupadankan sarung tersebut dengan bahan tekstil lainnya sehingga lebih fashionable. Menurut Ibu Erna, ia mengapresiasi hal itu. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan sarung sabu punya jalannya sendiri.
3: Sekarang kita bersyukur kalau sarung sabu ini sudah dimodifikasi jadi baju-baju yang menarik. Kemudian ada produk turunannya seperti blazer, tas, dompet, dan sepatu juga. Ini sangat membanggakan, jadi kita bersyukur sarung sabu sudah punya jalannya sendiri.
2: Ibu Erna berharap ke depan sarung sabu semakin banyak diminati oleh para pecinta tenun, bukan hanya di Nusa Tenggara Timur dan Nusantara, tetapi juga masyarakat dunia.
3: Sebagai penenun, kami berharap tenun ikat sabu teristimewa sarung sabu akan terus diminati oleh semua pecinta tenun di bumi Flobamora, Nusantara maupun masyarakat dunia. Dan kami juga berharap proses promosi terus berlangsung, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Pendengar, masa depan tenun ikat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan sarung sabu pada khususnya akan sangat cerah jika diimbangi peningkatan kualitas dan juga eksistensi para penenun yang selalu setia bercerita lewat selembar kain. Saya, Delianti Babo, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Bapak Saudara masih di Bapote ya. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara dong semua bisa gabung untuk kasih pendapatnya terkait dengan kira-kira kalau Bapak Mama Bapak Saudara ya di momen Piala Dunia ini lebih suka menonton dia punya siaran langsung di televisi ataupun di mana saja ya yang ada bikin nobar, atau Bapak Mama Bapak Saudara merupakan tipe orang yang sudah nonton nanti bisa nonton dia punya siaran ulang ataupun pertandingan ulang ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, dan Bapak Mama, Saudara dong semua, Piala Dunia ini kan merupakan salah satu ajang olahraga terbesar di dunia ya. Jadi kalau mau dibilang sudah 48 negara dari berbagai belahan dunia yang berlaga untuk memperebutkan trofi paling bergengsi. Dan tadi sudah babak semifinal Prancis lawan Inggris, dan tinggal nanti di final untuk Argentina lawan Spanyol ya. Kira-kira siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini ya. Tapi terlepas dari itu semua, Bapak Mama, Bapak Saudara, ternyata dengan menonton Piala Dunia kok jadi tahu nama-nama negara yang ada di dunia ini ya. Jadi setidaknya kita hafal, ya ada beberapa negara yang mungkin selama ini kita pikir, oh ternyata ada ya. Akhirnya kita jadi cari tahu ya, seperti Haaland dari Norwegia, kita sudah tahu ada Norwegia. Tapi kan kita jadi lebih tertarik untuk mengetahui budaya masyarakat Norwegia, terus asal-usul nenek moyang mereka, orang Viking ya. Dan juga yang pasti ada beberapa negara lainnya yang juga punya keunikan-keunikan yang membuat orang akhirnya penasaran. Oh ini negara punya keunikan yang seperti ini. Nah Bapak Mama, Saudara dong semua, kita jadi tahu ya ada 48 bendera. Dan tentunya bagi anak sekolah yang masih belajar materi tentang geografi ya, ini sangat membantu. Jadi belajar, istilahnya sih belajar sambil bermain ya. Jadi soalnya bikin ketong tuh merasa seperti ketong sedang menghafal. Tapi ketong tahu sendiri bahwa oh iya ada negara-negara ini. Dan ada negara-negara lain juga yang memang soalnya ikut dalam Piala Dunia. Nah Bapak Mama, Saudara dong semua, menyenangkan ya. Jadi akhirnya untuk mengetahui nama-nama negara ketong jadi lebih menyenangkan begitu. Dan yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, di saat momen ini ya, untuk menonton Piala Dunia itu bagi sebagian orang itu bisa menambah motivasi. Jadi dengan menyaksikan Piala Dunia, kita bisa lihat orang-orang terbaik dari masing-masing negara di bidang sepak bola. Dari para pemain sepak bola, kita bisa lihat bagaimana dia punya semangat pantang menyerah dan juga dong punya keseriusan ya dalam menjalani setiap laga. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, semangat-semangat ini yang membuat orang jadi termotivasi, khususnya anak-anak muda ya, untuk lebih melakukan yang terbaik dalam apa yang sedang dong kerjakan ataupun impian mereka ya. Bahkan Bapak Mama, Bapak Saudara, kotong bisa lihat dari tim Jepang dong punya semangat juang dan dong pun kerjasama yang tentunya ini merupakan hal positif yang bisa kotong contohi. Dan juga yang pasti sportivitas ya, mendukung tim-tim yang bertanding. Jadi kita bisa lihat dari warga masyarakat Jepang sendiri, ketika dongpung tim kembali itu disambut dengan penuh kemeriahan ya, kebanggaan begitu. Ya yang pasti Bapak Mama, banyak hal yang bisa ketong ambil ya. Bukan hanya dia punya semangat untuk menyaksikan pertandingan saja ataupun menjagokan negara yang bertanding saja ya, tetapi banyak hal yang bisa ketong ambil dari menonton pertandingan Piala Dunia.

104,3 MHz Perompat RR Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua. Sampai di sini Bapak Uteh menemani Bapak Mama dong semua ya. Dan yang pasti Bapak Mama, untuk pelaksanaan Piala Dunia 2026 dia punya final besok subuh nanti ya. Semoga bisa diterima bagaimanapun hasilnya, mau itu negara yang kotong dukung menang atau kalah ya. Dan berharap bahwa untuk reaksi yang kotong lakukan itu seni terlalu kalau mau dibilang sih berlebihan ya. Dan bisa menyusahkan ketong pun diri sendiri ataupun orang lain. Baik, sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Mama, tapi yang pasti Beta Christine masih tetap menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.